0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman,

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Bra dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk padahal sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 Megal Program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini mendengar. Masih di edisi hari Senin kali ini 15 Juni 2026 dan kami akan lanjutkan Malang pagi ini untuk menemani Anda dengan acara-acara berikutnya. Karena kita menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Legalitas informasi untuk kali ini kami hadirkan untuk Anda. Kita langsung akan menuju ke Khairul Umam untuk informasi jembatan Kaca Bromo siap dibuka untuk wisatawan saat libur sekolah. Berikut informasi selengkapnya, Umam.
1: Baik, pendengar, jembatan Kaca Bromo dipastikan siap menyambut wisatawan pada musim libur sekolah akhir Juni 2026. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian sewa asmi negara atau BMN antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS dan CV Sinergi Permata Semesta anggota The Law Group sebagai pengelola. Penandatanganan perjanjian dilakukan di aula kantor BBTN-BTS Kamis lalu. Kerjasama tersebut jadi dasar pengoperasian salah satu destinasi wisata baru yang digadang-gadang akan menambah daya tarik kawasan Bromo. Kepala BBTN-BTS Rudian Tadeh Yanugrah menjelaskan bahwa masa sewa aset berlaku selama 5 tahun mulai 11 Juni 2020 hingga 10 Juni 2031. Aset yang diwakilkan meliputi area tanah jembatan kaca seluas 2.429 meter persegi, bangunan satel area dan sarana berfungsi 791 meter persegi, serta jembatan pejalan kaki berstruktur lantai kaca seluas 360 meter persegi. Menurut Rudianta, pemanfaatan aset tersebut merupakan tindak lanjut dari serah terima pengelolaan jembatan kaca Bromo dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 yang lalu. Ia menambahkan pengelola jembatan kaca Bromo juga menjadi bentuk sinergi antara BBTN-BTS dan Pemkab Probolinggo dalam mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Utama CV Sinergi Permata Ahmad Rido mengatakan pihaknya akan segera melakukan inspeksi atau perawatan menjelang operasional. Rido menegaskan seluruh operasional akan mengikuti SOP yang ditetapkan Balai Teknologi, Terowongan dan Struktur atau BGTS guna menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung. Selain fokus utama pada pelayanan wisata, pengelolaan juga berkomitmen menjaga kawasan konservasi dan memberdayakan masyarakat termasuk pelaku UMKM di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilmah Masduki, Mapor.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
0: Pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Dan juga pembahasan bagaimana breeding yang datang lagi di Malang Raya. Nanti akan dibahas bersama dengan BMKG dan Dinas Kesehatan. Tetap bersama kami di FM 94.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

Jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Rulis Prayoga yang akan menyambung kebersamaan kita di malam pagi ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang BMKG dan juga Dinas Kesehatan berbicara tentang fenomena bediding yang datang lagi di Malang Raya. Nah, memang kita sudah masuk di masa-masa ataupun juga masuk di waktu-waktu saatnya hawa dingin ini mulai menyelimuti Malang Raya. Tidak hanya di Kabupaten Malang atau di Kota Batu, tapi di Kota Malang pun juga terasa dinginnya seperti itu. Nanti BMKG akan berbicara tentang apa penyebabnya dan terkait dengan kesehatan juga, Dinas Kesehatan juga akan berbicara terkait dengan ini semuanya. Apakah benar kalau misalnya musim-musim seperti ini akan berpengaruh terhadap kesehatan dari masyarakat yang ada di Kota Malang ataupun juga di Kota Batu ataupun juga di Kabupaten Malang? Nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Kami gak akan kemana-mana karena akan tetap terus temani Anda 94,6 FM program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan inilah program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa. Saya Esti Sulistia bersama Anda. Ya, pagi ini masih dingin gak? Semalam sudah gak sedingin beberapa hari yang lalu sih. Tapi barangkali kalau orang yang gak biasa datang ke Malang atau ke Batu akan bilang Malang Raya ternyata dingin gitu ya. Nah, kalau lagi guyon sama teman-teman itu emang kayaknya waktu masa-masa penerimaan mahasiswa baru gitu ya, penerimaan siswa baru itu Malang memang lagi dingin-dinginnya gitu ya, sehingga kemudian banyak dikenal, kalau di Malang tuh dingin banget gitu. Meskipun sebenarnya orang Malang juga bilang sebenarnya nggak sepanas, nggak sedingin dulu lagi gitu ya. Ya, baik, pagi ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan BMKG Juanda dan juga bersama dengan Dinas Kesehatan untuk melihat seperti apa sih sebenarnya fenomena bediding ya yang datang lagi di Malang Raya. Kalau misalnya ke Bromo juga bahkan ada embun upas, ada muncul embun-embun yang berubah menjadi es gitu ya karena saking dinginnya di kawasan Bromo. Ini juga menarik karena tentu berkaitan dengan bagaimana aktivitas masyarakat yang biasanya kalau keluar rumah nggak pakai jaket, sekarang kayak pakai jaket karena lebih dingin daripada hari biasanya. Ya, fenomena bediding yang kembali jadi perbincangan masyarakat di Malang Raya seiring menurunnya suhu udara di awal musim kemarau. Dan dalam beberapa pekan terakhir ini kalau Anda merasakan udara malam hingga pagi jauh lebih dingin dibandingkan biasanya. Dan BMKG menyebut kalau fenomena ini sebagai siklus musiman yang lazim terjadi pada musim kemarau karena dominasi ada angin monsun timuran yang membawa masa udara kering dan dingin dari Australia. Ya, tapi ada juga yang bilang, kemarau? Tapi kok ada hujan juga gitu ya? Itu barangkali yang kemarin habis hujan, kemudian udah gak dingin lagi. Gak tau lah, nanti kita akan tanya langsung ke BMKG ya. Karena kalau kita cek data di BMKG, kabarnya juga menunjukkan kalau sebagian besar wilayah Malang Raya juga udah masuk di musim kemarau. Itu sejak dasarian pertama bulan Mei 2026. Bahkan sekitar 75% wilayah Malang Raya itu udah berada pada fase kemarau. Dan diperkirakan berlangsung hingga sekitar Oktober sampai dengan November 2026 ini. Nah, kalau kondisi bediding, suhu udara minimum, saya sempat share itu. Jadi antar kami di kota yang berbeda gitu dengan anggota keluarga yang lain, kita sharing berapa derajat suhu udara di rumahmu kali ini gitu ya. Batu kapan hari sempat 17, sempat 18 derajat Celcius. Kemudian mungkin di kota-kota lain berbeda gitu ya. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pagi ini, mengawali perbincangan supaya kita punya data yang akurat, berbincang bersama dengan Ketua Tim Kerja dari Meteorologi, Ketua Tim Kerja Meteorologi dari BMKG Juanda. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Andri Wijaya, STR Met ya. Pak Andri, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kalau BMKG Juanda itu posisinya di Sidoarjo apa di Surabaya, Pak?
1: Di Sidoarjo sekarang.
0: Sidoarjo ya?
1: Betul.
0: Oke, berarti Sidoarjo apa ya dingin kayak di Malang ini, Pak Andri?
1: Secara umum dingin, cuman di Malang mungkin lebih dingin soalnya dataran tinggi.
0: Oke, jadi kayaknya Pak Andri perlu menikmati bedidingnya di Malang ini, di Batu terutama.
1: Iya. Oke, Pak Andri. Maaf, saya juga lagi di atas gunung juga. Ini di bawah gunung, di Dono, Tulungagung posisi saya.
0: Oh, posisi di Tulungagung. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami pagi
1: siap.
0: Ini. Siap. Siap. Pak, siap. Ini kalau ya bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu... istilah bediding muncul lagi nih, mulai dirasakan oleh masyarakat di Malang Raya sejak akhir Mei kemarin bahkan. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya penjelasan fenomena ini dari sisi meteorologis ini, Pak?
1: Oke, terima kasih. Bediding itu sebenarnya fenomena normal yang mungkin tiap tahun itu ada, cuman waktunya berbeda-beda. Ada yang di bulan Juni, Mei gitu. Tergantung dari topografi sekitar. Lah, bediding sendiri itu diakibatkan pertama di Australia kan musim dingin. Lah, di kita itu di musim kemarau itu monsunnya dari Australia. Jadi kita terkena awan dinginnya Australia yang bersifat kering. Tiap tahunnya kayak gitu, monsun Australia. Yang kedua, di musim kemarau sendiri tidak ada tutupan awan sehingga radiasi matahari yang masuk ke bumi dia akan mengalami advaksi. Advaksi itu keluar atau radiasi panas yang langsung terangkat ke atas tanpa ada hambatan, sehingga menimbulkan penurunan suhu dari panas ke dingin, itu terutama di sore hari, dimulainya dari sore hari. Kemudian yang tiga itu tekanan rendah. Dari tekanan rendah tersebut akhirnya menimbulkan penurunan suhu. Nah, terutama di daerah-daerah pegunungan, perbukitan itu bahkan lebih dingin. Karena tergantung dari topografi juga.
0: Ya, oke. Itulah kenapa kemudian kalau malam juga langit itu bersih gitu, nggak ada awan, itu yang bikin tambah dingin juga ya. Tadi penjelasannya Pak.
1: Iya, karena radiasi matahari yang kalau musim selain kemarau ada tutupan awan, jadi radiasi yang turun ke bumi dia naik dan dia tertahan di awan itu, otomatis membuat udara sekitarnya agak sedikit gerah karena masih menyimpan radiasi panas. Sedangkan kalau musim kemarau yang tidak ada tutupan awan, itu radiasi langsung hilang. Jadi istilahnya tergantikan dengan suhu rendah atau suhu yang menurun itu, sehingga dirasakan langsung dingin.
0: Baik. Jadi ada hembusan-hembusan angin monsun dari Australia ya?
1: Australia itu yang membawa.
0: Ya pantesan kemarin kakak saya sempat WA, saya kan bilang aduh ini di Batu nih 16-17 derajat Celcius, saya bilang. Weh,
1: di Bromo bahkan.
0: Iya, di Pet. Kakak saya 6 derajat Celcius kemarin sempat WA.
1: Betul. Okay.
0: Jadi dinginnya ke bawah ke sini. Oke. Okay. Baik. Tapi sebenarnya ini akan berlangsung berapa lama, Pak? Selama musim kemarau atau biasanya dalam periode
1: selama musim kemarau hingga puncak musim kemarau di bulan Agustus akhir hingga awal September. Setelah itu akan masuk pancaroba ke musim hujan.
0: Akan semakin dingin atau akan sama seperti ini, Pak? Suhu-suhunya?
1: Tergantung daerahnya sih. Kalau daerah-daerah pegunungan lebih dingin, karena bahkan ada yang beberapa kawasan pegunungan itu yang istilahnya menjadi titik beku. Istilahnya ada muncul kayak es di
0: Bromo ya,
1: Anaman
0: Pak?
1: Atau kayak di Bromo itu. Karena suhunya mungkin mendekati nol gitu, Pak.
0: Baik, ini kalau kemudian kita lihat posisi mataharinya, ini pagi tadi saya buka pintu, kebetulan rumah saya ngadep ke utara, mataharinya agak di utara gitu ya Pak, itu juga yang kemudian bikin jadi lebih dingin Pak?
1: Kalau mataharinya sih sesuai dengan
0: di timur sih ya,
1: lintas, Ibu.
0: Ya. Tapi di agak timur. Di utara Katulistiwa gitu nggak sih Pak? Enggak ya?
1: Posisi di agak ke bawah, kalau di lintasannya ke bawah Bu, bukan di atas kita.
0: Itulah kenapa musim kemarau ada di sini sekarang ya. Baik.
1: Iya.
0: Oke. Pak, tapi pengaruh angin monsun timuran dari Australia terhadap fenomena bedding yang terjadi sekarang ini, sebenarnya itu hanya terjadi di kawasan Jawa saja atau ada juga kawasan-kawasan lain toh, Pak?
1: Wilayah secara umumnya wilayah selatan Indonesia. Di NTT, NTB, Bali, tapi wilayah selatan. Wilayah yang dekat dengan Australia.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ya, termasuk kita
1: jadi
0: ini ya.
1: Utara itu yang utara itu enggak seberapa sih, cuman terdampak gitu, kayak Kalimantan enggak seberapa, cuman juga ada sih, cuman enggak, karena di wilayah-wilayah situ kan agak-agak ke atas gitu.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi praktis maka kita yang ada di selatan, di Jawa bagian selatan ini yang terkena dampaknya. Pak, ada catatan enggak dari BMKG di mana kemudian paling dingin sampai berapa derajat Celcius ini Pak tahun ini?
1: Untuk catatan kami di sekitaran ya Gunung Bromo, terus di Lumajang Semeru itu yang di Argopuro atau apa itu, Pronojiwo nggak salah, itu selain kawasan-kawasan pegunungan Bu.
0: Sampai berapa itu Pak di sana Pak?
1: Itu kalau di Bromo kemarin tercatat 5 kalau nggak 5 atau 4 derajat.
0: Sekitar 4 sampai 5 derajat.
1: Di sekitar 10-15 derajat itu.
0: Tapi justru itu yang dicari wisatawan sekarang kan, sambil lihat apa embun upas di sana.
1: Mungkin itu. Melihat nih titik beku.
0: Titik bekunya.
1: Misalnya dia enggak beku tapi dia menimbulkan kayak es, butiran es. Bukan salju ya, butiran es langsung.
0: Iya, iya. Pak, tapi sebenarnya gimana kapan ya waktunya masyarakat merasakan apa istilahnya mungkin suhu lebih dingin, di malam, dini hari atau jam berapa ini Pak, biasanya pagi atau gimana?
1: Biasanya itu ada di sekitaran malam menjelang dini hari.
0: Oke.
1: itu malah menyerang di Israel jam 11 sampai jam 1 karena dia posisinya di posisi bulan di tengah.
0: Baik.
1: Itu biasanya lebih dingin lagi.
0: Siap. Nah, Pak, ini kalau dibandingkan, akan kita suka komparasi karena sekarang kan informasi ada perubahan iklim, suhu tambah panas setiap tahun gitu ya. Ada perbandingan nggak, Pak, intensitas bedidding tahun ini dengan misalnya tahun-tahun sebelumnya? Ini lebih dingin atau biasa aja gitu, Pak?
1: Kalau secara umum itu masih normal. Mungkin selisih perbedaannya sekitar 1-2 derajat gitu. Lebih dingin, cuman secara umum normal gitu kan. Karena pantauan kita kan 38 kabupaten kota. Jadi secara umum sama. Sama, dan kalau mau selisih mungkin 1 derajat, 2 derajat.
0: Siap. Tapi kalau Pak pengen rasain yang paling dingin tadi posisi di sekitar Bromo dan sekitarnya ya, bahkan sampai 4 derajat Celsius. Pak, selain suhu dingin, ada dampak meteorologis lainnya nggak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau tahun ini, Pak?
1: Kalau terutama bahayanya kan kalau udah dingin, kemudian musim kemarau kan bersifat kering, Bu. Bersifat kering, terus hujan sangat berkurang sehingga akan menimbulkan kekeringan ekstrim. Nah, dampak-dampaknya pertama, bahan material mudah terbakar yang bisa menimbulkan kebakaran karhut lah atau mungkin perumahan. Terus kedua, dari radiasi matahari yang bisa langsung masuk itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya penyakit kalau kita di luar ruangan kita akan terpapar langsung sinar UV sehingga menyebabkan penyakit kulit. Kemudian di jalan umpama kita naik motor apa, debu-debunya juga mempengaruhi hingga menyebabkan penyakit ispa atau bahkan penyakit mata karena terkena debu-debu itu. Kemudian kita merekomendasikan kalau sudah di luar ruangan sering minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian atau pakai pelembab sehingga kulit tidak terlalu kering terkena apa sinar matahari langsung. Kemudian kadang mulut kita kan kering, kadang pecah gitu kan karena terlalu kering dan panas gitu. Rata-rata itu. Kemudian air yang untuk itu kan kering kadang-kadang itu kan sehingga menimbulkan kekeringan air bersih.
0: Baik. Proyeksi proyeksi musim kemarau-nya sampai kapan nih, Pak? Berarti kan sudah mulai bulan Mei ya sebenarnya kemarau kalau di wilayah Jawa Timur, wilayah Malang Raya.
1: Makanya kita kan kemarau tahun ini kemungkinan agak lebih panjang, selisih 1-3 dasarian. Satu dasarian kan 10 hari, Bu. Jadi keumumnya yang tahun kemarin itu akhir Mei hingga awal Juni. Nah, tahun ini itu yang di awal Mei atau akhir April itu sudah ada sebagian yang masuk musim kemarau. Kemudian puncaknya biasanya di Juli ke Agustus, sekarang kemungkinan Agustus ke September hingga ada pergeseran puncak musim kemarau. Kemudian mulai agak berkurang atau mungkin ada sedikit hujan yang itu di bulan September Oktober.
0: Sementara juga pertanyaan dari pendengar sih, Pak. Kemarin kan Malang sempat diguyur hujan tapi enggak rata, Pak. Jadi hari Sabtu. Hari Sabtu itu Malang Kota hujan deres, tapi ternyata sisi barat itu panas. Ini sebenarnya fenomena apa?
1: Hampir semua wilayah kabupaten kota di Jawa Timur terkena ada musim kena hujan yang bersifat ringan hingga sedang. Itu adanya gangguan atmosfer yang masuk ke Jawa Timur yang berupa equatorial rosbu. Itu diperkirakan sampai tanggal 15-16. Itu nanti sebagian. Nah, habis itu nanti dia akan normal lagi ke musim kemarau.
0: Jadi hari ini dan besok
1: musim kemarau masih bukan berarti enggak ada hujan, tetap ada hujan karena ada faktor-faktor pengganggu kayak equatorial rosbu, Kelvin atau MGO. Yang sewaktu-waktu bisa masuk ke Indonesia atau ke wilayah Jatim.
0: Pakai bahasa sederhana, MGO dan sebagainya itu penjelasannya gimana, Pak? Yang kemudian bisa membuat memunculkan hujan.
1: Gangguan atmosfer global dari pemanasan suhu muka laut itu mengarah ke Jawa Timur sehingga menimbulkan penumpukan terjadinya awan CB yang bersifat topografi istilahnya. Jadi enggak rata kayak Malang semua enggak.
0: Yeah.
1: Jadi bertopografi contoh wilayah pegunungan dia terkena pertumbuhan awan di situ hujan, kemudian di Malang kota enggak itu kadang-kadang.
0: Iya. Benar nih hari Sabtu kemarin.
1: Berlalu berapa jam gitu. Itu. Mm-hmm. Saya kemarin juga hujan berangkat ke Tulungagung.
0: Oh, sempat merasakan hujan juga.
1: tapi di daerah Kediri doang. Oh, Kediri aja setelah Kediri cuma di kota, keluar dari kotanya udah terang lagi.
0: Mm.
1: Ya kayak bersifat kayak topografi gitu, Bu.
0: Iya. Yeah. Betul. Malang kemarin juga gitu, teman-teman pada bikin status hujan deras, saya bilang, sebelah mana yang hujan, di rumah saya panas banget. Ternyata memang sempat hujan deras di beberapa titik kawasan. Baik, nah artinya dari informasi Anda tadi, kita sekarang udah masuk musim kemarau, bedidingnya nanti masih akan sekitar puncaknya sampai sekitar bulan Agustus ya, tadi kata Pak Andri?
1: Ya Agustus, ya. Agustus.
0: Tapi kemaraunya akan berakhir sekitar apa, Oktober, November ya Pak?
1: Kalau musim peralihannya, pancarobanya di bulan September akhir.
0: Oh, September.
1: Itu mulai pancaroba sampai mungkin bulan Oktober. Setelah itu musim hujan.
0: Emang kalau normal sebenarnya kemarau tuh berapa bulan sih Pak? Karena sekarang kan ada anomali cuaca juga ya. Termasuk tahun ini kabarnya kemarau juga lebih panjang. Kalau dulu tuh biasanya.
1: Kalau secara teori itu 6 bulan secara teori. Tapi tergantung dari perubahan iklim yang tadi Ibu bilang. Klimat yang kita sebut itu perubahan iklim. Jadi kadang kemarauannya lebih pendek 5 bulan. Kemudian musim hujannya agak panjang. Kadang musim hujannya pendek, kemarin yang agak panjang. Itu tergantung dari perubahan iklimnya.
0: Baik. Ya, ini ada yang komentar lewat WA, Pak. Adem tapi kering di kulit katanya gitu. Jadi cuacanya dingin tapi kering. Emang karakternya begitu ya Pak ya?
1: Ya karakter monsun timur dari Australia kan gitu. Dia membawa udara dingin tapi bersifat sangat kering. Karena kelembapannya juga sangat rendah. Jadi itu yang menyebabkan kering.
0: Ya, baik itu terjawab gitu. Komentar dari pendengar yang sudah gabung lewat WA. Terus ada juga yang komentar, musim kemarau hati-hati kebakaran hutan, biasanya daerah Arjuno atau Panderman harus waspada. Gih, betul tadi Pak Andri sempat singgung soal itu ya, kering, ekstrim.
1: Betul,
0: ya.
1: Kering.
0: Baik, kemudian, oke, ini hubungannya sama laut ini, air pasang, ini biasanya kalau, tapi kan sekarang mau tanggal 1, mau tahun baru, ini lagi gak pasang ya Pak ya?
1: Kalau pasang laut kita juga harus bekerja kolaborasi dengan
0: teman-teman yang ada di
1: Stasiun Maritim Tanjung Perak.
0: Iya,
1: ada. Cuman biasanya memang kalau musim-musim kemarau ini air rob itu kan lebih karena peningkatan suhu air muka laut.
0: Ya. Baik.
1: Terus arus dan gelombangnya juga kadang-kadang tinggi.
0: Baik.
1: Karena anginnya agak kenceng juga.
0: Oke. Ini saya mau baca juga ada komentar Malang lagi flexing. Oh, maksudnya bedidik pas mahasiswa baru. Jadi semua orang akhirnya bilang, oh Malang tuh dingin karena pas mahasiswa baru itu mesti pas lagi dingin-dinginnya gitu ya, lagi bedidik. Oke, iya. Terima kasih komentarnya.
1: Lagi ospek-ospeknya.
0: Iya, lagi ospek pas lagi adem-ademnya gitu.
1: Adem-ademnya.
0: Iya. Baik, Pak Andri ada pesan apa ini kalau BMKG supaya masyarakat misalnya bisa akses informasi karena kan ini menjadi penting itu ketika tadi Anda sempat sampaikan juga ada warning kayak misalnya ini musim kemarau tapi juga ada hujan. Kita harus menjaga kesehatan karena suhu
1: yang
0: juga.
1: Yang penting menurut kami pertama di musim-musim kemarau ini pertama jaga kesehatan karena perubahan suhu bisa mendadak yang sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit.
0: Mm-mm.
1: Contoh penyakit ispa, penyakit kulit, dehidrasi, terus penyakit mata karena efek dari debu yang di jalan.
0: Betul.
1: Kemudian untuk kebakaran sendiri sangat berhati-hati karena selain tekanan rendah, wilayah sekitar sangat musim kemarau sangat kering sehingga mudah terbakar. Jadi api sedikit pun bisa menimbulkan kebakaran, baik di wilayah perumahan, karhutlah, perkebunan. Kemudian ancaman kekeringan air bersih atau kekeringan air itu biasanya terjadi di musim kemarau. Dan jika ada nanti, dan musim kemarau sendiri bukan berarti tidak ada hujan. Kemungkinan masih ada hujan, cuman bersifat topografi atau lokal yang durasinya singkat, kemudian skalanya ringan hingga sedang. Nah, imbuan kami agar dimanfaatkan musim hujan itu sebagai tadah air, sehingga tidak terlalu kekeringan. Kemudian tidak lupa akses atau informasi BMKG melalui kanal-kanal resmi kami, ya, seperti contohnya di website BMKG Juanda, website BMKG Karangploso atau Klimatologi, atau website BMKG Stamar atau Stasiun Meteorologi Maritim yang ada di daerah.
0: Ya. Itu aja mungkin. Baik, makasih banyak ya Pak Andri Wijaya. Kayaknya lagi cuti ini, lagi ambil libur ini untuk bisa.
1: Iya.
0: Di mana? Tulungagung ya Pak ya?
1: Tulungagung.
0: Ya. Ngadem juga di sana. Terima kasih banyak Pak Andri sudah berbagi informasi yang bersama kami pagi ini. Salam sehat. Nanti kalau ada update kami tunggu kabarnya ya. Matur nuwun. Monggo selamat pagi. Itu tadi Pak Andri Wijaya, STR Met, Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda. Jadi dingin ini akan kita rasakan sampai nanti sekitar bulan Agustus. Lucu juga ya kalau misalnya nyebutnya flexing, tadi ada WA yang gabung. Malang lagi flexing. Ya. Momennya aja kali ya. Jadi kalau tahun ajaran baru itu kan sekitar bulan Juli Agustus. Itu emang lagi dingin-dinginnya. Masih ingat betul saya tahun 1995 itu pertama ke Malang itu, karena saya berasal dari kawasan daerah yang agak panas, kemudian saya ke Malang. Kalau pagi itu pasti biduran karena alergi dingin, masih dingin banget dulu. Tapi sekarang udah jadi orang Malang, jadi udah wah, biasa ini. Dingin pun menurut saya udah ongkep sekarang. Ya, mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama, silakan juga berbagi ceritanya bersama kami. Makasih ya tadi yang udah gabung lewat WA. Untuk pertanyaan ataupun komentarnya 081555-600915. Jadi dingin tapi kering. Nah, tadi komentar dari pendengar. Barangkali kemudian makanya teman-teman kadang suka, kok tangannya kering banget ya? Mungkin karena lagi dingin, kita nggak pakai apa namanya? Apa tuh? Krim buat tangan? Hand cream. Hand body lotion, apalah pokoknya. Pakai lotion ya. Nah, sehingga kemudian mungkin kalau yang nggak biasa, bagian-bagian kulitnya jadi agak kering. Tapi tidak hanya itu saja, karena sebenarnya permasalahan kesehatan itu juga muncul ketika udara dingin, cuaca dingin, dan udara kering. Tadi Pak Andri sempat singgung ada debu dan sebagainya. Itu juga dikaitkan dengan kasus ISPA, kemudian influenza, atau bahkan mungkin asma, pneumonia, atau gangguan kesehatan pada kelompok-kelompok rentan, ya, ada bayi, lansia, atau penderita penyakit kronis. Nah, perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam ini juga tentu berpotensi pada bagaimana kemudian daya tahan tubuh kita. Sudahkah Anda kemudian memberikan asupan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, sehingga daya tahan tubuh Anda sangat kuat? Oleh karena itu, pagi ini kami juga akan berbincang bagaimana dari aspek kesehatan. Nanti saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Icang Sarazin, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan juga Penanganan Bencana dari Dinas Kesehatan Kota Batu selepas lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk gabung lewat WA 081555-600915.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Wuria Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, lagunya judulnya Pertama. Ini makanya kesan pertama ketika datang ke Malang, kemudian pas lagi dingin seperti ini, lagi berdinding, kan akan selalu bilang, Malang tuh dingin sekali gitu ya. Termasuk Batu yang belakangan ini sampai 16-17 derajat Celcius. Ya, selamat datang di Malang, selamat menikmati suasana dingin di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Itu yang tadi sudah sempat disampaikan oleh BMKG lewat Pak Andri Wijaya dari BMKG Juanda. Nah, fenomena bedinding atau penurunan suhu udara yang terjadi selama musim kemarau ini juga berpotensi untuk mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, termasuk di Kota Batu, karena tadi termasuk yang paling dingin di Batu ya. Kalau di sekitar kawasan Malang Raya, suhu udara lebih dingin dari biasanya, ini bisa meningkatkan beban kerja tubuh dalam menjaga suhu inti untuk tetap normal. Jadi kerja ekstra nih tubuh kita ceritanya. Ya, dari fenomena itu tentu juga perlu mendapat perhatian karena bisa mempengaruhi bagaimana daya tahan tubuh masyarakat, daya tahan tubuh Anda, daya tahan tubuh saya. Dan kondisi ini terutama dirasakan di wilayah dataran tinggi seperti di Kota Batu, kemudian di Bromo dan sekitarnya, yang mengalami penurunan suhu cukup signifikan pada malam hingga dini hari. Tadi kata Pak Andri, yang paling dingin biasanya kalau dini hari ya, jadi masuk dari tengah malam ke sekitar pukul berapa tadi? Pukul 2, pukul 3 itu lagi dingin-dinginnya. Sehingga suhu udara yang kalau di Batu tadi mencapai 16 sampai sekitar 18 derajat Celcius pada malam hari, ini akan terasa lebih dingin akibat pengaruh angin dan rendahnya tingkat kelembaban udara. Jadi nyambung tadi ya dengan WA dari Perani Gabung, ini dingin dan udaranya sangat kering, sehingga mungkin juga berdampak pada kesehatan kulit gitu ya, sehingga ini juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, apakah kemudian ini juga berdampak pada misalnya meningkatnya jumlah pasien, karena kan ini potensinya tadi ada ISPA, asma karena dingin gitu ya. Saya nanti akan tanya langsung ke Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Kami tersambung bersama dengan Dr. Icang Sarazin untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Sudah tersambungkah? Sedang kita coba untuk bisa dapat sambungan bersama Dr. Icang ya. Kami sudah janjian tadi karena Dr. Icang masih apel dulu. Nah, ini sudah clear sekarang. Sudah siap untuk bisa ngobrol bersama kami. Selamat pagi Dr. Icang, salam sehat. Sudah tersambung ya Dr. Icang? Selamat pagi, salam sehat dokter.
1: Salam sehat, ya. Okay. Dengar ya?
0: Dengar, jelas suaranya. Ya. Sumbernya okay. Banget nih hari ini, hari Senin.
1: Iya.
0: Abis apel tadi.
1: Dulu.
0: Baik, dokter Icang.
1: Iya, Besi.
0: Ini dokter Icang kan tugasnya di Batu. Batu itu termasuk tadi kata BMKG 16 sampai 17, 18 derajat Celcius lah dalam beberapa hari ini. Ini berpengaruh pada bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sana, dokter?
1: Ya, jadi dengan situasi istilahnya apa ya, bedding gitu ya istilahnya. Bedding, fenomena suhu udara sangat dingin, terutama di malam hari hingga pagi hari saat kemarau ini. Gitu.
0: Ya.
1: Jadi sangat mempengaruhi situasinya.
0: Ada apa, penambahan jumlah pasien penyakit-penyakit tertentu tidak ini?
1: Ya, betul. Jadi yang perlu diwaspadai karena ini situasi dingin, tentunya nomor satu adalah karena faktor alergi ya. Hati-hati dengan faktor yang banyak disebabkan karena alergi, contohnya penyakit batuk pilek, ispa, influenza, asma yang kambuhan, kemudian radang sendi linu-linu karena dingin, ya, hingga kulit kering atau bibir pecah-pecah. Begitu, Mbak.
0: Ya, jadi termasuk di layanan kesehatan di Batu juga jumlah pasiennya naik ini, dokter?
1: Ya, saya secara signifikan belum tidak ya, tetapi kami himbau terkait dengan situasi yang seperti ini, maka kesehatannya juga perlu dijaga.
0: Okay. Sebenarnya kan ini sudah fenomena tahunan ya, artinya masyarakat Batu mungkin sudah terbiasa gitu dengan apa sih cuaca.

0: dingin gitu dengan suhu yang dingin. Tapi memang tetap ada apa istilahnya mungkin kewaspadaan untuk membangun yang disorotkan ini soal bagaimana ketahanan tubuh ya untuk kondisi seperti sekarang dokter. Kenapa sih suhu dingin itu bisa cepat bikin orang rentan terserang penyakit dokter?
1: Iya, karena terjadi penurunan daya tahan tubuh ya. Karena kalau dingin itu kan vasokonstriksi di pembuluh darah itu. Ya, apa mengkeret pembuluh darahnya. Jadi enggak tidak lancar pembuluh darahnya sehingga gampang sekali terjadi hal-hal yang mungkin terutama faktor alergi ya penyakit penyakit yang didasari oleh alergi. Kena. Seperti begitu.
0: Jadi ya, bahasa sederhananya gitu. Ya. Kalau dingin itu pembuluh darah kita jadi mengkeret sehingga gampang
1: memicu. Itu akan sering terjadi warna merah kan, rubor kan.
0: Iya.
1: Ya, merah kan. Itu kan darah kita mengkeret. Nah, vasokonstriksi bahasa medisnya.
0: Oke. Okay. Yang paling berisiko terdampak periode bedidding dengan tadi kondisi dingin, terus itu tadi, sebenarnya kelompok-kelompok rentannya?
1: Kelompok rentannya terutama yang menderita faktor alergi, yaitu asma ya, asma kambuhan kalau pada dewasa namanya PPOM. Penyakit paru obstruksi menaun. Ada asmanya, ada bronkitisnya, ada emfisemanya, itu yang akan bikin dipicu oleh karena hawa dingin begini, dia akan kumat ya. Akan kumat begitu. Karena faktor alergi dinginnya.
0: Baik. Gitu. Jadi terutama untuk penderita asma, penyakit paru kronis, atau penyakit jantung, solusinya apa berarti ini dokter?
1: Maka solusinya satu, kurangi keluar malam mungkin begitu ya. Keluar malam mungkin begitu karena udara dinginnya. Kalaupun harus keluar malam, pakai pakaian dan perlengkapan hangat. Misalkan baju yang tebel, berlapis gitu ya. Kemudian kaos kaki, pakai sarung tangan gitu. Ya. Kemudian nomor dua, jangan lupa nutrisi dan hidrasi. Biasanya karena kita dingin, kita lupa minum, dipikir cairannya cukup, padahal sama aja terjadi penguapan dari tubuh kita. Karena ini juga musim kemarau, panas.
0: Okay. Begitu. Ada kesiapan khusus tidak dari Dinas Kesehatan menyambut bedidding? Karena tadi BMKG bilang masih sampai sekitar Agustus ini dingin seperti ini, dokter.
1: Iya. Secara khusus kami juga menghimbau ke di puskesmas-puskesmas klinik sudah kami himbau terkait dengan kewaspadaan dingin, jangan lupa ke pasiennya sampaikan terkait saran-saran dari kami dari Dinas Kesehatan karena pakaian dan perlengkapan yang untuk menutup tubuh dari dingin, jaket dan sebagainya. Jangan lupa kalau tetap senjata terbaik saat kita berkumpul di tempat ramai adalah masker. Ya, karena masker ini begitu debu masuk, alergi, ya terjadi hal-hal yang apalagi debu udara yang dingin begini akan sangat mempengaruhi dari kesehatan pasien.
0: Nah, karena Batu ini kota wisata kan banyak warga dari luar kota Batu yang datang berkunjung wisata nginep di sana. Ada apa kewaspadaan khusus nggak ini kalau dari kawasan panas kemudian ke Batu kan mungkin kaget juga ini dengan kondisi suhu yang rendah ini dokter.
1: Ya kita himbau di teman-teman di PHR ini saya sampaikan terkait dengan untuk para tamu kalau bisa ya itu melengkapi dirinya dengan pakaian yang tebal, ya pakai jaket, begitu ya, bawa obat-obatan yang dia punya mungkin begitu saat berwisata. Hingga tidak terjadi serangan saat udara dingin ini, apalagi saya dengar tadi sampai Agustus ya, sampai bulan Agustus tadi.
0: Oke, okay. Gitu. Siap, praktis jadi sebenarnya ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan. Tadi berarti kuncinya yang pertama, membangun daya tahan tubuh ya dokter ya?
1: Ya betul, daya tahan tubuh, hindari faktor alerginya dingin, dengan cara berpakaian hangat mungkin ya. Kalau perlu di tempat yang kerumun berdebu, maskernya dipakai, mungkin begitu ya. Jangan lupa terakhir PHBS ya, pendidikan hidup bersih dan sehat.
0: Hidup bersih dan sehat.
1: Cuci tangan sebelum makan tetap seperti itu, sehingga virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita.
0: Ya. Tapi kalau orang yang udah biasa tinggal di kawasan dingin kan sebenarnya udah nggak kaget lagi, udah nggak shock lagi gitu ketika misalnya udaranya tiba-tiba dingin nih dok. Orang Batu udah biasa adem nggak sih? Yang tinggal di Pujo, di Punten gitu, Dokter Icang? Ya, dokter? Terputus ya? Oke, kita coba untuk bisa dapatkan sambungan kembali bersama Dokter Icang Sarazin yang tadi sudah sampaikan. Rekomendasinya Anda membangun daya tahan tubuh yang kuat supaya nanti nggak gampang terserang penyakit. Ya, tadi saya sempat nyinggung soal alergi, alergi dingin. Nah, ini terutama untuk yang punya asma. Kemudian tadi beberapa hal yang ditekankan adalah mengenakan pakaian hangat gitu ya. Kemudian memastikan bayi, balita ataupun lansia selama periode suhu dingin ini juga mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mendapatkan kehangatan gitu. Nah, ini makanya kalau yang dibayangin tadi padahal lagi puasa loh. Yang dibayangin kalau misalnya dingin gitu kan, sop ayam gitu ya, soto yang anget gitu untuk bisa membangun ketahanan tubuh dan juga menghangatkan tubuh. Baik, jadi dokter sekaligus ini sekaligus sebagai apa ya? Pesan untuk siapapun yang mungkin mau ke Batu untuk membangun daya tahan tubuh, langkah-langkah kecil apa yang bisa dilakukan ini? Dari makanan misalnya dokter, minuman tetap harus 2 liter ya, sekitar 18 ya.
1: Tetap sesuai dengan kondisi berat badan. Sebenarnya jangan ngomong 2 liter sebenarnya.
0: Gimana dokter?
1: Dihitung dengan berat badan kalikan 30. Ya kan Mbak Esti beratnya 50, maka Mbak Esti harus 1.500 per harinya minimal. Begitu. Ya.
0: Oke, okay. Kalau misalnya berat badannya berapa tadi? 50 maka dikalikan
1: 30.
0: 30 maka 1.500 ml per hari minimal.
1: Maka jumlahnya adalah 1.500 ml, satu botol gede air mineral ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu minimal harus minum sekian.
0: Ya. Meskipun kalau dingin itu biasanya kayak enggak haus ya gitu. Tetap ya, harus itu, minum itu ya. Baik.
1: Nah, pemicunya di sana. Karena dingin, malas membeli, aku putih.
0: Nanti beser.
1: Jangan. Iya. Tetap minum.
0: Makanan dokter, kalau makanan gimana? Harus
1: apa? Kalau makanan hindari yang berpotensi menimbulkan alergi. Contoh petis. Begitu ya.
0: Ya.
1: Ya, yang memang menimbulkan alergi. Udang, laut dan teman-temannya. Asal yang menimbulkan mempermudah alergi. Biasanya si pasiennya sudah tahu kok. Apa alergi ini, maka tolong dihindari. Cara tip khusus tidak ada.
0: Okay.
1: Ya untuk makan ya. Tapi tolong hindari untuk yang bisa menimbulkan alergi.
0: Kalau yang punya asma?
1: Ya, sama asma. Asma kena sambel pasti kuman. Karena ada terasinya.
0: Kena dingin.
1: Kayak gitu contohnya. Si pasien pasti sudah tahu kok. Istilahnya pengapesan nih.
0: Tinggal disiplin apa enggak gitu ya.
1: Ya, penderita asma itu sudah tahu. Aku nak kena kayak gini.
0: Okay.
1: Masih dia sudah meretensi dirinya. Tapi memang Namun.
0: Jadi memang ada tren kali ya dokter ya. Setiap bulan-bulan ini jenis-jenis penyakit apa yang banyak dilayani di puskesmas gitu.
1: Iya betul. Terutama batuk pilek ispa. Itu jawis yang sering lah.
0: Baik.
1: Kita kemudian rasakan tenggorokan, terus menjaga asma sesak, berbunyi ngik-ngik dan sebagainya.
0: Kalau sudah mulai ada tanda-tanda, apa saja ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan berarti dokter?
1: Ya, apabila sesak nafasnya tidak berkurang, tetap diberikan pertolongan di rumah selama kurang lebih setengah jam, langsung bawa ke UGD terdekat di rumah sakit yang ada di kota Batu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Batu tuh ada berapa puskesmas, berapa rumah sakit sih dok yang bisa melayani?
1: Kalau untuk pelayanan, kita punya 6 rumah sakit, ada UGD-nya semua.
0: Okay.
1: Kemudian untuk puskesmas kita ada 5, yang ada UGD-nya sampai 24 jam adalah puskesmas Batu Jalan Samadi.
0: Puskesmas Batu Jalan Samadi, oke.
1: Okay. Halo?
0: Ya, Jalan Samadi itu yang 24 jam ya?
1: Iya, 24 jam. Oke,
0: 24 jam. Siap. Jadi pastikan ketika sudah ada tanda-tanda tadi, maka segera ke layanan fasilitas kesehatan.
1: Jangan sampai telat, Mbak Esti ya. Jangan sampai parah itu kalau dibawa itu.
0: Ya, apalagi kalau urusan sesak nafas kan itu hitungan detik, dokter. Harus cepat ya.
1: Jangan terlambat.
0: Baik. Dokter Icang, terima kasih banyak. Ada pesan apa ini untuk warga Batu dari Dinas Kesehatan? Mungkin ada sesuatu yang disampaikan?
1: Ya, untuk warga Kota Batu di situasi udara yang kering begini, kemarau dengan diikuti dengan perubahan cuaca yang ekstrim atau istilahnya mendidih begitu ya, mohon tetap dijaga kesehatannya. Yang pertama, hindari cuaca dingin ini. Apabila keluar malam harus memakai jaket, mantel ataupun kaos tangan. Kemudian kalau ada yang punya penyakit-penyakit tertentu dengan pernapasannya, tolong pakai masker. Yang kedua, tetap makan minuman yang mempunyai kualitas nutrisi yang baik, ya. Hindari makanan-makanan yang mengandung alergi, ya. Gitu. Kemudian ya, cukup minum. Jangan lupa, meskipun situasi seperti ini harus cukup minum. Ya. Terakhir nomor tiga, lakukan kegiatan seperti biasa, PHBS-nya. Pendidikan hidup bersih dan sehat. Kalau mau makan, mau untuk cuci, jangan mau makan, mampu minum. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik. Ya, minumnya cukup, makannya cukup, gitu ya. Tadi pesan dari Dokter Icang Sarazin, terima kasih banyak. Yeah. Semoga sehat selalu, dokter. Sampai ketemu lagi kesempatan. Monggo, selamat pagi. Dokter Icang Sarazin, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu. Jadi minumnya juga harus cukup. Ya, kan biasanya kita kalau dingin tuh kayak, oh udah gak haus gitu. Tapi jangan lupa, tetap terjadi penguapan tadi, kata Dokter Icang ya. Jadi tubuh kita tetap butuh air, sehingga tadi hitungannya, kalau beratnya 50, maka kalikan 30. 50 kali 30, 1500 ml itu kebutuhan air minimal sebenarnya. Jadi kalau misalnya beratnya 80, ya 80 kali 30, maka butuhnya adalah 2400 ml. Ya, tinggal hitung berapa berat badan Anda, kalikan 30, maka itu jumlah kebutuhan air ya, supaya nanti nggak dehidrasi di tengah cuaca dingin, suhu yang dingin, karena bediding ya. Bediding. Oke, tapi itulah yang menarik tentang bagaimana suasana hidup di seputar kawasan Malang Raya sekitar bulan Juni, Juli, Agustus yang disambut dengan suhu dingin. Selamat datang di Malang ya. Selamat menikmati dinginnya Malang, Batu, dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam perbincangan pagi ini. Semoga sehat selalu. Bediding justru bisa dinikmati dengan melakukan beragam aktivitas yang bisa menghangatkan suasana Anda dengan tetap beraktivitas di tempat kerja atau bahkan mungkin banyak juga mungkin juga olahraga dan sebagainya ya. Saya Esti Sulistia Maturun untuk yang sudah bergabung lewat WA dan menyaksikan siaran kami melalui 94,6 FM Pro 1 RRI Malang dan juga kanal YouTube RRI Malang Official. Hari ini hari Senin, jadi pastikan Anda nanti bisa gabung di program Halo RRI, kami live di 94,6 FM dan TikTok RRI Malang. Tetaplah bersama Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

dalam sejarah. Hari ini, 15 Juni, kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu Radio Republik Indonesia. Seperti biasa di jam 9 pagi, harinya di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat, kami hadir kembali untuk Anda di Halo RRI. Ini adalah program yang kami dedikasikan untuk bisa menampung segala macam keluhan ataupun juga permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda rasakan terkait dengan layanan publik ataupun juga fasilitas publik, untuk bisa disampaikan kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Jangan sampai lupa hashtagnya Halo RRI dipakai. Untuk apa? Untuk biar kita bisa mengidentifikasi ini permasalahan apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada berkirim aduan terkait dengan permasalahan ini, kami persilakan kepada Anda untuk sekaligus juga mengirimkan kronologi, foto, video. Nanti itu boleh sekali untuk disampaikan kepada kami di Halo RRI, dan nantinya akan coba kami teruskan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada keluhkan, untuk bisa kita carikan solusi bersama. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Oke, dan pastinya Ruli juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Pagi hari ini sudah mulai banyak sekali yang bergabung bersama dengan kami. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya. Dan Anda pun juga bisa berkomentar ataupun juga bisa menyampaikan berbagai macam keluhan melalui live TikTok yang sedang kami lakukan pagi hari ini. Silakan untuk nantinya Anda bisa berinteraksi langsung juga di kesempatan hari ini. Nanti akan coba saya bacakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, termasuk juga Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan kalau misalnya berbicara tentang aduan publik, ini gatekeeper kesayangan kita yang ada di meja gatekeeper ini sudah menampung ini beberapa aduan-aduan yang terkait dengan layanan publik yang terjadi di beberapa waktu ini. Esti.
1: Ya, bediding. Abis bahas bediding, ini barusan kan ada juga, kita kan kalau di Malang tuh ada adik-adik yang magang dari luar kota kan. Saya sempat nanya, "Dek, gimana kesannya?" "Dingin banget di Malang," katanya gitu. Oke, cocok, berarti emang Malang lagi flexing nih sekarang. Jadi kota yang sangat dingin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, karena hari Jumat lalu kita sempat off untuk Halo RRI ya, karena kita ada siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia. Jadi untuk pendengar yang mungkin sempat ke hold informasinya, nah pagi ini kita sudah menyampaikan sebenarnya beberapa dari yang Anda laporkan ya. Karena kita dapat laporan terutama kan soal pemadaman listrik nih, Ruli. Sempat mati gak lampu beberapa hari yang lalu di sekitar Batubara bukan?
0: Iya betul, sempat mati kemarin waktu hari apa gitu, siang-siang.
1: Ya, Sawu Jajar juga kan sempat mati. Waktu betul. Malam juga sempat ada pemadaman listrik dan sebagainya. Laporan dari Anda sudah kami rangkum, sudah kami himpun. Saya juga sudah kontak ke PLN untuk bisa memberikan informasi, memberikan jawaban soal pemadaman listrik yang terjadi di beberapa area di kawasan Malang. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama dengan Pak Manager ya, Pak Agung Wibowo. Ya, nanti akan bincang langsung bersama Ruli untuk memberikan informasi soal seperti apa sih sebenarnya permasalahannya gitu ya, ada apa. Kan rame di media sosial kan?
0: Betul.
1: Apa aja coba poin-poin informasi di media sosial? Anda kan suka yang viral-viral.
0: Saya lagi apa namanya ngintip-ngintip yang udah saya tandain kemarin mana ya.
1: Kan kemarin sempat ada pernyataan langsung dari Pak Menteri SDM tuh, Pak Bahlil, yang bilang bahwa enggak kok, enggak ada permasalahan batu bara, aman gitu kan. Terus ada juga beberapa pertanyaan, laporan dari pendengar tuh begini. Sama singkat kita ngobrol sama Mbak Asri waktu hari Rabu, Ruli. Biasanya tagihan listriknya tuh sekitar 3 juta.
0: Sekarang naik
1: jadi 3 juta 300. Jadi mempertanyakan soal apakah memang ada kenaikan istilahnya tarif ya, tarif listrik. Karena pakai sebentar Mbak Asri waktu itu pakai berapa? 5.000 ya. 5.000 VA volt ampere. Kemudian biasanya dalam satu bulan itu habis 3 juta, karena itu kan dipakai untuk freezer, dia punya jualan frozen food, kok jadi 3 juta 300 dengan penggunaan yang sama. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman sama juga boleh, silakan Anda bisa sharing bersama kami ya. Termasuk ada juga Pak Haikal di Sawu Jajar. Terima kasih sudah bergabung lewat WA, saya sudah himpun, sampaikan juga pertanyaan dan masukan Anda ini kepada pihak PLN. nanti akan direspon. Pak Haikal di Sawah Jajar tuh bilang gini, mohon ada pemberitahuan bila ada pemadaman. Jadi kami bisa siap-siap, alat elektronik aman, ikan peliharaan juga aman.
0: Benar.
1: Saya di rumah juga gitu, kemarin sempat ada pemadaman berapa jam. Suami saya udah kayak panik aja gitu. Apa kabar ikan koi di rumah? Okay, paham saya, ini kondisinya Pak Haikal ya. Kemudian ada juga yang komentarnya begini, mohon transformasi informasi biar tidak liar informasi di media sosial. Okay, mungkin maksudnya ini sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Kemudian sebentar, ada juga yang kasih komentar Pak Rusdini di Belimbing, mohon bertanya PLN benarkah kalau pakai token itu lebih mahal biaya pulsanya? Saya masih pakai abonemen bulanan, bukan token, sebulan bisa habis 100-120 ribu rupiah. Sama dong sama Pak Ruli. Ya kan masih pakai abonemen kan?
0: Iya.
1: 100-120. Saya lagi berhitung nih, kan kita janjian waktu minggu lalu kan. Coba dihitung berapa. Habis saya isi 500 ribu, coba habis berapa hari nanti di rumah.
0: Udah ketemu belum hitungannya? Belum ya?
1: Belum.
0: Masih kan seminggu ya kan?
1: Nungguin ya, masih banyak. Masih 370-an kemarin. Masih lama itu biasanya. Oke, terus tentang pemadaman listrik di beberapa area Sawah Jajar, mohon penjelasannya. Ya, beberapa pendengar intinya nanyain soal itu sih, sebenarnya penyebabnya apa. Nah, problem kita sekarang kan hoax ya, berita bohong kan. Karena kan rame tuh, meme-nya macam-macam. Nah, ada informasi apa, nanti kita akan langsung minta penjelasan dari PLN, UP Malang.
0: UP3 ya. Betul.
1: Kalau UPT itu beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Sekarang lo ya kalau UPT.
0: Betul.
1: Nah, ini UP, berarti unit pelayanan 3 Malang. Nanti saya akan sambungkan Ruli biar bisa ngobrol langsung dengan Pak Manager, Pak Agung Wibowo, seputar hal ini. Tapi kan sudah ada spill infonya sebenarnya Ruli. Ada info apa aja sih Ruli juga udah sempat searching infonya pemadaman listrik ini.
0: Ya kan yang beredar di media sosial itu kadang juga belum bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya sebentar lagi kita ngobrol langsung bersama dengan manajer PLN UP3 ini, kayaknya informasinya bakalan dapat informasi yang valid gitu ya. Nanti coba kita konfirmasi ya, termasuk dari apa yang sudah Anda sampaikan. Pendengar, kami persilahkan untuk bisa nantinya juga nambah-nambahin pertanyaan lah sebelum kita telpon sebentar lagi ya Esti ya.
1: Betul, makanya ini kita himpun, jadi saya rangkum. Kalau nanti ada pertanyaan apa, ada masukan apa, biar nanti kita sampaikan juga langsung ke Pak Agung Wibowo. Silakan. Jadi mulai sekarang bisa tulis di komentar Anda atau pertanyaan Anda. Bisa lewat WA di 081555-600915 atau kalau yang gabung lewat TikTok nih pertanyaannya apa, nanti saya sampaikan langsung. Oh ada Pak Yanto udah gabung. Terus siapa lagi nih? Beberapa udah gabung. Hai.
0: Selamat pagi yang bergabung bersama dengan kami di TikTok.
1: Kalau ada komentar atau pertanyaan ya untuk PLN, silahkan langsung ditulis, nanti saya kita rangkum, kita himpun ya Ruli, untuk bisa langsung sampaikan Pak Agung. Silahkan Ruli.
0: Siap ya. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915 untuk ini ya, untuk bisa bertanya nanti bersama dengan manajer PLN UP3 Malang yang saat ini sedang coba dihubungi oleh Esti. Dan pastinya yang kemarin sudah bertanya terkait dengan beberapa hal tadi, terkait dengan penyebab, terus juga faktor utama gangguannya ini seperti apa, nanti coba juga akan kami konfirmasi. Karena memang pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Malang Raya ini menimbulkan kegaduhan dan juga keresahan seperti itu. Apakah berhubungan dengan kurangnya energi atau seperti apa gitu? Karena memang beredar informasi yang cukup simpang siur seperti itu dari masyarakat, dan dipadamkannya itu di jam-jam kerja. Bahkan di media sosial kemarin itu ada yang posting gitu, anak ini sampai nangis terseduh-seduh karena dia sedang mengikuti salah satu ujian seperti itu, dan akhirnya gara-gara listrik mati dia tidak bisa nge-submit dan juga gak bisa melanjutkan ujiannya tersebut, padahal sudah dilakukan persiapan sebegitu lama gitu ya. Karena memang ya listrik mati itu bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar gak ada lampu yang nyala gitu ya, tapi sekarang sudah berhubungan sekali dengan koneksi dengan yang lainnya, termasuk juga koneksi internet untuk pembelajaran ataupun juga perlombaan dan juga pekerjaan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan yang sangat vital. Apalagi kemarin gitu kan, sempat juga di salah satu mall yang ada di Malang, waktu listrik mati, ya ikutan mati, ikutan padam di mallnya, seperti itu ya. Nah, nanti kita coba akan konfirmasi bersama dengan manajer PLN UP3 Malang Malang, Bapak Agung Wibowo, yang akan sebentar lagi berbicara di Halo RRI. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami persilakan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan di live TikTok boleh, di WhatsApp juga boleh, di nomor 081-555-6915. Untuk sesaat lagi kita akan coba coba kita konfirmasi seperti itu ya. Dan konfirmasi dan dari berita yang beredar kami himpun dari rri.co.id, pemadaman ini terjadi di beberapa wilayah berbeda. Di Selasa malam listrik padam di kawasan Kecamatan Pakis selama beberapa jam. Sehari kemudian giliran sejumlah kawasan di Kecamatan Wager, Dau, Kedung Kandang ini juga mengalami kondisi serupa. Ini orang tua saya di Wajak ini juga bilang kemarin juga malam-malam mati lampu dari sekitar jam 9 sampai jelang pagi. Terus di daerah Batubara kemarin itu juga sempat dari siang sampai dengan sore. Nah ini kalau misalnya dikutip dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini membantah bahwa kondisi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa termasuk di Jakarta dan Bandung ini disebabkan karena kelangkaan batu bara. Dia mengupayakan agar tidak terjadi lagi pemadaman seperti itu. Jadi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kemarin sempat berasumsi seperti itu karena memang dalam flyer yang dikeluarkan sama PLN itu sempat ada defisit energi seperti itu ya. Ini apakah ini memang benar-benar seperti itu atau seperti apa? Ternyata Menteri ESDM sudah membantah hal itu. Terus di tanggal 11 Juni, Bahlil Lahadalia ini mengatakan bahwa masalah batu bara langka ini tidak benar karena penugasan sudah ada di angka 170 juta ton. Menurutnya kondisi pemadaman ini murni terjadi karena adanya permasalahan dalam mesin pembangkit. Nah, dalam kesempatan tersebut Bahlil juga membenarkan bahwa memang terjadi adanya pemadaman. Gitu. Hanya saja ada beberapa trouble di beberapa mesin seperti yang disampaikan PLN dan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Nah, kalau misalnya dalam rilis ataupun juga informasi pemadaman yang disampaikan di PLN, selain ada perbaikan, ini juga ada ini ya, sekaligus juga pas bareng perbaikan mumpung listrik dimatikan dibarengin sama pemangkasan pohon bersama dengan DLH. Nah, ada perempesan di beberapa daerah ataupun juga beberapa titik yang ini berkaitan dengan pohon-pohon yang sudah nempel di kabel listrik seperti itu. Nah, ini ternyata dibarengkan dengan upaya DLH untuk bisa membersihkan itu semuanya. Tentunya kalau misalnya ada listrik yang nempel di pohon ini kan juga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya hujan ataupun juga apa kebocoran arus listrik ini kan tentunya bisa membahayakan juga untuk masyarakat dan juga pengguna jalan yang ada di sana. Nah, sesaat lagi kami akan coba untuk bisa tersambung bersama dengan manajer PLN UP 3 Malang. Sesaat lagi akan coba kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI ya. Oke, kita sudah akan segera tersambung bersama dengan Pak Agung Wibowo, manajer PLN Unit Pelayanan 3 Malang. Selamat pagi, Pak Agung.
2: Selamat pagi, Pak Ruli.
0: Oke, Pak Agung, ini masyarakat ini sudah meneror dengan berbagai macam pertanyaan ini, Pak, terkait dengan mati lampu yang kemarin terjadi ini, Pak.
2: Betul, Pak.
0: Ini Pak Agung, apakah pemadaman bergilir ini akan terjadi lagi atau seperti apa ini Pak Agung kira-kira?
2: Ya, jadi sebelumnya Pak Ruli, kami atas nama PLN mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pemadaman maupun kejadian yang tidak menyenangkan gitu Pak, terkait dengan pemeliharaan maupun penguatan sistem kelistrikan yang ada di Malang Raya. Kami berupaya apabila terjadi ke depannya ini tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama maupun apabila terjadi juga ini bisa kami informasikan terlebih dahulu kepada para pelanggan.
0: Nah, yang terjadi kemarin itu Pak kan masyarakat itu banyak yang mengeluhkan kalau pemadaman ini terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang yang cukup membuat masyarakat jadi paham gitu. Kalau misalnya berkaca dari kejadian yang kemarin itu sebenarnya yang terjadi di wilayah kerja PLN UP 3 Malang ini sebenarnya yang terjadi apa sih Pak?
2: Ya, Ada beberapa hal sebetulnya, Pak.
0: Mm-hmm.
2: Yang pertama itu ada bagian yang terjadi karena pemeliharaan jaringan.
0: Mm-hmm.
2: Yang kedua karena terjadi gangguan, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Dan yang ketiga itu memang ada penguatan kelistrikan karena pembangkit di Jawa Madura Bali ada sebagian yang dilaksanakan pemeliharaan.
0: Mm-hmm.
2: Namun kami pastikan bahwasanya upaya itu untuk menjaga dan meningkatkan keandalan layanan jaringan terutama di Malang Raya, Pak Ruli.
0: Seperti itu ya. Jadi rata-rata terjadinya karena ada pemeliharaan itu tadi ya, Pak ya?
2: Betul, Pak.
0: Nah ini dalam kira-kira dalam satu atau dua hari ke depan ini apakah bisa dipastikan aman atau seperti apa ini Pak? Kalau misalnya untuk listrik ini apakah masih akan ada potensi pemadaman lagi atau seperti apa?
2: Mohon izin Pak, alhamdulillah dalam satu minggu kemarin sepertinya kita tidak merasakan pemadaman Pak. Mungkin masyarakat di Malang Raya bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan nyaman, Pak. Untuk hari Senin maupun besok, kami saat ini belum mendapatkan informasi baik dari kantor wilayah kami maupun dari pusat pengatur beban. Namun demikian, harapan kami sih memang tidak ada pemadaman maupun tidak ada arahan bahwa load setting, Pak. Jadi harapannya kembali, Pak, dari masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dengan normal. Namun apabila nantinya terjadi pemadaman, semoga masyarakat sudah bisa bersiap-siap. Semoga ketika terjadi pemadaman tidak lama. Namun misalkan seandainya terjadi, kami pastikan hanya beberapa daerah tertentu saja yang terdampak.
0: Terkait dengan daerah terdampak ini Pak, ini rata-rata laporan ataupun juga keluhan yang masuk ke kita itu ada di daerah-daerah pinggiran seperti itu Pak. Daerah-daerah yang tengah ini bahkan jarang sekali seperti itu. Cuma beberapa waktu yang lalu saja di daerah Jalan Kawi termasuk juga di salah satu mal yang ada di sana sampai terkena pemadaman juga. Ini apakah memang fokus untuk pemadaman ini ada di daerah-daerah pinggir atau seperti apa Pak?
2: Sebetulnya Pak Uli, untuk lokasi pemadaman itu merata, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Hanya saja kami pastikan bahwa saja ada skala prioritas, Pak. Lokasi-lokasi tertentu yang memang merupakan pusat-pusat strategis, yang merupakan pusat perekonomian, rumah sakit, maupun tempat-tempat yang membutuhkan pasokan listrik yang harus tersedia, itu harus kami minimkan terjadi pemadaman. Nah, seandainya terjadi pemadaman, waktunya pun kami setting jangan terlalu lama. Ini upaya terbaik kami yang bisa kami laksanakan, Pak Ruli.
0: Oke, baik. Nah, ini menjawab isu yang ramai di media sosial ini, Pak. Ini dikatakan bahwa Jawa ini ada potensi untuk terjadi blackout termasuk di Malang Raya. Ini kalau misalnya dari Bapak sendiri apakah bisa mengkonfirmasi terkait dengan isu ini sendiri Pak?
2: Mohon maaf Pak Ruli, untuk isu blackout tidak ada Pak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami berupaya agar pasokan listrik di Jawa Madura Bali ini senantiasa andal. Nah, salah satu best effort kami untuk menjaga pasokan listrik andal, salah satunya adalah mengurangi pemakaian. Nah, harapan kami agar tidak terjadi pemadaman justru bisa dibantu dari masyarakat. Salah satunya adalah mengurangi pemakaian beban atau mengurangi pemakaian peralatan listrik yang menggunakan beban listrik yang tinggi. Mungkin salah satunya adalah mengurangi pemakaian AC, mungkin mengurangi pemakaian alat listrik dengan daya yang tinggi. Semoga dengan jumlah yang banyak itu bisa mengurangi pemadaman. Harapan kami seperti itu Pak.
0: Jadi selain kita berhemat, pastinya nanti tagihan listrik juga tidak akan melonjak gitu ya Pak ya?
2: Betul sekali Pak Ruli.
0: Tapi ini ada juga laporan ini dari pendengar, ini pengguna toko listrik yang menyampaikan keluhan terkait dengan kok tiba-tiba biaya tagihan listrik saya membengkak ya gitu. Padahal ini penggunaannya itu sama, tapi pulsa token listriknya ini cepat habis. Apakah memang ada kenaikan? Ini dari Mbak Astri yang punya toko dan juga usaha frozen food ini. Mbak Astri ini biasanya sebulannya habisnya 3 juta, tapi sekarang habisnya 3,3. Naiknya 300.000. Apakah ini memang ada kenaikan seperti itu, Pak?
2: Mohon izin, Pak Ruli, dapat kami sampaikan bahwa dari PLN itu sama sekali tidak ada kenaikan tagihan listrik. Mungkin dari Pak Ruli sekaligus dari masyarakat bisa melaksanakan pengecekan langsung bahwasannya dari permen SDM terkait dengan PDL listrik tidak terjadi kenaikan. Nah, barangkali juga dari Bu Astri itu bisa melaksanakan pengecekan di KWH meter. Barangkali pemakaian listriknya justru naik, atau justru instalasinya ada yang bermasalah, atau jangan-jangan di pemakaian beberapa bulan terakhir ada pemakaian listrik yang meningkat signifikan tanpa disadari, Pak. Nah, transaksi kita ada di KWH meter atau di meteran listrik. Nah, untungnya saat ini tren pemakaian listrik itu bisa dilaksanakan pengecekan di PLN Mobile. Nah, barangkali bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwasannya saat ini seluruh pengecekan tagihan listrik maupun transaksi maupun tren pemakaian listrik bisa dicek di PLN Mobile. Mungkin demikian Pak Ruli bisa memberikan sedikit informasi.
0: Itu yang bisa dicek di PLN Mobile ini yang listriknya token dan juga listriknya abonemen ya Pak ya? Semuanya bisa dicek di situ?
2: Keduanya Bapak.
0: Oke, baik-baik. Terus juga ini ada Pak Rusdi yang ada di Blimbing. Ini mohon bertanya PLN apakah kalau pakai token itu lebih mahal biaya pulsanya dibandingkan dengan abonemen gitu ya?
2: Mohon maaf Pak Ruli, untuk pemakaian rasa bayar maupun prabayar nominalnya sama. Justru yang membedakan adalah golongan tarifnya. Jadi misalkan Bapak adalah pelanggan rumah tangga, yang membedakan adalah misalkan golongan tarif rumah tangga sampai 2.200 harganya sama, atau misalkan 3.500 harganya sedikit lebih mahal. Semuanya bisa dicek di permen ESDM terkait dengan PDL atau tarif dasar listrik, Pak.
0: Ini termasuk juga pertanyaan dari Adelina Fatina. Ini yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok saat ini. Assalamualaikum Kak, saya bertanya, ini apakah tarif listrik juga naik? Soalnya biasanya tiap bulan listrik saya itu 40 sampai 50 ribu. Kemarin itu kenanya jadi 67 ribu.
2: Barangkali mungkin bisa dicek di struk pembelian atau struk pembayaran listrik, Pak. Rupiah per kWh-nya apakah masih sama atau tidak. Dari PLN sama sekali tidak ada kenaikan tarif dasar listrik, sehingga harapannya rupiah per kWh-nya masih tetap sama. Justru mungkin bisa dicek, mungkin pemakaiannya yang mengalami kenaikan, Pak.
0: Jadi seperti itu ya, coba dicek lagi apakah mungkin ada kabel-kabel yang nyolok tapi belum sempat kecabut. Ini bisa jadi potensi kenaikan tarif seperti itu ya Pak ya. Habisnya jadi
2: betul
0: cepat
2: sekali,
0: gitu ya.
2: Pak.
0: Nah kalau misalnya masyarakat ingin mengakses informasi terkait dengan pemadaman ini nantinya, amit-amit seandainya terjadi lagi, ini informasinya bisa diakses di mana ini Pak, biar masyarakat lebih mudah untuk bisa mengakses?
2: Yang paling cepat Bapak bisa mengakses di aplikasi PLN Mobile. Karena saat ini kan masyarakat lebih sering mengakses smartphone daripada telepon, ya Pak.
0: Betul.
2: Yang akses kedua, mungkin Bapak bisa mengakses kontak center 123. Jadi melalui kontak center juga bisa telepon langsung. Kondisi di lokasi Bapak atau Ibu terjadi pemadaman karena apa. Kami lebih menyarankan menggunakan PLN Mobile, Pak Ruli.
0: Karena nanti di sana lebih lebih detail terkait per lokasi
2: lebih
0: seperti
2: detail.
0: Itu ya.
2: Betul.
0: Oke. Dan itu ada ininya nggak sih Pak? Ada kayak semacam Estimasi waktu berapa lama perbaikan ini dilakukan dan listrik ini dimatikan ini sampai berapa lama seperti itu ada estimasi waktunya nggak itu disampaikan
2: ada, di rumahnya? Biasanya ada pemberitahuan sampai dengan kondisi ketika pelanggan menyala ada notifikasi. Jadi ketika pelanggan sudah menyala ada notifikasi kembali bahwasanya kondisi listrik di pelanggan tersebut sudah menyala. Dan mohon izin Pak Ruli, untuk satu akun Telen Mobile itu bisa melayani 4 IP pelanggan. Jadi Bapak misalkan punya saudara di Kalimantan, di Sulawesi, bisa membantu saudara yang lain Pak.
0: Oh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya properti lain, misalnya ini di rumah, terus lagi di kandang ayam ataupun juga di kandang apa gitu, tetap bisa dipantau seperti itu ya.
2: Betul sekali Pak Ruli.
0: Karena memang ini ada juga dari beberapa pendengar kita yang bertanya, ada menyampaikan ini ya, menyampaikan keluhannya gitu ya. Karena memang kalau listrik mati itu deg-degan sama hewan peliharaannya, mulai dari ikan, terus juga beberapa yang lainnya gitu.
2: Iya, betul Pak. Saran kami memang Pak, melihat kondisi yang tidak pasti, alangkah baiknya untuk hewan peliharaan masyarakat yang relatif mahal begitu ya, bisa disiapkan backup Pak. Entah itu misalkan UPS, entah itu misalkan menyiapkan baterai dan lain sebagainya Pak. Alat yang kira-kira tidak begitu mahal tetapi bisa menyelamatkan hewan peliharaan yang relatif mahal Pak.
0: Jadi Pak Haikal yang ada di Sawo Jajar ini sudah disampaikan ya, terjawab ya. Kalau misalnya kalau misalnya ada disampaikan nanti ada informasi mau ada pemadaman, mohon untuk bisa juga disiapkan backup cadangan agar binatang peliharaannya ini tetap terjaga seperti itu ya Pak ya.
2: Betul Pak Ruli.
0: Oke, ini ada lagi yang di nomor berikutnya, di nomor WA dengan belakangnya 553. Mohon transparansi informasi, biar tidak liar informasinya yang beredar di media sosial. Oh, ini ada masukan dari masyarakat juga terkait dengan informasi ini. Karena memang media sosial itu kadang opini aja dianggap fakta gitu loh Pak.
2: Betul Pak Ruli. Mohon izin Pak Ruli, kami tetap berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan, termasuk di dalamnya hal yang terkait penyampaian informasi kepada masyarakat. PLN selalu berupaya dalam memberikan informasi secara transparan, informasi akurat melalui kanal resmi, serta tetap mengupayakan kenyamanan pelanggan. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi resmi tersebut masih terdapat hal-hal yang belum menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam hal ini banyak informasi yang dianggap masih liar di media sosial. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama dalam beberapa hari belakangan ini pelayanan kami tidak maksimal. Jadi demikian Pak Ruli.
0: Oke, ini masyarakat juga ada yang bilang, jadi Pak Agung ini PLN Malang ini menjamin ya, nggak ada pemadaman massa lagi ya Pak, dalam beberapa waktu ke depan ini?
2: Saat ini tidak ada arahan Pak Ruli, harapannya memang tidak ada

0: selain pasokan listrik, kami sangat mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk menggunakan listrik ini secara bijak dan efisien. Nah, langkah sederhana pelanggan seperti mematikan peralatan listrik, kemudian mengatur penggunaan peralatan yang berdaya besar, khususnya berdaya besar secara bergantian, ini akan sangat membantu PLN saat ini. Serta khususnya dalam hal ini adalah memastikan bahwasannya peralatan elektronik yang tidak dipakai itu dalam kondisi aman. Seandainya memang tidak dipakai, mohon dimatikan saja. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, pengertian, kepercayaan masyarakat kepada PLN. Kami juga mengapresiasi seluruh masukan pelanggan yang menjadi masukan yang penting. Kami juga terus melaksanakan perbaikan dan kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan listrik yang semakin baik dari hari ke hari. Mungkin demikian Pak Ruli, semoga masyarakat berkenan. Harapannya kondisi kelistrikan di Malang Raya senantiasa aman dan andal. Terima kasih banyak Pak Ruli atas undangannya.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agung Wibowo, manajer PLN UP3 Malang, yang sudah berbicara di Halo RRI dan pastinya juga menjawab berbagai macam pertanyaan dan juga keluhan dari masyarakat terkait dengan sempat beberapa waktu yang lalu terjadi pemadaman listrik bergilir seperti itu di Malang Raya ini. Dan akhirnya membuat keresahan di masyarakat sendiri dan masyarakat juga bertanya-tanya, wah jangan-jangan ini bentar lagi enak-enak kerja, lagi enak-enak untuk mengerjakan tugas-tugas, tiba-tiba ada pemadaman. Wah, ternyata tadi sudah dijawab seperti itu oleh Pak Agung Wibowo dan dipastikan dalam beberapa waktu ke depan ini masih belum ada lagi terkait dengan potensi pemadaman seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915, termasuk juga ada yang berkomentar tadi di live TikTok. Terima kasih juga yang lainnya yang juga ingin berkomentar. Masih kami tunggu komentar Anda, kami persilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami ya. Dan kami persilakan juga dan kami juga haturkan terima kasih untuk yang sudah tap-tap layarnya, luar biasa sekali, ada sekitar 4.200 orang yang sudah tap-tap layar di kesempatan pagi hari ini. Jangan sampai lupa untuk terus tap-tap layarnya agar semakin banyak yang nonton untuk untuk live TikTok kita di RRI Malang Official. Terima kasih ya. Dan tidak ada informasi pemadaman lagi. Oke, baik. Kita akan menuju ke ST ini. Bagaimana nih? Apakah ada update informasi selanjutnya ini, ST?
2: Siap, ada tambahan tadi dari Pak Agung Wibowo, Pak Manager. Ketika sudah turun tadi, udah landing, udah off air sama Ruli. Sempat ngobrol sama saya. Terima kasih Pak Agung Wibowo. Jadi sampai detik ini, PLN UP3 Malang tidak ada informasi akan ada pemadaman. Jadi so far masih aman. Tapi biasanya kalau misalnya pemadaman, informasi itu sangat mendadak juga. Jadi pesannya Pak Agung tadi, masyarakat mohon untuk ya bersiap saja gitu. Tapi sejauh ini sampai dengan saat ini tidak ada informasi pemadaman sampai detik ini. Kalau misalnya ada informasi itu biasanya mendadak kayak beberapa menit sebelum pemadaman itu. Jadi makanya tadi diminta antisipasi, kan udah pesan tadi ya, yang punya peliharaan apa tadi, misalnya punya
1: ikan
2: atau apa, antisipasi. Jadi itu pesan dari Pak Agung Wibowo untuk Anda pendengar. Nah lanjut tadi ya Mbak Fatina Adia, ya alhamdulillah nggak banyak amat naiknya. Biasanya berapa tadi?
1: Biasanya 40-50 jadi 67.
2: Naiknya 67. Saya baru tahu ternyata kita bisa ngecek ya di PLN Mobile ya.
1: Karena kita abai. Disuruh download cuma download doang, tapi ngecek enggak.
2: Jangan-jangan downloadnya cuma kalau pas listrik mati buat lapor aja.
1: Wah. Enggak, kalau lagi ada kerjaan di PLN gitu, PLN Mobile, oke saya punya Pak gitu. Tapi dibuka enggak.
2: Kalau pas lagi ada door prize.
1: Iya.
2: Jujur. Benar. Nah, ini tadi jadi ternyata kita bisa pakai PLN Mobile untuk ngecek pola penggunaannya.
1: Iya.
2: Saya lagi utak-atik PLN Mobile saya ini berarti penggunaan Bahkan kita bisa pakai 4 ini tadi ya.
1: Iya, 4 nomor rekening.
2: 4 nomor itu kan bisa kita pantau. Oke, terima kasih infonya Pak Agung Wibowo. Kita jadi tercerahkan pagi ini.
1: Iya.
2: Saya lanjut, ini ada juga beberapa komentar pendengar. Geser ya, kalau tadi udah bahas soal

0: Listrik sudah terjawab tadi soal listrik. Terima kasih yang sudah lapor. Tadi saya izin ke Pak Agung. Pak Agung, kalau nanti ada laporan lagi gimana? Langsung kontak saja Mbak Esti sama Bu Yus. Saya sudah Bu Yudianti, manajer, untuk nanti bisa ngasih respon ketika misalnya ada laporan, siap untuk menampung laporan dari Anda. Jadi kalau ada laporan tentang masalah listrik, silakan lapor di Halo RRI. Saya sudah tadi matur ke Pak Agung. Pak, kalau ada laporan di Halo RRI, langsung saja sampaikan ke PLN. Nanti akan direspon ya. Lanjut geser, kita ke komentar yang lainnya dulu. PLN udah clear ya soal lampu. Sampai dengan saat ini juga kita gak ada pemadaman kan di sini. Masih aman-aman. Oke, ada yang kasih laporan. Nah, kemarin ternyata banyak yang jalan-jalan. Kemarin rame banget loh kemana-mana.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Padahal BBM naik. Sebentar, saya baca komentar yang masuk dulu ya. Ada pendengar kita yang lapor kemarin sempat cari Pertalite habis. Bahkan Pertamax habis di beberapa SPBU, termasuk di Pendem kemarin, SPBU Pendem. Laporan dari pendengar yang sudah bergabung. Kalau mungkin yang punya pengalaman, apakah Anda mengisi bahan bakar minyak kemarin, Ruli?
1: Iya, Sabtu, aku ngisi
0: minggu? Sabtu?
1: Sabtu.
0: Hari Jumat tuh saya coba jalan-jalan muter-muter ke beberapa SPBU. Karena saya lihat statusnya Mira kan kapan hari itu mesio antri tak lakoni. Indis ekonomi katanya.
1: 16 gitu. Ribu itu sangat berarti.
0: Ya, jadi ternyata pagi itu Pertalite masih ada di SPBU Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 12 saya keliling sambil cari foto kan, karena untuk materi berita itu udah gak ada. Jadi tersedia hanya Pertamax saja. Di beberapa SPBU ada antrian kalau yang ada di Pertalite. Kemudian hari Minggu pagi saya mau cari sarapan, itu saya coba keliling Telogomas, saya berhenti ambil beberapa foto juga, saya nanya ke petugas SPBU Telogomas, itu masih sepi, gak ada antrian. Pertalite juga banyak. Saya nanya sama mas petugasnya, mas Pertalite aman? Aman bu, banyak katanya. Oh kemarin katanya habis, enggak ini full kok banyak. Itu masih sepi, jadi pagi, Minggu pagi. Tapi siang itu ada antrian panjang pas saya lewat lagi. Jadi mungkin polanya udah kayak kebaca gitu gak sih Ruli, kalau pagi itu masih apa bedanya ada kalau yang mau cari Pertalite gitu ya. Tapi ada migrasi gak sih? Apa sih pergantian?
1: Iya, perpindahan ya dari yang kemarin. Iya, shifting. Tapi di media sosial itu juga udah banyak yang bilang kalau misalnya saya harus pindah ke Pertalite, karena memang hitung-hitungannya kalau misalnya tetap di Pertamax ini nggak nutut gitu loh. Kalau misalnya untuk nutup dengan kebutuhan.
0: Tapi
1: dan
0: kan itu hitungan jangka pendek, hitungan jangka panjangnya gimana kalau nanti kemudian mesinnya kenapa-napa?
1: Nah, dalam kan kehidupan dalam kehidupan masyarakat itu kan nggak semuanya itu harus diukur dengan jangka panjang ya. Kadang itu ada yang kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan makan hari ini gitu. Itu yang membuat kita itu jadi berkaca juga ini.
0: Saya mau baca dulu komentar pendengar yang sudah bergabung. Oh, bentar. Ada yang iya, sudah mulai banyak orang yang beralih ke Pertalite sekarang.
1: Nah, itu dia.
0: Karena mahal. Buktinya sekarang antriannya banyak dan gampang habis. Nah, tolong disampaikan datanya. Gampang habis itu di mana? Di SPBU mana? Ya karena kan kita punya banyak SPBU ya.
1: Iya betul. Ya. Takutnya jadi kita pukul rata, padahal kan setiap SPBU punya case masing-masing.
0: Oke. Ini ada komentar juga yang gabung. Lewat di kawasan SPBU Soekarno-Hatta, yang ijo tetap banyak antriannya. Yang merah ketika tulisannya Pertamax doang gak banyak yang ngantri. Terus sebelahnya lagi yang ada kuning merahnya sepi. Oke, terima kasih laporannya dari pendengar. Nomor akhirnya 927.
1: Itu pasti dia itu nyanggong di ini toko stikernya motor. Oh, gitu. Jadi tahu ya, 1 2 3 kelihatan semua. Oh, gitu.
0: Bisa aja nyanggong. Lanjut. Ya kan itu tiga langsung berdekatan bersebelahan.
1: Iya, makanya.
0: Saya kan penasaran ini tadi sama Pak Agung ya yang sampaikan kalau kita sebenarnya bisa memantau riwayat pembelian token, saya langsung searching nih informasinya. Jadi ternyata sebentar, kita nyobain kan. Kalau mau memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri itu, kita bisa pakai aplikasi PLN Mobile. Saya coba nih untuk mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien. Jadi saya buka aplikasi PLN Mobile. Dari tadi saya sambil utak-utak nih. Saya buka aplikasi PLN
1: kepo,
0: Mobile.
1: Kepo banget.
0: Ya kepo tingkat dewa. Pilih menu ini token dan pembayaran. Itu di halaman utama. Terus klik tombol tambah ID pelanggan. Itu kalau belum terdaftar. kemudian dimasukkan ID pelanggan Anda. Ini yang nomor itu loh yang kan tiap token ada.
1: Nanti yang dipencet-pencet itu.
0: Terus klik tombol riwayat penggunaan. Ini untuk yang pelanggan pasca bayar. Sementara untuk riwayat pembelian token, ini untuk pelanggan prabayar. Hasilnya Anda bisa coba. Bagaimana pola penggunaan listrik Anda?
1: Di sini saya akan coba.
0: Saya akan coba. Oke, terima kasih ya Pak Agung. Terima kasih Ruli. Itu komentar dari pendengar pengalaman soal cari BBM. Ya, kalau mungkin ada laporan. Oke, pagi ini juga ada pantauan harga barang konsumsi. Jadi beberapa barang konsumsi kenaikan jauh lebih cepat daripada yang lain tahun ini. Mulai dari mengisi bensin sampai pesan penerbangan atau beli bahan makanan. Oh, ada yang tanya nih, benarkah harga tiket pesawat bakal naik 50% karena lagi rame juga di media sosial. Tapi ada beberapa yang naiknya cepat sih. BBM, tomat itu naik 31,1% loh Ruli. Terus apalagi tiket pesawat 21,6%. Hotel dan motel tuh 19,3%. Ini datanya dari CNBC Indonesia. Alas kaki juga naik loh kalau beli sepatu 4,4%. Daging sapi naik, listrik juga naik.
1: Saya kemarin beli waktu diskon.
0: Ya, catatannya listriknya kok 3% ya kenaikannya. Padahal tadi Bapak bilang enggak ada kenaikan. Cek penggunaannya ya tadi. Mungkin karena sekarang kemarau terus panas jadi penggunaan AC-nya jadi lebih. Kan beragam ya, kita enggak tahu. Jadi tapi keterangannya tadi dari peraturan menteri masih belum ada kenaikan tarif listrik.
1: Ini ada komentar di TikTok.
0: TikTok kita sapa dulu yuk.
1: Ada I Komang Maria yang menyatakan gampang habis Pertalite mobil niaga pakai barcode, tapi pengecer pakai motor tangki besar bolak-balik diizini.
0: Gimana ceritanya? Diulang lagi boleh?
1: Gampang habis Pertalite-nya. Ini ininya gampang habis gara-gara mobil niaga yang pakai barcode itu banyak yang ngisi di situ. Tapi pengecer pakai motor tangki besar ini bolak-balik juga diizini.
0: Kok boleh? Kan nggak boleh ya?
1: Iya.
0: Terus dijual berapa itu?
1: Nah ini.
0: Oh, ada lagi yang komentar, saya baca ya. Kok kita jadi kayak rumpi gini sih?
1: Kata
0: ada Mas Iqbal Istiqlal, aku guru muda di Malang, alhamdulillah diterima di sekolah Garuda Baru NTT. Mau dong sharing di RRI. Selamat.
1: Terima kasih ya.
0: Terus ini apa? Ikomang tadi yang gampang habis Pertalite mobilnya agak pakai barcode, tapi pengecer pakai motor, tangki besar bolak-balik. Enggak boleh loh harusnya. Ya.
1: Biasanya
0: itu nanti dijual lagi kan?
1: Iya.
0: Gak
1: biasanya
0: boleh
1: ngisinya malam.
0: Ngisi jam berapa?
1: Ada. Soalnya saya suka ngisi malam.
0: Tahu soalnya ada yang bawa pakai itu, pakai jerigen-jerigen. Anda sebutkan saja di SPBU mana kita lapor. Enggak boleh loh.
1: Soalnya tuh kalau misalnya habis dinas malam itu kan enggak antri, enggak panas gitu kan. Biasanya saya belinya waktu malam itu. Gitu. Kalau misalnya si Ijo itu biasanya belinya itu di sekitar pokoknya jam 2 siang itu biasanya enggak terlalu ramai.
0: Oke. Udah tegas kok soal itu. Waktu itu sempat ada penindakan kok yang waktu ada yang beli pakai jerigen besar untuk dijual lagi kan ditindak SPBU-nya. Sampai di stop sementara itu di sekitar kawasan itu, sekitar balai kota ada SPBU yang di hold dulu gitu ya. Karena menjual tidak sesuai dengan peruntukan. Lanjut, saya mau sapa dulu yang udah gabung lewat WA. Seru banget halo RRI. Makasih, emang harus ya, saatnya Anda bisa lapor langsung ketika misalnya ada peristiwa ataupun ada pantauan harga, peristiwa dan sebagainya ya. Kapan hari juga ada lapor kebakaran yang di Pendem itu. Terima kasih untuk yang sudah lapor. Kita langsung sampaikan ke pihak yang terkait. Ya, Ruli?
1: Baik, ya itulah serunya Halo RRI kayak gitu ya. Kalau misalnya mungkin Anda lewat media sosial, nanti balasnya cuma berupa komentar ataupun juga maksimal itu DM gitu ya. Tapi kalau misalnya
0: Ikoma gabung lagi loh.
1: Oh, gabung lagi.
0: Coba pantauin di pom-pom pajaknya, pajak yang mati juga. Oh, mungkin kendaraan yang beli itu kendaraan yang pajaknya pada mati juga.
1: Jadi senang bisa lihat langsung penyiar radio, bisa sharing-sharing langsung. Makasih ya Kak.
0: Makasih banyak untuk yang sudah gabung lewat TikTok. Kita juga buka, catat nomor WA kami 081-555-6915 untuk semua laporan.
1: Nomornya ada di sini ya.
0: Ya. Nah, makasih ya Ruli.
1: Sama-sama Bu Esti. Ya, itu ya. Jadi memang serunya Halo RR itu kayak gitu ya. Jadi Anda menyampaikan sesuatu, ini Ibu Esti yang duduk di meja gatekeeper ini langsung gercep gitu, ketik, hubungin, telepon bisa langsung dijawab gitu, ya kan? Seru banget kalau misalnya Anda aktif, Anda juga aktif bersama dengan kami untuk bisa melaporkan berbagai macam aduan publik. Ini kami persilahkan sekali, karena memang ini adalah tempat Anda untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan publik terkait dengan pelayanan-pelayanan publik, kondisi jalan, ataupun juga mungkin bahkan ada pohon yang nyerempet-nyerempet sama kabel listrik gitu, ditakutkan ini ada potensi nanti berbahaya, itu bisa juga disampaikan kepada kami. Jangan sampai lupa foto dan juga videonya, kirim ke nomor 081-555-6915. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di TikTok Live. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan nanti kami bisa menjawab berbagai macam pertanyaan ataupun juga menjawab beberapa hal yang ingin Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Saya Rulis Prayugo, Esti Sulistia dan juga teman-teman lain yang bertugas di kesempatan hari ini mengaturkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi solusi untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Malang siang ini pendengar kami hadirkan kembali untuk Anda dan saya Ruli Supraiko masih menemani Anda di Malang siang ini. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG. Kita sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG, ada Mbak Retno yang siap menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Silakan Mbak Retno.
1: Selamat pagi Mas Ruli dan para pendengar RRI Malang Raya dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk berlaku hari ini ya, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 untuk wilayah Malang Raya. Hari ini diperkirakan pada umumnya cuaca cerah dan beberapa wilayah berawan saja. Untuk potensi hujan hari ini tidak ada perakiraan untuk potensi hujan, aman saja ya. Kemudian untuk hari ini suhu diprediksi berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 54 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin diprediksi dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 33 km per jam. Sementara untuk gelombang laut, tingginya diperkirakan mencapai 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian Mas Ruli.
0: Baik, apakah ada imbauan khusus terkait dengan tadi informasi yang telah disampaikan oleh Mbak Retno?
1: Baik, kalau untuk secara umum ya, hari ini cuaca, kondisi cuaca diprediksi aman-aman saja. Tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim. Namun demikian untuk pendengar RRI Malang Raya, ini ya diharapkan tetap ingin menjaga kesehatan ya, tingkatkan daya tahan tubuh karena suhu di siang hari lumayan panas ya, kemudian di pagi harinya dingin seperti itu. Kan kalau kita tidak fit, ini ya bisa ini yang menimbulkan atau memicu ini ya trigger kita sakit ya. Atau flu maupun apa yang punya ini apa riwayat sakit pernapasan seperti itu. Nah untuk itu tetap jaga kesehatan. Kemudian di siang hari tentunya juga kita harus mengkonsumsi air putih yang banyak ya untuk menghindari dehidrasi karena lumayan panas dan terik ya untuk siang harinya. Kemudian bagi pendengar RRI yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, mengingat kondisinya radiasi cukup tinggi ya, radiasi matahari cukup tinggi, pakailah pelindung dari sinar matahari seperti sunscreen atau pakai topi seperti itu ketika beraktivitas di luar ruangan. Kemudian tetap update informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial maupun di aplikasi info BMKG. Itu Mas Ruli.
0: Baik, terima kasih Mbak Retno dari BMKG yang telah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Dan kita akan segera melanjutkan informasi selanjutnya dari kontributor kita dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dari Pasuruan, Emil Akbar akan menyampaikan informasi terkait dengan Disko Perinda Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan digital marketing bagi UMKM pemula. Emil, silakan informasinya.
3: Hari ini adalah hari terakhir sekaligus juga menjadi hari keempat bagi para peserta pelatihan digital marketing yang semuanya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM pemula. Dari perwakilan 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, acara ini digelar di Open Country Club Resort oleh Dinas Koperasi Usaha Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Tadi pagi sudah ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pasuruan, Saifuddin Ahmad, dan juga tamu-tamu kehormatan yang lain. Sebetulnya tadi Gus Sobi menegaskan bahwa semua peserta yang sudah mengikuti pelatihan diharapkan untuk ilmu yang didapatkan dari semua pemateri ataupun narasumber diharapkan dapat langsung diaktualisasikan sehingga nantinya seluruh produk-produk yang dihasilkan dari para UMKM ini betul-betul semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga apabila sudah semakin dikenal, maka secara otomatis marketing ataupun pemasaran daripada produk-produk milik UMKM sendiri akan berjalan dengan sendirinya. Ada statement yang disampaikan.
4: Pelatihan hari ini sebagai fungsi pemerintah kabupaten memberikan penyadaran kepada anak-anak muda. Program-program pemerintah Kabupaten Pasuruan dia tidak hanya menjadi janji, salah satunya adalah untuk menaik kelaskan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Pelatihan hari ini sesuai yang sudah diharapkan oleh Pak Bupati, diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, nantinya bisa menghasilkan itu yang luar biasa. Allahumma amin. Bapak Ibu, para peserta seluruhnya yang saya hormati, saya juga berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta memperluas jejaring usaha.
3: Seperti yang disampaikan langsung oleh beliau, bahwasanya memang meskipun hari terakhir, tetapi masih ada satu materi yang nantinya akan memberikan materi sebarang sampai sekarang juga masih berjalan, yakni salah satu konten kreator nasion. Kemudian dapat saya laporkan bahwasanya dari total 300 peserta terseleksi menjadi 50 yang memang dikhususkan mereka mengikuti pelatihan khusus karena mereka dianggap berhasil dalam mengikuti pelatihan selama 3 hari belakangan, dan ke-50 ini akan kembali didampingi untuk mereka bisa mengembangkan produk-produk ataupun usaha-usaha yang dimilikinya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudarat Indonesia. Linda.

dalam sejarah. Hari ini, 15 Juni, kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia, dan di jam 10 pagi ini kami hadir untuk Anda di program Prioritas Nasional Pengarus Utamaan Gender. Di kesempatan siang hari ini, di dialog interaktif yang akan kami hadirkan untuk Anda, kami juga ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube RRI Malang Official. Kami haturkan selamat datang, dan kita seperti biasa, kalau misalnya sudah jam 10, saatnya kita berdialog dan juga bercerita banyak hal terkait dengan berbagai macam topik. Dan di kesempatan hari ini, kami akan mengajak Anda untuk bisa untuk bisa berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Kita akan berbincang tentang pendidikan inklusif mewujudkan mimpi anak difabel untuk masa depan. Dan sudah hadir bersama dengan kami untuk bisa berbincang, beliau ini adalah praktisi pendidikan sekaligus juga orang tua penyandang cerebral palsy. Ada Ibu Irawati Diah Susanti. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Wah, pagi hari ini sudah hadir di studio RRI ya.
1: Iya, pertama kali ini.
0: Baru pertama kali.
1: Iya.
0: Semoga ngobrol-ngobrolnya enak biar kerasa nanti bisa datang lagi.
1: Iya, banyak studionya cerita. Studionya luas gitu ya.
0: Iya benar, dan seharusnya Bu Irawati Diah Susanti ini harusnya datang bersama dengan Ibu Suti Indrawati, pendamping difabel dan juga Purna Bakti dari RST yang akan berbagi cerita bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Tapi memang saat ini Bu Suti mungkin masih dalam perjalanan dan kita masih menantikan kehadirannya. Kita akan cerita-cerita dulu bersama dengan Ibu Irawati Diah gitu ya.
1: Nah, ini, siap.
0: Kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan inklusif ini sendiri, Bu Irawati Diah ini adalah orang tua dari anak penyandang cerebral palsy. Oke, ini kondisi yang seperti apa sih Bu, kalau misalnya boleh cerita?
1: Sebelumnya tapi manggilnya gak usah lengkap gitu ya Mas.
0: Gimana enaknya?
1: Ira aja, Ira. Irawati Diah kayak kepanjangan gitu.
0: Iya, ini sebenarnya dipanggil Ira bisa, ya, Wati bisa, Ira bisa. Dia.
1: Jangan Wati. Jangan ya. Itu pemeran antagonis zaman saya dulu ya. Aci, film Aci waktu itu. Zaman itu.
0: Indonesia.
1: Mungkin Mas Ruli belum lahir gitu ya.
0: Okay. Di TVRI kan.
1: Iya. CP ya, cerebral palsy. Itu mungkin kalau diterjemahkan itu adalah cedera otak gitu ya, cedera otak gitu yang biasanya dialami pada waktu bisa di kandungan atau di proses kelahiran. Itu yang saya tahu sebagai orang awam ya, gitu. Kalau putra saya sendiri mengalaminya pada waktu proses kelahiran. Okay. Jadi ada yang namanya hipoksia, kekurangan oksigen pada waktu proses kelahiran. Itu jadi dia mengejan karena hilang kurangnya oksigen, jadi saraf otak begitu satu detik aja kita kehilangan otak, kita tidak mendapatkan oksigen, itu akan ada banyak ribuan saraf yang rusak gitu. Nah itu mungkin sekian detik. Nah itu jadi untuk bayi yang masih belum sempurna organ tubuhnya ya gitu, itu otomatis akan ada banyak saraf yang rusak. Jadi dia lahir tidak menangis gitu kan, dan minum tidak bisa gitu. Jadi harus disonde. Disonde itu memasukkan apa istilahnya, selang untuk minum itu di inkubator. Dan dia berulang kejang selama 5 hari di inkubator gitu. Jadi itu yang menyebabkan kerusakan sarafnya semakin parah. Jadi dia efeknya akhirnya motorik halusnya terganggu, oral motornya terganggu seperti minum, makan dan berbicara. Jadi dia nonverbal juga, motorik kasar seperti jalan dan sebagainya juga terganggu. Jadi sampai sekarang usianya udah 19 tahun, tapi belum bisa jalan dan berbicara. Kami selalu menyebutnya belum bisa ya, meskipun sudah usia sekian gitu, karena mungkin hope itu tidak pernah never dies gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi seperti stroke untuk usia orang senior ya, senior age gitu. Kalau stroke, tapi ini untuk di usia bayi begitu, cerebral palsy itu.
0: Terus komunikasinya seperti apa ini?
1: Nah, itu nanti hubungannya sama pendidikan inklusi.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Jadi karena terbatas, kalau kita idealnya kan kepingin kalau anak nonverbal itu bisa menggunakan ISL gitu ya, sign language gitu. Cuman karena dia motorik halusnya terganggu, jadi kan tidak bisa menggunakan sign language yang standar gitu kan. Jadi kita ciptakan sendiri gitu dengan anaknya. Jadi misalnya awalnya itu kan kita cari referensi, gitu, baca-baca gimana caranya berkomunikasi anak CP ini. Yang membuat anak-anak difabel ini sering tantrum itu lebih sering karena apa yang diinginkan tidak tersampaikan gitu. Jadi mereka tidak dimengerti kemauannya. Jadi akhirnya saya membuat misalnya gini, pilihan gitu ya, ditanya misalnya mau makan sekarang apa nanti? Jadi tangan kiri, mau makan sekarang, kanan nanti gitu. Jadi akan memilih sekarang atau nanti. Misalnya kakak mau mau di rumah apa ikut jalan pergi keluar. Nah, jadi pilihan-pilihan. Jadi awalnya berupa pilihan-pilihan gitu. Jadi kita menyiasati dengan cara itu gitu. Terus habis itu kita buat sign language misalnya kalau makan dia menyentuh mulutnya. Gitu. Terus kalau minum dengan kalau susu dengan jempol menyentuh mulut, kalau air putih dengan jari telunjuk menyentuh mulut, kalau makan lima-limanya gini gitu. Jadi itu kita buat sendiri. Terus kalau dia mau minta HP gitu kan, dia pegang tangannya begini. Kalau misalnya apa, jadi kita buat ya, bahkan dia bisa akhirnya menciptakan sign language sendiri. Jadi kalau biasanya kan kita sayang dulu gitu kan, nyium pipi. Jadi dia kalau mau bilang sayang, itu tangan kita dipegang taruh pipinya. Oh, itu berarti semacam I love you gitu. Gitu. Jadi akhirnya tercipta itu sign language khusus gitu. Tapi jadi tidak standar ya. Yang bisa hanya orang-orang yang paham. Gitu.
0: Itu komunikasi yang dibangun antara ibu dengan putra.
1: Benar.
0: Seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya berkomunikasi dengan orang luar ataupun juga dengan orang lain, ini seperti apa ini?
1: Nah, itu yang agak kesulitan gitu. Jadi orang lain pasti akan bertanya, dia minta apa gitu ya. Dia minta apa? Itu yang mungkin agak kesulitan, makanya kenapa dia sering tidak comfortable kalau harus ditinggal ditinggal saat bersama dengan orang lain gitu tanpa kita gitu. Jadi misalnya dengan dia sendirian misalnya dengan tanpa saya, dengan pembantu saja gitu ya, dia takutnya. Jadi dia dulu pernah mengalami sindrom apa, saya kurang tahu namanya, saya lupa namanya. Ada sindrom yang dimana dia kalau di dia ditinggal salah satu orang tua atau kedua orang tuanya pergi itu akan nangis rewel tantrum. Itu pernah dia mengalami saat usia 7, 8 sampai 9 waktu itu, 8 tahun waktu itu sebelum adiknya lahir, karena ketakutan tadi itu kalau dia ditinggal dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau gitu. Jadi akhirnya komunikasi itu harus kita share. Kita share ke yang lain. Jadi misalnya si Mbak, misalnya Mbak kalau begini minta minum, Mbak kalau ini minta itu. Jadi dia harus itu. Gitu. Jadi kita ajari orang di sekelilingnya dia untuk ini. Tapi kalau orang baru agak susah. Memang gitu, karena bahasanya tidak standar ya itu tadi.
0: Karena memang dibangun dari komunikasi antara ibu dan anak itu tadi ya. Baik, nah ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Akhirnya yang kita nanti-nantikan, Ibu Suti Indrawati telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Suti.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ibu boleh sedikit mendekat lagi ke mikrofon. Nah, ini dia. Bu Suti ini juga merupakan seorang pendamping difabel dan juga Purna Bakti RST.
2: Ya.
0: Betul. Nah, kalau misalnya saya ke Bu Suti sekarang ini sebagai pendamping difabel, ini apakah di kayak semacam institusi khusus atau seperti apa sih Bu, Ibu sebagai pendamping difabel ini?
2: Ya, karena ini anak saya ya. Saya selalu dampingi sampai kapanpun. Sebenarnya dia sudah mandiri sih. Tapi kan saya enggak tega, jadinya masih saya jaga terus kemanapun gitu. Saya dampingi gitu, ya.
0: Kalau boleh,
1: istilah pendamping difabel itu sama seperti orang tua gitu. Cuman beliau juga mendampingi gitu.
2: Saya orang tua dan mendampingi anak saya sejak saya pensiun. Sebelumnya kan kakak-kakaknya gitu loh.
0: Kalau misalnya boleh tahu sekarang usia berapa ini Bu putranya?
2: 20
0: 22 tahun.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini kalau misalnya tadi Bu Ira ini punya cara sendiri untuk bisa membangun komunikasi dan pastinya juga untuk mengajarkan beberapa hal bersama dengan putranya yang memiliki cerebral palsy seperti itu. Nah, kalau misalnya Bu Suti ini sendiri putranya ini dengan kondisi yang seperti apa ini, Bu, kalau misalnya boleh tahu? Dan nanti membangun komunikasinya itu seperti apa?
2: Kami sejak lahir sudah dideteksi kalau anak saya Down syndrome ya. Tapi saya memperlakukan dia itu seperti anak normal aja, seperti kakak-kakaknya. Enggak saya apa pilih kasih, oh ini anak saya yang lain gitu ya. Karena berkebutuhan khusus atau lain kita enggak, saya sama. Ya gitu kan. Terus kakak-kakaknya juga merangkul juga dia seperti ya sama gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kan takut kalau di luar dibully ya.
0: Betul.
2: Wong sedang di kampung aja dia disendirikan gitu, enggak ada mau yang disapa itu loh. Enggak mau ya gitu. Jadinya saya ya udah langsung keluar aja. Jarang anak saya ini keluar di rumah ataupun apa main tak apa gitu, enggak. Dia itu keluar ya keluar, main di luar ke komunitas gitu. Saya kan ikut di Pejuang Mimpi, di Bu Dokter itu, di Fatima, di Jalan Sumbing itu, terus di Nareswari, Titik Tenger gitu. Dia kan apa multi talenta. Saya apa anu nari, dia itu nari bakatnya, terus dia fashion gitu. Disitulah saya. Okay. Ini kan.
0: Nah, untuk pendidikannya seperti apa ini, Bu? Apakah masuk di pendidikan formal atau seperti apa, putranya?
2: Iya, ke YPAC saya.
0: Oke.
2: Okay. Di YPAC.
0: Jadi
2: ya,
0: di
2: apa ke inklusif ya? Itu. Pernah sih saya di ini 2 tahun terus dia enggak nyaman gitu loh.
0: Oh, okay.
2: Gitu. Ya jadinya saya kembalikan ke YPAC lagi gitu.
0: Dan itu sampai sekarang masih
2: ya,
0: pendidikan di sana.
2: Iya, barusan kemarin lulus.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Lulus untuk jenjang pendidikan apa, Bu?
2: SMA.
0: Oh, SMA.
2: Iya.
0: Oh, seperti itu ya. Dan ini ada juga yang bergabung bersama dengan kita di YouTube yang sudah berkomentar di live chat di YouTube. Ini ada yang bertanya, ini untuk Mbak Irawati Diah, apakah pendidikan inklusif itu bagi teman-teman difabel itu justru tidak membuatnya dibully dengan kata-kata kasar atau dipukul dengan murid lain?
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Bagaimana saya bantu jawab? Jadi gini, memang justru gini, kita ada dua ini ya. Dua sisi.
0: Betul.
1: Gitu. Cuman ada yang harus kita korbankan pada saat membuat sisi yang kiri menjadi bagus gitu ya. Jadi gini, kenapa pembulian tuh ada dalam artian gitu ya sekarang? Mungkin yang pertama gini, banyak masyarakat kita yang belum familiar dengan kondisi anak-anak difabel ini. Jadi mereka tuh banyak yang takut. Jadi saya beberapa anak tuh saya lihat mereka takut karena berbeda. Berbeda itu kan tidak umum gitu ya. Jadi banyak yang kurang paham, terus banyak yang takut nanti anaknya marah-marah sendiri, nanti tantrum gitu. Ada antara takut, antara curious pengen tahu, antara ini. Nah, kalau kita libatkan masyarakat, kita campurkan gitu ya, dan mereka familiar gitu, kita ciptakan atmosfer yang semua bisa memahami dan menerima, itu saya yakini akan terkurangi itu yang namanya bully. Kalau misalnya bully itu dibiarkan, nah itu yang akan jadi masalah. Jadi kalau misalnya dari 10 orang yang memahami satu anak ini gitu ya, ada satu anak yang mungkin refleksnya kalau melihat sesuatu yang berbeda adalah dengan mengucapkan hal-hal yang negatif misalnya, ada 9 yang bisa positif. Nah itu. Jadi sebenarnya gimana caranya aku takut kalau anak difabel ini bisa punya potensi dibully gitu ya. Nah, kita yang ada di lingkungan itu yang bisa mencegahnya. Kita yang bisa educate orang-orang di sekitar ini bahwa anak-anak ini tidak sepatutnya diginikan. It can happen to anyone gitu kan, dimanapun. Bisa ke kamu juga yang sekarang misalnya menghina mereka, someday nanti juga bisa terjadi. Dalam artian itu kita edukasi gitu bahwa anak-anak ini adalah kita semua gitu, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi memang untuk Kalau misalnya takut dibully itu tidak cuma ke anak difabel ya, siapapun bisa.
0: Siapapun
1: yang
0: bisa
1: lemah
0: kena.
1: Pun bisa, normal tapi lemah pun bisa. Jadi cuman kalau anak difabel kan memang mereka tidak punya kemampuan untuk kadang mengidentifikasi bahwa ini bully gitu misalnya, atau harus apa untuk kalau aku diperlakukan seperti ini. Kalau anak normal mungkin bisa, dan itu yang tantangan terbesar antara mengedukasi anak-anak ini bahwa ini namanya bully, ini tidak boleh, kamu harus begini, misal lapor atau apa atau lari, itu agak sulit. Dan juga mengedukasi lingkungan yang ada di sekitarnya bahwa ini tidak boleh terjadi, atau kalau ada yang seperti ini kamu harus apa, menumbuhkan empati. Nah itu kalau kita tidak temukan anak-anak difabel dengan sekitarnya, empati itu tidak akan pernah ada gitu. Jadi memang resikonya adalah awal-awal untuk membangun masyarakat kita yang berempati, yang mungkin akan ada muncul satu dua atau banyak gitu ya. Nah kita yang di sekitarnya, siapapun yang di sekitarnya, dia harus diedukasi bahwa kalau ada yang seperti ini, bantu. Nah itu gitu, bantu gitu.
0: Kalau dari pengalamannya Bu Suti sekarang, apakah tadi saat putranya ini dimasukkan ke sekolah biasa itu, tidak nyamannya itu juga apakah karena resistensi dari lingkungan juga, atau seperti apa yang dirasakan?
2: Iya gitu. Karena anak ini di pukul, dicekik gitu sampai merah-merah ininya, gitu. Terus saya cuma diam aja. Loh, kok kamu kenapa, dia diam aja? Terus tak biarkan. Terus kedua kali itu kok matanya itu dicoret gitu sampai apa?
0: Baret
2: bulu mata, gitu. Bulu matanya itu masuk gitu loh. Itu terus saya ke dokter, terus saya ini kan. Itu enggak percaya, begitu anak saya ini nirukan seperti itu ke adik kelasnya, baru anak saya dipanggil. Terus saya bilangkan kalau gini, enggak percaya, ya udah saya langsung keluar aja lah. Dia masih trauma sampai sekarang, kalau lewat sekolahannya itu dia trauma. Gitu loh. Akhirnya saya kembalikan ke SLB YPAC itu tadi. Dia nyaman gitu loh, seperti rumah sendiri kalau ke sana.
1: Saya mungkin nambahkan.
0: Boleh.
1: Dan anak Down syndrome ini kan mereka cenderung menirukan. Jadi saat lingkungannya itu negatif, yang dikhawatirkan adalah misalnya verbal gitu ya, ngomongnya begini, yang dikhawatirkan adalah mereka menirukan. Itu kalau bisa dipukul, mereka meniru memukul. Nah itu yang dikata khawatirkan gitu. Cuma untuk membangun empati itu memang ada dikorbankan. Cuman antara kita si malakama ya.
0: Betul.
1: Jadi kita mengorbankan anak difabel ini untuk membuat anak-anak ini bisa akhirnya terjun di dunia bebas, karena nantinya mereka pun harus ada di dunia bebas ini gitu ya. Tapi pengorbanannya sebesar itu, terus untuk membuat orang-orang berempati. Kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, itu agak seperti susah. Makanya akhirnya teman-teman ini ketemunya ya hanya di komunitas. Kalau di lingkungan sekitar, kalau lingkungan sekitarnya pas baik, positif, kita ajak. Tapi kalau pas tidak, tanpa pendampingan, itu memang berbahaya.
0: Berisiko,
1: agak
0: ya
1: resikonya tinggi gitu. Kecuali makanya mungkin ada shadow gitu, dan shadownya juga harus yang tatak gitu istilahnya.
0: Shadownya ini yang seperti apa ini sebenarnya?
1: Shadow itu pendamping untuk di sekolah misalnya ya. Kadang itu sekolah membutuhkan require shadow untuk assist, membantu dia gitu kan. Jadi komunikasi guru dengan dia kayak gitu, atau apapun itu. Kadang juga tanpa shadow kayak gitu. Jadi ada yang butuh shadow, jadi biar tidak terganggu, karena gurunya satu, muridnya banyak gitu. Kalau inklusi kan gitu. Kadang kalau sekolah inklusi membutuhkan shadow kayak gitu. Gitu. Dan shadow itu otomatis juga harus bisa kan tidak bisa membiarkan kalau hal kayak gitu terjadi gitu.
0: Gitu. Ini ya, menjawab pertanyaan dari Mas Miftahur Rahman 1996 yang menyampaikan komentar di live YouTube kita. Yang lainnya juga yang ingin berkomentar juga kami persilahkan di kolom live chat yang ada di YouTube RRI Malang Official, juga kami persilahkan. Termasuk juga Anda yang ingin bertanya ataupun juga berkomentar bersama dengan narasumber kita, WhatsApp 081-555-6915 juga masih kami buka untuk Anda di kesempatan hari ini. Nah, karena di topik kita ini adalah mewujudkan mimpi anak-anak difabel. Nah, kalau misalnya terkait dengan mimpi dari anak-anak ini, apakah mereka itu menyampaikan secara langsung, atau seperti apa sih keinginan ataupun juga mimpinya ini kepada orang tua ataupun juga pendamping ini sendiri?
1: Gitu. Mau dicap siapa dulu?
0: Monggo, Bu Suti boleh.
2: Iya, dia ya menyampaikan inginnya dia. Dia itu pingin apa kerja coba gitu keinginannya. Kan pingin nari. Ya saya bilang ayo nari. Pingin fashion itu ya saya ikuti dia gitu loh. Dia pinter fashion. Oh ya, anak saya kok pinter nari, saya ikutkan ke nari gitu. Di situ saya anaknya bilang sendiri. Nanti aku kalau sudah lulus kerja ya, Mak. Oh iya, saya gitu.
0: Dan itu awalnya waktu nari itu tahu nari, tahu fashion show ya, dan juga yang lainnya. Itu awalnya dari mana? Apakah Bu Suti sendiri yang istilahnya itu menyodorkan
2: mendorong gitu?
0: Enggak, dia tahu sendiri.
2: Dia kan dari kecil dia itu kok pinter, anakku kok pinter seperti ini, action, gaya-gaya gitu loh. Terus dia tuh pinter apa nari, kalau ada musik itu ya nari-nari gitu. Oh iya, ini berarti kita harus ke anak ini kemauannya ya, kemauannya anak ini apa katanya. Oh berarti dia tuh pinari-pinari, saya ikutkan di mana ya ada nari, di mana ya ada gitu. Ya di komunitas alhamdulillah ada fashion, diajari fashion gitu. Ya jadi nari saya ikuti gitu. Angklung juga ikut gitu.
0: Ya. Main musik juga.
2: Iya.
0: Jadi setelah mengetahui dari potensi dasar si anak nih kira-kira ada di mana gitu, orang tua memberikan support seperti itu ya. Oke. Dan sejauh ini sampai saat ini masih kayak semacam les atau apa gitu Bu Siti?
2: Iya. Apa jalan di komunitas diajari gitu.
0: Oke.
2: Iya. Ini kan nanti Agustus dia juga mau apa? Ini
0: tampil lagi.
2: Tampil lagi. Kolaborasi sama anak SMA 5.
0: Oh, untuk nari.
2: Narinya.
0: Wah, seru
1: sekali. Jadi di komunitas tuh ada pelatihan-pelatihan. Itu berdasarkan misalnya menari, fashion show, gitu. Membatik, gitu.
2: Membatik
1: ya,
2: juga angklung. Bisa ya.
0: Oke. Nah, teman-teman di Fable ini kan punya kayak semacam apa namanya kondisi yang berbeda-beda. Dan cara mereka untuk bisa menyampaikan mimpi-mimpi mereka, keinginan mereka berbeda. Itu biasanya seperti apa sih, Bu? Kalau misalnya nah, boleh tahu.
1: Kalau putra saya, jadi gini, anak Sipi terutama ya yang nonverbal, anak Sipi kalau meskipun sifir bahasa misalnya apa? Berat gitu ya. Berat gitu, ada yang berat sekali gitu ya sampai dia tidak bisa berkomunikasi atau hanya bisa tidur, tidak bisa berjalan sebagainya. Itu kan akan berbeda dengan yang kondisi lain gitu. Jadi kalau anak saya masih bisa bergerak tapi tidak bisa berkomunikasi, jadi kalau ditanya kalau sekitar usia mental age mungkin 5-6 tahun gitu ya. Jadi mungkin kalau ditanya mimpi belum ke sana. Jadi kalau misalnya dan kondisi-kondisi kesehatan juga akan mempengaruhi. Jadi misalnya ada kejang di usia dewasa, di usia besar gitu, usia dia dewasa atau teenager gitu akan mengurangi lagi kemampuannya dan itu akan menurun lagi gitu. Jadi pernah saya tanya misalnya, kakak kepingin bisa jalan gitu kan. Berarti kalau bisa jalan adalah mimpinya gitu ya. Sekarang udah tidak. Dia udah ada di perlindungan bahwa no, gitu ya. Kakak bahagia. Jadi sekarang target mimpi kita bersama gitu ya adalah dia bahagia, dia bisa mengkomunikasikan minimal gitu kan. Jadi ini kayak kalau kami adalah never ending learning gitu. Jadi mimpi itu adalah dia bisa belajar, dia bisa melakukan proses-proses orang umumnya ya gitu ya. Jadi misalnya makan kan belum bisa mandiri, jadi betul. Someday dia bisa mandiri gitu ya. Misalnya apapun itu gitu ya. Jadi masih never ending learning. Jadi kita tidak boleh take it for granted. Apapun itu masih belajar dan dia juga. Tapi yang penting adalah dia bahagia. Jadi mimpinya anak-anak kami, anak-anak yang belum bisa mengkomunikasikan itu adalah saya yakini itu bahagia gitu. Dan bahagia bermacam-macam. Dia misalnya di rumah dia bahagia, disayangi keluarganya gitu ya gitu. Dan alhamdulillahnya belajar pun kalau kita ngomongin soal pendidikan inklusi ya gitu kan, karena berbeda-beda. Kalau kayak Mas Agam yang Down Syndrome masih bisa ke sekolah gitu ya. Saya sudah pernah mengalami proses membawa dia ke sekolah gitu misalnya. Mendaftarkan ke YPAC, ke Bakti Luhur, ke sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan ada banyak penolakan, udah pernah mengalami menangis di depan kepala sekolah karena tidak bisa gitu kan. Jadi karena dia tidak bisa berjalan, jadi sekolahnya tidak punya fasilitas untuk itu, ada banyak itu. Akhirnya saya putuskan untuk saya bisa mengajari dia di rumah gitu. Jadi karena dia nonverbal, ini

0: WA gitu, dia bisa nyari dia mau telepon siapa, oh, gitu, okay. Bisa misalnya buka YouTube, dia mau search musik lagunya siapa, dia bisa gitu. Cuman kan karena kita tidak dapat feedback, apakah dia bisa membaca atau tidak, karena dia tidak mengucapkannya, terus tidak ada sign language juga yang standar gitu ya. Terus karena anak-anak seperti ini kan memang spesial emosionalnya ya, jadi kalau dia nggak karep, dia nggak akan menyampaikan itu gitu kan. Jadi sudah minimal untuk yang dia butuhkan kata-kata itu dia bisa, gitu, gitu. Yang harapan kami kan banyak, tapi membaca untuk mengeja itu belum. Jadi mimpi kami bersama, gitu ya, adalah minimal dia bisa itu, gitu, gitu.
1: Dan mencanangkan mimpi ini sebenarnya dari orang tuakah atau dari pemahaman, saling memahami antara anak dan orang tua?
0: Karena kalau mental age untuk usia difabel yang mental age-nya masih usia dini, itu kan mereka belum punya mimpi yang seperti apa gitu ya. Kalau di agam ini kan sudah usianya usia sekolah gitu kan. Jadi sudah punya, aku pengen ini, pengen itu gitu. Kalau mental age-nya anak-anak yang balita gitu kan belum punya apa, belum punya mimpi seperti apa gitu kan. Jadi dan secara emosi juga dia secara psikologi juga belum kepingin yang seperti apa gitu mimpinya. Jadi masih terbatas ke dia ingin melakukan apa yang dia mau sementara. Nah jadi misalnya main bersama keluarga, mimpi-mimpinya adalah dia bisa bersama dengan orang-orang yang bisa menerima dia siapapun itu, gitu. Jadi menciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau untuk ukuran pendidikan memang agak susah ya, gitu. Tapi karena memang kondisi anak difabel sangat berbeda, terutama kalau CP itu ada bahkan yang saya nggak bisa mengvegetatif ya, apa ya, yang di bed gitu loh, di bed yang
2: terus
0: yang mungkin tidak bisa ngomong atau yang harus di ada yang secara intelektual bagus, ada yang tidak. Jadi karena berbeda-beda, otomatis definisi mimpi di mereka berbeda, keinginan mereka berbeda gitu. Gitu tadi makanya saya bilang tadi yang bahagia itu gitu. Mimpinya mengejar kebahagiaan dengan cara apa tadi itu, menciptakan lingkungan positif gitu. Kayak gitu.
1: Kalau Bu Suti, ini kan sudah tahu mimpi anaknya ini adalah ingin bekerja gitu. Konsep bekerja ini, apakah adik agam ini juga sudah memahami benar-benar terkait dengan konsep bekerja ini? Apakah konsep bekerja dalam mimpinya itu sama seperti pemahaman kita atau seperti apa ini Bu Suti?
2: Kami kurang tahu, dia kan cuma lihat, oh bekerja itu disuruh caknya kayak nyapu itu juga kerja kan gitu toh, bersih-bersih itu kan ya kerja gitu, pikirnya kerja itu seperti itu. Dia ada di rumah ya gitu, kerjanya nyapu, bersih-bersihin, nata-nata gitu, gitu loh. Dan ya aku sudah kerja, oh gitu. Kadang-kadang di sekolah aja kan dia ngikutin batik toh, dia kerja, saya itu kerja. Gitu, ya. Kerja itu.
0: Kalau yang secara
1: menjalankan aktivitas seperti teman-teman ya,
0: yang
1: lainnya,
0: yang dia lihat. Kerja. Okay. Gitu. Jadi exposure-nya kalau dia, yang dia lihat itu mama kerjanya begini, ya dia akan mengatakan aku pengen bekerja kayak mama gitu. Jadi gitu. Jadi paparan itu yang menurut dia itu adalah bekerja gitu. Dan karena setiap anak difabel berbeda ya, berbeda yang dia lihat, berbeda juga mimpinya, kayak gitu. Itu, dan berbeda kemampuannya. Jadi kalau yang mature atau yang secara intelektualnya tetap normal atau hampir normal, itu dia akan punya cita-cita yang hampir sama dengan anak-anak normal umumnya. Gitu. Tapi kalau yang tidak gitu ya, itu tadi jadi adjusted gitu. Jadi berbeda otomatis gitu.
1: Dan sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti apa yang ada dalam pemahamannya itu sudah memenuhi kriteria dan juga konsep mimpinya seperti itu ya.
0: Kalau bagi kami mandiri, mereka itu adalah mimpi kami ya, ya.
2: Mandiri.
0: Saat kami nanti sudah tidak ada, anak-anak ini tetap bisa mandiri dan bahagia gitu.
1: Betul. Ya. Beda ya sama kita, kalau misalnya bekerja itu artinya uang.
0: Enggak paham mereka. Loh,
2: dia juga Belly ngerti. Kalau bekerja pasti dapat fulus.
0: Ya agam ya.
1: Udah tahu ini fulus berapa, ini fulus berapa, ini fulus berapa gitu.

0: Jadi bisa milih ya warna merah apa warna biru nih. gitu. Nah, terus kalau misalnya kondisi Agam ini, apakah sudah punya kemandirian untuk misalnya melakukan pembelian, transaksi-transaksi seperti itu, apakah sudah bisa memahami itu?
1: Sudah. Sering saya di rumah itu kalau kurang apa, masako, vitin gitu, dia yang beli, saya belikan. Gitu. Yeah. Saya suruh beli minyak gitu. Sudah saya ajari biar ini, biar tahu, biar komunikasi sama orang gitu loh. Yang penting itu aja saya. Ini kalau ini, mah ini kembaliannya. Tadi sekian. Iya, bilang orangnya bilang ini, mah pas uangnya pas gitu ya, pas kalau bilang beli pas ya uangnya pas gitu bilangnya.
0: Oke. Okay. Nah itu waktu mengajarinya apakah dari Bu Suti sendiri ataukah dari pendidikan di sekolah untuk pemahaman terkait dengan transaksional atau yang lainnya gitu?
1: Saya di rumah itu saya ajari, di sekolahan juga diajak ke minimarket ya. Apa supermarket kayak gitu ya. Dia suruh bawa uang 10.000 dibelikan apa saja, itu nanti kamu yang bayar sendiri, diajari gitu kalau di sekolah seperti itu.
0: Dan kalau misalnya di Mas Agam ini apa namanya pemahamannya itu sampai di tingkatan mana ini, Bu?
1: Sebenarnya ya ngerti, dia komunitas juara juga ngerti. Dia ngerti. Tapi ya dia tuh diam sih orangnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Orangnya lebih suka mengekspresikannya dalam menari sama modeling ya.
1: Iya. Yeah. Okay. Saya disuruh ke penyanyi apa gitu. Dia fashion sudah di situ. Bergerak.
0: Iya. Kemandirian ini memang menjadi mimpi besar dari
2: itu
0: ini
2: challenge utamanya orang tua difabel ya.
0: Dengan masing-masing kondisi. Benar. Kemandirian ini menjadi mimpi besarnya. Benar. Seperti itu.
2: Dan mandiri itu luas ya.
0: Betul.
2: Mandiri bisa, dia bisa mengekspresikan diri itu juga termasuk mandiri. Di saat yang lain tidak bisa harus dibantu, dia bisa misalnya menyampaikan sendiri dengan kemampuannya, itu juga termasuk mandiri. Mandiri untuk anak difabel itu luas gitu. Termasuk dia saat aku diperlakukan seperti ini, aku bisa apa, itu juga bisa disebut mandiri gitu. Jadi mandirian yang keseluruhan seperti itu, yang seperti mandiri, mandiri seperti anak normal umumnya, itu akan menjadi mimpi kami gitu. Cuman itu mungkin karena kondisinya itu ya, keterbatasan kondisi juga tidak bisa kami capai. Tapi kami kan, makanya never ending learning tadi itu, kami perjuangkan gimana caranya dia minimal dari yang tidak bisa apa-apa ini ada peningkatan sedikit setiap saat gitu.
0: Saya ada satu hal juga yang menjadi rasa penasaran saya seperti itu ya. Kan putra-putra dari Bu Ira dan juga Bu Suti ini udah masa-masa kalau misalnya di usia orang biasa seperti itu, ini kan udah masuk ke usia dewasa.
2: Yeah.
0: Apakah ini secara psikologis berkaitan dengan perasaan ataupun juga dengan ketertarikan pada beberapa hal itu, apakah sudah sama mengalami di fase gitu ya, itu atau seperti apa?
2: Ya. Mama Agam dulu kayaknya.
0: Iya, boleh.
1: Boleh. Iya. Kalau Agam kan sudah apa ya? Sudah masa puber kan gitu. Itu tertarik sama perempuan pasti ya. Normal kan itu.
0: Iya.
1: Kan itu dia juga tertarik sama, dia cantik, dia jelek.
2: Iya.
1: Dia itu nggak suka kalau ada perempuan yang pakai bedak yang membuat look gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu.
0: Udah bisa ini.
2: Iya, jelek bisa itu. Menilai ya.
1: Iya,
2: yang jelek cantik dan yang nggak cantik gitu ya.
1: Kalau ada anak yang ini gitu ya, cantik gitu. No, itu cantik gitu. Dia bilang gitu. Dia suka pacar, bilangnya gitu. Ada temannya yang dia suka cantik kan, dia bilang pacar ya, di sekolah gitu.
0: Kalau misalnya di putranya Bu Ira bagaimana ini? Apakah
2: iya, jadi saya belajar akhirnya bahwa ternyata anak-anak yang secara mental age muda ini, jadi gini, saya kira kan dulunya puberti ini hanya untuk di usia anak normal gitu ya. Tapi ternyata bahkan anak cerebral palsi yang dengan keterbatasannya pun mengalami. Jadi puberti itu dialami oleh semua anak, itu yang saya yakin setelah melihat anak saya. Cuman mungkin berbeda dalam artian ke emosi-emosi seperti usia puberti itu kan dia akan emosional gitu ya, lebih lebih suka privacy gitu misalnya. Itu ternyata dialami di usia 14 tahun waktu itu. Jadi misalnya dia suka dengerin lagu melo terus nangis gitu, tutup pintunya gitu, minta tutup gitu, pakai kaki serat ditutup, dia minta sendirian melo-melo. Jadi kadang kita kan kasihan tetangga ya, itu anaknya diapain kok nangis-nangis malam-malam, gak ngapa-ngapain, cuman lagi kepengen sedih
0: meluapkan
2: gitu. Lagi pengen sedih, lagi pengen sedih, sampai kadang kan nangisnya tuh sampai kayak gitu gitu. Jadi lagi sedih atau apa, lagi pengen aja gitu ya. Jadi atau pernah emosional, sangat emosional, jadi dia dia kadang lupa bahwa dia tuh sudah besar badannya ya. Dia taunya kan dia anak yang selalu dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi harus kita pahamkan, jadi memahamkan itu PR terbesar orang tua gitu kan. Jadi dia minta apa terus tidak keturutan, terus sempat tantrum. Jadi usia pubertas itu adalah usia tantrumnya anak-anak itu sangat kuat. Waktu itu sempat tantrum, misalnya dia ke hotel, pulang dari hotel dia belum pengen pulang, dia masih liburan itu masih belum pengen pulang. Tahu-tahu bangun udah di tol, nah itu marah itu. Nah itu saya baru sadar, oh ternyata bisa semarah ini gitu. Nah itu terus akhirnya saya ajak bicara, kakak sama mama besar siapa, gede siapa. Dia bilang, dia merasa itu dengan non verbalnya ya, gede mama, enggak. Terus karena dia kan berdirinya pakai lutut ya. Betul. Gitu. Terus saya juga pakai lutut, ya tinggi siapa, tinggi kakak, besar kakak. Jadi kalau kakak misalnya pukul mama, kakak ini mama, mama bisa sakit gitu. Nah sejak itu dia gak pernah lagi fisik gitu. Jadi memang memahamkan itu PR kuat kami gitu. Jadi pubertinya anak kami itu. Terus kalau untuk ketertarikan gitu ya, itu karena lingkungan juga dia tidak bertemu dengan banyak ini ya. Saya sempat tanya, sudah mimpi, cuman kan menanyakan apakah mimpi basah atau belum itu kan agak susah ya gitu. Jadi saya nanya misalnya, kakak sudah pernah mimpi ketemu cewek belum? Jadi, cuman karena dia masih mental age-nya usia dini, jadi mungkin dia belum seperti belum paham itu gitu ya. Cuman kan saya kadang tanya gitu, kakak ini cantik atau enggak? Kalau cantik atau tidak dia kayaknya tahu gitu ya. Tapi kalau ketertarikan karena dia mental age-nya masih anak-anak gitu ya, jadi masih belum ada itu. Cuman ciri-ciri puberti yang lain itu dia ada. Jadi secara fisik ya, jadi misalnya aroma badan itu kan dimiliki ya, terus atau tumbuh bulu di mana gitu kan, itu juga kumis atau apa gitu, suara membesar itu sama, kalau itu sama normal, terus lebih emosional, lebih suka privacy itu juga sama. Cuman kalau untuk yang itu kayaknya tergantung mental age gitu. Gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Cuman mau bertanya karena dia nonverbal agak susah saya menggali, tapi sempat saya gali itu lama.
0: Gitu. Coba dicek pencarian di YouTube-nya.
2: Pencarian di YouTube.
0: Iya, dia cari tontonannya apa gitu.
2: Oh iya. Itu dia lebih suka, dia suka musik. Jadi misalnya dia misalnya dia bisa nyanyi dan suaranya gede ya gitu. Dia mungkin biar jadi penyanyi gitu ya. Jadi suka musik. Jadi saya kan selalu cek historinya gitu. Tapi enggak sih, enggak yang cuman tantangannya jadi gini. Anak-anak usia berapapun ya, anak normal pun saya kan saya mengajar, saya punya ini mungkin agak tabu sedikit ya Mas, enggak apa-apa ya. Jadi anak usia 4 tahun gitu, dia nonton film India gitu. Itu anak normal ya. 4 tahun terus gini. Mama, aku tadi nonton film India. Terus ini Nun Sewu ya. Burungku berdiri gitu. Enak gitu. Nah, itu anak usia 4 tahun gitu, normal gitu ya kan. Jadi apa itu namanya? Itu sudah bisa dialami. Jadi anak-anak ini pun misalnya anak-anak yang difabel ini pun dia akan tahu gitu. Ada misalnya tayangan apa yang bisa rousing gitu ya. Itu juga akan berefek ke situ. Tapi kalau membuatnya menjadi ketertarikan secara ini itu mungkin belum, tapi dia tahu bahwa kalau seperti ini akan menghasilkan ini, dan kalau ini terjadi akan ada efek enak atau tidak enak, seperti itu aja. Jadi lebih ke situ, gitu aja. Jadi misalnya, nah film India itu agak berbahaya sedikit itu Mas ya. Jadi mungkin bisa orang tua yang lain, tidak cuma yang difabel ya. Jadi kalau tontonannya, kalau film India itu kan pakai bajunya seperti
0: baju
2: itu
0: sari.
2: Terus nari-narinya agak itu, pelukan foto apa itu kesannya memang biasa gitu. Kalau tapi kalau untuk anak-anak usia itu mungkin bisa muncul tadi itu. Jadi saya udah pernah tahu dengar yang anak 4 tahun itu misalnya. Terus mungkin ke anak saya juga gitu. Jadi kalau kita dengar sudah mulai ada lagu India gitu ya, langsung ganti. Ganti tidak. Ganti. Tahu dia.
0: Lagu galau saja.
2: Tahu dia kalau gitu, hayo, langsung dia mau diganti. Tahu dia gitu. Betul. Jadi karena mereka polos sekali, mereka tuh enggak tahu, dan kita juga enggak bisa menjelaskan bahwa ini tidak boleh karena begini itu belum sampai ke sana gitu ya. Kalau misalnya orang stroke diajarin, kamu harus latihan ini, mereka tahu, aku latihan ini biar bisa ini jalan atau apa. Tapi anak-anak cerebral palsy ini, misalnya kamu harus latihan begini-begini, stretching atau apa, kan mereka nggak tahu fungsinya apa gitu. Nah, mengajarkan mereka itu memahamkannya kalau belum sampai di kognitif mereka agak susah gitu.
0: Sebenarnya ini pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi kan waktu kita sudah terbatas. Mungkin dari Bu Suti dulu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI terkait dengan bagaimana sih mewujudkan mimpi untuk teman-teman difabel ini.
1: Caranya bagaimana?
0: Dari sudut pandang orang tua ini.
1: Katanya ya gimana ya, anak gini harus kita apa, kita rangkul gitu loh. Di masyarakat umum harusnya diterima gitu dengan baik, jangan dijauhi gitu loh. Kadang aja kita melakukan ibadah aja, orang-orang yang dewasa tuh anak seperti ini gak boleh di depan. Ya gitu loh. Saya kira itu harusnya ya dirangkul, diiginkan, diperlakukan yang baik gitu loh. Maksud saya seperti ini. Saya pinginnya di masyarakat bisa menerima anak-anak difabel dengan baik. Gitu loh.
0: Penerimaan itu penting sekali ya. Dari Bu Ira.
2: Ya sama sih ya. Jadi terutama kan karena anak-anak seperti Down syndrome ini kan melihat, meniru. Jadi mimpi mereka juga apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi kita semua, whether apakah kita punya keluarga yang difabel atau tidak, menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak ini, normal atau difabel atau non difabel gitu ya, itu akan membuat mimpi mereka menjadi positif. Itu akan membuat attitude mereka juga menjadi positif gitu. Jadi mengedukasi anak-anak ini itu tidak cuma tugas orang tua, tapi juga tugas kita semua gitu. Jadi mimpi-mimpi mereka adalah mimpi-mimpi kita semua.
0: Gitu. Hari ini menjadi hari yang menghadirkan obrolan yang sangat-sangat membuat kita semuanya tergugah, dan pastinya juga membuka banyak sekali cakrawala pengetahuan dan juga pemahaman kita. New horizon. Seperti itu ya. Terima kasih saya haturkan kepada Bu Ira dan juga Bu Suti telah berbagi di kesempatan siang hari ini. Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita, dan pastinya juga membuka pemikiran dan juga membuka hati terkait dengan teman-teman difabel yang bisa saja ada di sekitar kita dan ada di lingkungan kita atau bahkan mungkin ada di keluarga kita seperti itu. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih kembali.
0: Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi cerita lagi ya.
2: Siap, semoga. Saya kerasan kayaknya.
0: Saya bikin kapling deh di situ buat Bu Ira.
2: Luas, bagus ya.
0: Banyak topik di sini yang bisa diomongin sama kita.
2: Boleh.
0: Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di live chat di YouTube channel kami di RRI Malang Official. Terima kasih juga untuk Anda yang telah memberikan berbagai macam masukan dan juga komentar terkait dengan acara ini. Semoga yang kami hadirkan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menuju ke Pro 3 Jakarta untuk bersama-sama kita mengikuti ini ya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti dinamika olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.
3: Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekafusa Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sepak Bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan Pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang dipergerakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga federal Jerman.

0: 하나, 잠재가
1: tadi saya tidak dengar benar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap diperiksa,
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: tadi saya kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federasi Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di kenalan pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kedi Indra Wijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempercepat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan

Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia. Dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Sebentar lagi akan ada Diah Laras yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang siang ini. Akan ada berbagai macam acara dan juga informasi-informasi terupdate yang akan dihadirkan untuk Anda. Pastinya masih di program A1 Radio Republik Indonesia.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, pendaftar jalur mandiri Universitas Brawijaya tembus 20 ribu. Kedokteran dan psikologi masih menjadi favorit. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya menunjukkan tren positif. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, jumlah pendaftar seleksi mandiri UB jalur rapor tercatat mencapai sekitar 20 ribu peserta atau meningkat sekitar 2 ribu pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, peningkatan jumlah pendaftar tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh UB. Menurut Imam, UB tahun ini menyediakan kuota mahasiswa baru yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kapasitas penerimaan mahasiswa baru mencapai sekitar 18.800 orang melalui berbagai jalur seleksi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lolos melakukan daftar ulang, sehingga jumlah mahasiswa baru yang akhirnya tergabung diperkirakan berada di kisaran 17.000 orang. Pada jalur mandiri, UB membuka beberapa skema seleksi, termasuk jalur rapor, kemudian jalur prestasi, dan jalur berbasis nilai UTBK. Jalur prestasi ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik seperti juara olimpiade, kemudian kompetisi olahraga, seni, tahfidz Al-Quran maupun berbagai kejuaraan lainnya yang akan melalui proses verifikasi oleh panitia seleksi. Imam mengungkapkan bahwa sejumlah program studi masih menjadi favorit calon mahasiswa, di mana untuk prodi Saintek program studi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan juga Ilmu Komputer, serta sejumlah program teknik tetap menjadi pilihan utama. Sementara pada rumpun sosial humaniora, program studi ilmu hukum dan psikologi masih menjadi dua program studi yang paling banyak diminati. Selain jalur rapor dan juga prestasi, UB juga masih membuka seleksi mandiri berbasis nilai UTBK yang memberikan kesempatan luas bagi calon mahasiswa untuk bergabung melalui berbagai skema seleksi yang tersedia. Pendaftaran jalur ini dibuka sepanjang bulan Juni ini dengan pengumuman hasil seleksi pada awal Juli mendatang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Ya, baik. Terima kasih Hanum Oktavia. Kita beralih ke kabar selanjutnya. BPBD Kota Batu minta warga siapkan peralatan darurat karhutla. Informasi selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar, BPBD Kota Batu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Himbauan ini terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di kawasan rawan kebakaran hutan di wilayah Kota Batu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci penting untuk mencegah meluasnya kebakaran. Warga diminta mulai menyiapkan peralatan darurat yang dapat digunakan untuk penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Peralatan yang dimaksud antara lain cangkul, skrob, maupun karung goni yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat. Menurut Gatot, alat-alat sederhana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan api dalam skala kecil sebelum petugas datang ke lokasi kejadian. Gatot juga menjelaskan, keberadaan peralatan darurat di daerah rawan karhutla dapat mempercepat upaya penanganan awal. Masyarakat tetap dihimbau untuk mengutamakan diri dan tidak memaksakan melakukan pemadaman apabila kondisi api sudah membesar. Selain menyiapkan perlengkapan darurat, BPBD Kota Batu juga meminta masyarakat lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Warga diharapkan segera melaporkan apabila melihat adanya asap maupun titik api di kawasan hutan atau lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Laporan cepat dari masyarakat dinilai sangat penting karena dapat membantu BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan respon penanganan secara cepat dan juga tepat. Semakin cepat informasi diterima, maka peluang untuk mencegah kebakaran meluas juga semakin besar. Gatot juga mengatakan masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan perlu mempersiapkan perlengkapan darurat sederhana seperti cangkul, skrob maupun karung goni yang dapat digunakan untuk penanganan awal kebakaran. Dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan pelaporan yang cepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu berharap risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau panjang dapat diminimalisir. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, pukul 12 hingga menjelang pukul 13, 1 jam ke depan ya, kita ada di segmen Pesona Malangan. Saya Diah Laras yang akan temani Anda di segmen kali ini sambil menemani untuk Anda makan siang atau sedang beraktivitas atau lagi istirahat siang ya di kantor atau yang lagi di rumah, lagi santai-santai aja. Nah, kita mau mengenal ada beberapa monumen ya, kalau yang di Kota Malang biasanya Anda melintasi lagi jalan-jalan tuh pasti akan melihat ada banyak monumen-monumen yang banyak mencatat sejarah di masa lalu gitu ya. Nah, di zaman pendudukan kolonial, jadi Kota Malang ini adalah salah satu basis perjuangan di Jawa Timur untuk merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi ada banyak monumen dan juga patung yang penuh cerita dan sejarah menyebar hampir di seluruh area Kota Malang. Jadi kita akan mengenal lebih dekat ya monumen-monumennya itu apa aja sih. Yang pertama saya mau kenalkan adalah Monumen Tentara Geni Pelajar Malang. Monumen Tentara Geni Pelajar Malang atau disingkatnya TGP. Ini adalah Tugu Peringatan atas gugurnya para pejuang kemerdekaan dari Kesatuan Tentara Geni Pelajar. Jadi pada waktu itu berlangsung agresi militer Belanda. Nah, Anda bisa melihat di manakah monumen TGP ini, itu ada di belakang Stadion Gajayana Malang ya. Jadi kalau misalnya Anda mau muter di Stadion Gajayana, itu di belakang tuh ada ya satu monumen yang besar. Nah, itu namanya adalah Monumen TGP. Didirikan di tanggal 17 Juli tahun 1989. Monumen ini wujud dari dua buah patung yang menggambarkan dua orang pejuang anggota TGP. Ada yang bawa senjata laras panjang, yang lainnya juga ada yang memegang mortir dengan bertuliskan track bomb dengan pistol di pinggang ya. Nama track bomb sendiri ini adalah sebutan lain dari Satuan Tentara Geni Pelajar atau TGP pendengar. Nah, TGP ini adalah organisasi militer resmi binaan Angkatan Bersenjata Indonesia. Waktu itu namanya adalah Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR yang diresmikan di tahun 1946. Menggantikan Tentara Keamanan Rakyat ya. Nah, di era perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, walaupun umur anggotanya masih belasan tahun dan statusnya pelajar, tapi mereka ini yang tergabung dalam TGP itu punya keterampilan khusus yang diterapkan pada saat perang terjadi di Kota Malang, pendengar. Beda dengan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP ya, ataupun Tentara Pelajar atau TP yang punya kemampuan bersifat umum. Nah, TGP ini diisi oleh pelajar-pelajar dari sekolah kejuruan teknik yang punya keahlian khusus membuat jebakan, merakit bahan peledak, kemudian juga untuk memasang dan meledakkan dan bisa memproduksi senjata maupun granat yang bahan-bahannya itu diambil dari bom Belanda yang gagal meledak. Nah, luar biasa ya perjuangannya, itulah kenapa kemudian para Tentara Geni Pelajar Malang atau TGP ini diabadikan ya perjuangan mereka ini dalam sebuah monumen yang bisa kita lihat sampai saat ini, tepatnya di belakang Stadion Gajayana Malang di Jalan Semeru. Nah, nanti akan ada beberapa monumen lagi yang ada di sekitar Kota Malang, apa-apa saja. Tetap bersama kami, masih dalam segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Senengane sapa?
1: Kuku.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 dengan 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

Ya pendengar, sebelum kita lanjutkan Pesona Malangan, informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4379EFJ atas nama Pujianto, alamatnya di Kerajaan Selatan RT2 RW10, Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran wilayah Lawang ya, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Nanda Novia Eka Putri. Anda bisa hubungi di 0852-3662-8811 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2433EEI atas nama Sri Wahyuni, beralamatkan di Jalan Mondoroko Selatan RT2 RW12 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Singosari, pendengar, bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Sri Wahyuni, silakan hubungi di 0895-8060-78152 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, silakan hubungi di 081-34-6074. Ya pendengar, kita masih ada dalam segmen Pesona Malangan, masih juga tadi membahas ada beberapa monumen bersejarah di Kota Malang. Tadi sempat dibahas yang pertama adalah Monumen Tentara Geni Pelajar atau TGP ya, yang ada di belakang Stadion Gajayana Malang di Jalan Semeru lebih tepatnya. Nah berikutnya, di mana lagi ada monumen yang memiliki sejarah, yaitu adalah Monumen Trip. Itu ada di kawasan Jalan Ijen, pendengar, tepatnya di depan Gereja Katedral dan jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Pahlawan Trip. Nah, itu dia ya. Jadi monumen ini wujudnya adalah dua patung pelajar yang membawa senjata, didirikan untuk mengenang kegigihan mereka, semangat mereka pada saat melawan penjajah. Nah, Trip ini adalah awal mula lahirnya Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi ketika tentara Jepang melawan Sekutu di tahun 1945, lahirnya BKR pelajar ini kemudian diikuti prajurit yang usianya 15-18 tahun bergabung bersama dengan tentara untuk melawan penjajah. Nah kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat Pelajar atau TKRP. Namun kemudian di tahun 1946 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP ya. Jadi untuk Monumen TRIP sendiri itu diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno itu di tahun 1959 untuk mengenang gugurnya 35 prajurit TRIP dalam mempertahankan kemerdekaan atas agresi Belanda 1 itu di tahun 1947. Nah kemudian ada juga monumen lain yang mungkin Anda saat ini sedang ada di jalan gitu ya, lagi lihat ada nih, namanya adalah Monumen Hamid Rusdi. Nah Hamid Rusdi ini adalah pahlawan asli Malang, pendengar. Jadi beliau ini berpangkat mayor, memimpin perjuangan di masa penjajahan kolonial Belanda dan juga memimpin perjuangan di masa penjajahan Jepang. Nah di tahun 1947 Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia melalui agresi militer, dan Malang ini adalah sebagai salah satu kota yang jadi sasaran Belanda, pendengar. Nah masuknya Belanda ke Kota Malang membuat Hamid Rusdi ini kemudian menggerakkan pasukannya untuk melawan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah sebagai salah satu strategi, Hamid Rusdi yang terkenal itu adalah membumi hanguskan beberapa bangunan penting di Kota Malang, tujuannya adalah untuk supaya tidak digunakan lagi oleh Belanda gitu ya. Nah di manakah kita bisa melihat patung Hamid Rusdi? Itu ada di Jalan Panggung nomor 2A RW3, tepatnya di daerah Oro-Oro Dowo, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Tepat lagi lebih gampangnya itu di bundaran Taman Simpang Balapan Jalan Ijen. Nah itu ada tuh patung Hamid Rusdi ya, itu ya. Beliau ini adalah pahlawan asli Malang. Masih ada beberapa monumen lagi yang ada di Kota Malang yang akan saya informasikan untuk siang hari ini di segmen Pesona Malangan. Tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setiga itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong.

Ya pendengar, masih di segmen Pesona Malangan bersama Pro 1 RRI Malang Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih juga kita membahas ada beberapa monumen yang bersejarah di Kota Malang. Tadi sudah disampaikan ada monumen Hamid Rusdi, kemudian ada monumen Trip atau Tentara Republik Indonesia Pelajar, dan juga ada monumen Tentara Geni Pelajar Malang atau TGP begitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk Anda yang biasanya melintas di daerah Soekarno-Hatta, itu ada monumen pesawat ya, MiG-17. Nah, itu tuh adalah monumen yang, atau biasanya disebutnya itu patung pesawat gitu ya. Nah, ternyata bangunan ini bukan hanya sekedar patung pesawat biasa, tapi ini adalah monumen yang dibangun untuk mengenang perang pembebasan Irian Barat pada saat berperang perang kemerdekaan begitu ya. Nah, pesawat MiG-17 ini adalah pesawat yang dibeli di tahun 1960. Kemudian digunakan untuk pertempuran ya, tapi ternyata Belanda tidak jadi mengambil alih Irian Barat, yang akhirnya pada tahun 1969 pesawat ini kemudian dipensiunkan. Nah, setelah sekian lama, di tanggal 20 Agustus tahun 1999, salah satu pesawat ini dibuat monumen dan juga diresmikan keberadaannya tepat di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta ya. Lokasinya ada di bundaran di tengah Jalan Soekarno-Hatta. Jadi kalau misalnya Anda itu mau ke daerah mana ya, Sudimoro ya, nah itu tuh pokoknya di perempatan itu pasti Anda sudah cukup familiar ya. Kalau biasanya ngomongin ancer-ancer gitu tuh, biasanya abisnya apa? Abisnya patung pesawat atau deket patung pesawat gitu ya. Jadi ini namanya adalah monumen pesawat MiG-17 pendengar. Nah, kemudian ada juga untuk Anda yang biasanya ada melintasi sekitaran stasiun Kota Baru. Nah, namanya adalah Monumen Juang 45 atau Patung Buto Ijo. Nah, jadi monumen ini ada di Jalan Kertanegara Kota Malang, tepatnya di depan stasiun Kota Baru. Cukup unik ya untuk monumen yang satu ini, karena bentuknya itu ada satu patung besar, wujudnya itu seperti buto atau istilahnya kayak raksasa gitu ya. Terus ada 19 patung orang-orang kecil, dan ini menggambarkan sosok buto, makhluk besar ini yang jatuh roboh di tangan rakyat. Nah, monumen Juang 45 ini dibangun pada tahun 1975 pendengar, dan ini melambangkan perjuangan rakyat di Kota Malang untuk mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Nah, demikian untuk informasi ya tentang monumen-monumen bersejarah di Kota Malang. Sebenarnya masih ada banyak yang lain lagi ya monumen yang ada di Kota Malang. Nanti kita akan bahas lagi deh gitu ya, part 2. Nanti kita akan bahas lagi apa-apa saja sih kalau misalnya Anda melintas perjalanan gitu ya di dalam Kota Malang. Biasanya ngeliat-ngeliat ada patung-patung nih apa sih gitu ya, ada sejarahnya tuh seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas lagi. Beberapa tadi sudah saya sampaikan, dan terima kasih juga untuk Anda yang menyimak Pesona Malangan untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sari Berita. Kunjungan ke Blitar, Megawati ziarah makam Bung Karno dan resmikan Istana Gebang. Implementasikan program sekolah inovatif ketahanan pangan, kebun ketahanan pangan SMA Negeri 1 Dampit Malang jadi laboratorium dan praktik belajar siswa. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Senin 15 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar dan pemirsa. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menilai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan ProKids Anak Indonesia di Sawojajar Kota Malang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dudung mengatakan berdasarkan hasil pengecekan seluruh proses mulai dari akses masuk, pengolahan bahan makanan hingga penyajian telah dilakukan dengan pengawasan ketat. Ia mencontohkan tidak semua orang dapat masuk ke area dapur. Selain itu, tenaga kerja juga diwajibkan menerapkan standar kesehatan termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dapur SPPG Sawojajar juga mendapat apresiasi karena menerapkan inovasi menu berbasis digital. Salah satunya menu burger berbahan singkong dengan mikroprotein hasil fermentasi jamur sebagai alternatif sumber protein. Dudung menilai inovasi tersebut menjadi langkah positif agar penerima manfaat tidak merasa bosan dengan menu MBG yang diberikan. Selain itu, ia mengapresiasi penggunaan sistem pemantauan digital yang memungkinkan pengawasan terhadap aktivitas dapur mulai dari karyawan, belanja bahan hingga operasional harian. Dudung berharap dapur SPPG Sawojajar dapat menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya di berbagai daerah, termasuk dalam penerapan kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah. Ya, pendengar, kita lanjut untuk bergeser ke Blitar. Reporter Ninda Alivia mengabarkan kunjungan ke Blitar, Megawati ziarah makam Bung Karno dan resmikan Istana Gebang. Berikut informasi selengkapnya.
1: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengunjungi kota Blitar dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno. Dalam kunjungan tersebut, Megawati melakukan ziarah ke makam Ayahanda, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, serta dijadwalkan meresmikan hasil renovasi Istana Gebang. Megawati tiba di kawasan makam Bung Karno, Kelurahan Medokerit, Kecamatan Senen Wetan, Kota Blitar pada Minggu 14 Juni 2026 sore. Didampingi sejumlah pengurus PDI Perjuangan, Megawati mengikuti prosesi doa dan tabur bunga di pusara Sang Proklamator. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Menurutnya, kunjungan ke makam Bung Karno dilakukan atas keinginan pribadi Megawati. Said menjelaskan semula ziarah direncanakan bertepatan dengan peringatan hari lahir Bung Karno pada 6 Juni lalu. Namun karena Megawati memiliki agenda lain di Bali, kunjungan tersebut baru dapat terlaksana pada pertengahan Juni. Dalam doa yang dipanjatkan di makam Bung Karno, Megawati disebut memohon agar Indonesia terus berkembang menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sesuai cita-cita yang diperjuangkan Bung Karno. Selain berziarah, Megawati juga dijadwalkan meresmikan hasil renovasi Istana Gebang pada Senin 15 Juni 2026. Rumah masa kecil Bung Karno yang berada di Jalan Sultan Agung Kota Blitar itu telah selesai direnovasi dan ditata ulang. Menurut Said, renovasi dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar 4,1 miliar yang berasal dari gotong royong pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Pembenahan mencakup penataan kawasan, perbaikan pagar, penambahan elemen pendukung hingga peningkatan fasilitas bagi pengguna.
2: Satunya yang saya dengar, Ibu ingin agar bangsa ini maju, bangsa ini sejahtera, bangsa ini berdikari sesuai mimpi Bung Karno. Itu disampaikan oleh.
1: Kedepan Istana Gebang juga akan dilengkapi fasilitas berbasis teknologi digital untuk memperkenalkan sejarah perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Pengunjung nantinya dapat mengakses informasi sejarah secara interaktif melalui perangkat digital yang tersedia di kawasan tersebut. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar lain. Implementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, Kebun Ketahanan Pangan SMA Negeri 1 Dampit Malang jadi laboratorium dan praktik belajar siswa. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
3: SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang mengimplementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP dalam pembelajaran siswa. Juara 3 SIKAP Pemprov Jatim ini memilih fokus pada pemanfaatan kebun pangan produksi sebagai laboratorium hidup lintas mata pelajaran demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang langsung menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Wakahumas SMA 1 Dampit, Dr. Randa Riatin, menjelaskan bahwa seluruh area hijau yang kini dipenuhi ratusan jenis tanaman hortikultura dan sistem polikultur tersebut telah diintegrasikan secara penuh ke dalam kurikulum pembelajaran, contohnya pada mata pelajaran biologi dan bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran biologi, anak-anak diajak mengamati langsung ekosistem mikro, menganalisis unsur hara tanah hingga mempelajari siklus nutrisi antara kolam ikan lele dan tanaman organik. Sementara dalam pelajaran bahasa Indonesia, kebun ini dijadikan ruang kreatif untuk mengasah kemampuan komunikasi digital mereka seperti menyusun teks, menulis script writing untuk video edukasi hingga praktik public speaking.
4: Anak-anak saya ajak untuk menanam dan tumbuh, itu aja sudah senang. Masalah hasilnya itu nomor 200. Nah, jadi ini prosesnya ya, menyiram, merawat, membersihkan ya. Itu semua kontribusi anak-anak, guru, semua yang ada di sini, baik karyawan, guru, satpam, OB juga ikut kontribusi di sini, siswa. Tetapi fokusnya sebenarnya kami adalah mengajak anak-anak untuk seperti itu ke depannya, supaya setelah kami yang sudah tua ini nanti akan dipanggil oleh Allah, anak-anak itu masih setelah lulus dari sini itu dapat sesuatu, walaupun tidak banyak, dapat sesuatu sedikit.
3: Menurutnya siswa tidak lagi sekadar menghafal teori di dalam ruang kelas, melainkan bersentuhan langsung dengan objek kajian sains dan komunikasi modern. Pola pembelajaran kontekstual ini sengaja dirancang untuk memberikan bekal keterampilan hidup atau life skills yang nyata bagi para siswa setelah mereka lulus dan menanggalkan seragam putih abu-abu. SMA N1 Dampit menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh generasi ini di masa depan tidak lagi cukup dijawab hanya dengan nilai akademik di atas kertas, melainkan membutuhkan kombinasi antara kesadaran lingkungan dan kemampuan berwirausaha. Riatin menegaskan bahwa keterlibatan siswa dari proses hulu hingga hilir, mulai dari perawatan tanaman, pengemasan produk hingga pemasaran hasil panen, secara otomatis menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Bekal ketahanan pangan dan kecakapan dari kebun ketahanan pangan ini diharapkan mampu membentuk alumni yang mandiri, adaptif, serta memiliki daya saing tinggi baik bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang langsung terjun ke dunia kerja dan masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Upaya memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional terus didorong berbagai pihak termasuk Muhammadiyah melalui pembangunan pabrik infus PT Surya Vena Farma Indonesia di kawasan Universitas Muhammadiyah Malang UMM. Persyarikatan ini berupaya mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok alat kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan Jalan Raya Ngijo, Karang Ploso, Kabupaten Malang tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri terpadu yang berada di atas aset lahan UMM seluas 14 hektar. Kehadirannya diproyeksikan menjadi salah satu penopang kebutuhan cairan infus bagi Rumah Sakit Muhammadiyah dan masyarakat luas ketika mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan bahwa pembangunan industri kesehatan ini merupakan bagian dari penguatan ekosistem socio-religious corporation yang selama ini dikembangkan Muhammadiyah. Menurutnya, organisasi keagamaan tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga dapat menghadirkan solusi nyata melalui pengembangan usaha yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMM, Dr. Ahmad Juanda menilai pembangunan pabrik infus tersebut tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Madrasah Ibtidaiyah MI Bypass Kota Malang berkomitmen bahwa tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga berupaya membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah dan memiliki kepedulian sosial serta lingkungan. Hal tersebut menjadi bagian dari visi yang dibangun sejak awal. Hal ini ditegaskan Kepala Sekolah MI Bypass Malang, Mama Mutamakin, seusai acara Pisah Kenang RAMI Bypass Raudhatul Jannah tahun ajaran 2025-2026 di Hotel Savana Minggu 14 Juni kemarin. Menurutnya, lulusan MI Bypass diharapkan menjadi pribadi yang cerdas dan mampu membawa manfaat bagi sesama serta lingkungannya. Ia menjelaskan bahwa pendidikan di MI Bypass tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik, tetapi juga penguatan nilai-nilai agama dan kepedulian sosial.
1: Sebagaimana visi yang sudah saya bentuk ya di awal pembelajaran kemarin, jadi saya menginginkan anak-anak ini selain cerdas, anak yang berakhlakul karimah, yang terakhir itu saya pengen anak-anak itu rahmatan lil alam. Maksud saya di sini adalah anak-anak ini anak-anak yang sadar dan peduli ya dengan lingkungannya, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, baik itu hewan. Jadi tidak hanya akademis anak-anak ini, jadi agamanya juga bagus, bahkan kepedulian tingkat sosialnya sangat tinggi. Untuk tahun ini memang masih baru terlaksana selama 1 tahun ini. Tapi alhamdulillahnya banyak perubahan, khususnya untuk lulusan di tahun 2025-2026 ini.
0: Meski program tersebut baru berjalan sekitar 1 tahun, pihak sekolah mengaku telah melihat perubahan positif, khususnya pada lulusan tahun ajaran 2025-2026. Beberapa siswa dinilai sudah mampu mempraktikkan nilai-nilai yang menjadi visi dan misi sekolah. Ditegaskan, evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar target pembentukan karakter peserta didik semakin optimal. Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kelulusan angkatan keempat MI Bypass. Kedepan, sekolah akan mengimplementasikan masukan dari Kasih Pendidikan Madrasah atau PENMA Kementerian Agama Kota Malang terkait konsep panca prestasi sebagai bagian dari pengembangan program pendidikan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hari ini dalam sejarah. Hari ini 15 Juni kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Masuk di segmen 100% Indonesia untuk Anda yang ingin request lagu pop Indonesia di tahun 90-an, 2000-an, saya ajak Anda siang hari ini untuk request ya di 100% Indonesia, waktunya untuk mendengarkan lagu-lagu lama sekaligus untuk kirim-kirim salam buat orang-orang tersayang. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Sampai nanti jam 3 sore ya. Saya tunggu siang hari ini, baru kita mulai perjalanan kita. Nah, tadi juga ada beberapa lagu lama yang sudah saya putarkan, seperti barusan ya, ada Anji dengan Berhenti di Kamu, ada juga Pinkan Mambo tadi, dan ada Kahitna dengan Suami Terbaik. Nah, lagu-lagu lama seperti ini yang nanti bisa Anda request. Lagunya tahun 90-an ya, jangan terlalu lama, tahun 80-an kita tidak bisa putarkan, atau lagunya yang terlalu baru sekali gitu ya. Anda bisa pilih di tahun 90-an, 2000-an. Saya tunggu. Anda bisa kirim teks atau telepon ya. Sekali lagi di 081-555-600-915. Sambil menunggu untuk Anda siang hari ini bergabung bersama kami, saya mau putarkan dulu satu lagu, ini juga cukup populer di tahun 2000-an. Ada Samson dengan Kenangan Terindah.

Ya, pendengar, masih dalam segmen 100% Indonesia. Saya barusan memutarkan lagu dari Warna dengan Tak Harus Sempurna. Terima kasih, ini adalah request pertama ya yang saya putarkan siang hari ini. Ada Mbak Putri di Tumpang yang pengen dengerin lagunya Warna yang apa aja deh. Dia gak milih harus yang judulnya apa. Jadi saya pilihkan untuk siang hari ini yang Tak Harus Sempurna. Terima kasih ya Mbak Putri di Tumpang sudah gabung siang hari ini. Apa kabar untuk Anda yang siang hari ini lagi makan siang ya, ditemani lagu-lagu lama tuh kayaknya tambah enak ya. Anda bisa request, mau kirim teks, kirim voice note sambil nyanyi, boleh. Salam-salam, boleh. Mau telepon juga, boleh. Saya tunggu sekali lagi di 081-555-600-915. Saya sapa-sapa dulu kali ya yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada Mas Faris juga gabung siang hari ini, 100% Indonesia. Selamat siang. Pengen dengerin lagunya Agnes Monica featuring Ahmad Dhani yang Cinta Mati. Salamnya buat Mbak Mei, Mas Fakih, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Ari, Mas Aji, Mas Arga, Mbak Mas Ruli, Pak Suranto, Mas Rendra di Jember. Untuk Kak Diah Laras, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya. Oke, coba saya cari dulu Cinta Mati. Punyanya Agnes Monica featuring Ahmad Dhani. Oke, boleh. Saya masukin playlist ya, Mas Faris. Terima kasih sudah gabung. Ada juga Mas Bagus di Bunul Rejo, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Sherina yang Cinta Pertama dan Terakhir dong. Siang hari ini lagi ngantuk banget katanya. Lagi ngantuk kak gitu. Oke, terima kasih. Berarti habis makan ya. Biasanya kalau habis makan terus selain kenyang, biasanya jatuhnya ngantuk gitu ya. Banyak gula soalnya. Terima kasih Mas Bagus di Bonorejo. Sherina yang Cinta Pertama dan Terakhir ditunggu. Ada juga Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Siang hari ini pengen dengerin lagunya Viera Bersamamu. Salamnya untuk semua pendengar, untuk Kak Diah Laras juga. Semangat, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Ditunggu lagunya ya, satu-satu nanti bakal diputarkan. Ditunggu aja. Tapi ini nih yang kayaknya udah gak sabar pengen dengerin lagu lama. Ini dari album And The Story Goes ya, di tahun 2003. Ada Agnes Monica featuring Ahmad Dhani dengan Cinta Mati. Jadi kalau sama Mas Faris di Batu, saya putarkan ya siang hari ini.

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, penggagas Hari Santri soroti framing negatif pesantren. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, penggagas Hari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai upaya framing atau pembentukan opini negatif yang menyasar dunia pesantren belakangan. Menurutnya pesantren perlu menyikapi berbagai narasi negatif secara bijaksana tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi pendidikan pondok pesantren. Kata Thoriq, pesantren harus cermat, cerdik, dan waspada terhadap berbagai framing yang berkembang. Namun cara menghadapinya harus tetap elegan dan bermartabat. Pengasuh pondok pesantren Bagus Salam Pagelaran Malang itu menegaskan sejarah Indonesia menunjukkan pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu citra pesantren perlu dijaga melalui penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Gus Thoriq menilai Pancasila menjadi instrumen penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjawab berbagai upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat.
4: Artinya kebangkitan ulama ini yang kebangkitan yang ilmiah sih Pak. Maka perlu kiranya insan-insan pesantren menjadi poros utama dari NU ini, menjadi insan-insan yang cermat, cerdik, sekaligus waspada akan adanya politik-politik framing di pondok-pondok. Jadi saya harap pondok-pondok pesantren ini mampu menghadapi itu dengan bijaksana. Artinya kembali lagi kepada sejarah orang tua kita.
3: Satu-satunya jalan yang sudah terbukti dan teruji adalah Pancasila. Nilai-nilainya mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 dengan 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official.

0: Satu lagu dari Jikustik dengan Saat Kau Tak Di Sini. Terima kasih untuk Mbak Nungki di Pasuruan yang pengen dengerin lagu ini sudah saya putarkan siang hari ini ya. Saya mau sapa dulu untuk yang sudah gabung siang hari ini di WhatsApp. Ada selamat siang untuk siapa nih dari Kedung Kandang, ending mobile 6827. Mbak Malinda kalau gak salah ya, bener gak sih? Mau request lagunya, ini lagunya siapa? Coba saya cari ya. Ini judulnya. Nah ini kalau gak apa namanya gak nemu nih bingung nih, ntar muternya gimana. Kita puternya lagu pop Indonesia, lagu tahun 2000-an ya, jangan terlalu baru, kalau terlalu baru kita belum bisa putarkan. Oh, lagu dari Ipang, Perceraian Lara katanya, ini lagu tahun berapa ya? Nanti coba kita cari ya, kalau lagunya terlalu baru kita belum bisa putarkan. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo gabung siang hari ini melalui line telepon. Assalamualaikum Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik siang hari ini Pak Suko?
1: Alhamdulillah baik sekali Mbak Dialaras.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat baik siang hari ini.
1: Baik. Ya, mudah-mudahan diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Kita bertemu lewat maupun on air itu satu.
0: Amin.
1: Meskipun jauh. Kita ke Malang.
0: Betul, suaranya terus mengudara di Malang nih Pak Suko. Di Sidoarjo iya, gimana kabarnya terus. Pak? Di Malang lagi panas nih.
1: Sama panas di sini. Cuma sumuk
0: ya.
1: Iya, anginnya nggak ada. Ya ada, cuma nggak apa ya, nggak bisa dirasakan di kalau kita keluar itu kulit gitu loh.
0: Kalah sama panasnya.
1: Sama sekali. Iya panas. Tapi sumuk di samping itu dimungkinkan anginnya bermain-main.
0: Siap.
1: Kau di
0: iya, jauh, disuruh di rumah iya. Aja deh kayaknya nih Pak Suko ya, biar nggak panas gitu ya. Iya. Monggo Pak Suko siang hari ini mau request lagu apa?
1: Iya. Ini diputarkan masih ada waktu dari SDAD.
0: Baik. Lagunya untuk siapa, ya. Pak?
1: Iya. Spesial buat kru RRI Pro 1 Malang termasuk panjenengan Mbak Jalaras. Semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan rezeki. Yang lancar dan barokah baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Buat semuanya masuk sahabat yang sangat selalu setia di Pro RRI program khususnya Seratus Indonesia ada Pak Suranto di Sulpat, Malang, Mas Hendra di Jember, yang di Madura, Pulau Madura siapa ya? Mas Habib ya?
0: Aduh siapa ya itu ya?
1: Ya lupalah sama suka saya daripada banyak mikir. Okay. Ya berikut ada Mas Faris yang ada di Batu. Ya semuanya dimanapun berada, semoga diberikan sehat selalu dan dimudahkan oleh baik jalan yang baik dan benar. Ini saya kebetulan kemauan Mbak Jalaras.
0: Siap.
1: Semoga semangat.
0: Terima kasih.
1: Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Sama lagi panas juga ya. Terima kasih untuk bergabung siang hari ini. Lagunya Embit Gadi yang di request masih ada waktu. Masih sesuai dengan judulnya, masih ada waktu juga. Saya putarkan request Anda siang hari ini. Kemudian juga yang di WhatsApp saya sapa dulu. Ada Bu Eni di Batu, selamat siang, request lagunya Andre Hehanus Sakuta Bali untuk Kak Dia, sehat selalu berkah rezekinya. Amin, terima kasih doa baiknya juga untuk Bu Eni di Batu sekeluarga ya. Sehat-sehat selalu Bu Eni. lancar juga rezekinya. Ditunggu lagunya, sudah saya masukkan playlist untuk ending mobile 6827 yang di Kedung Kandang tadi ya, Ipang Perceraian Lara. Ini lagunya terlalu baru, jadi mohon maaf belum bisa diputarkan siang hari ini ya. Jadi silakan untuk bisa kirim WhatsApp lagi untuk request lagu yang lain. Ada juga Mas Amin di Sumber Pucung, apa kabar? Mudah-mudahan sedang sehat, sedang bersemangat juga, pengen dengerin lagunya Utopia Antara Ada dan Tiada. Semangat bekerja kakak. Baik, terima kasih kakak. Amin ya, ditunggu juga lagunya Utopia. Ini inget banget kayaknya Utopia ini tuh sempet agak-agak ini loh, apa namanya, dulu tuh pernah jadi OST-nya sinetron atau apa ya, yang temanya tuh horor gitu. Jadi kayak kalau inget lagu ini tuh agak-agak merinding gitu ya kalau dengerinnya. Antara Ada dan Tiada tuh zaman-zaman, ya Allah, apa ya dulu tuh ya, ada tuh sinetron atau kalau nggak kisah-kisah yang horor-horor deh gitu deh. Pokoknya dia tuh pakai lagunya tuh punya Utopia ini, Antara Ada dan Tiada. Ditunggu ya Mas Amin siang hari ini. Tapi saya mau putar dulu nih lagu yang sudah di request sama Pak Suko di Krian Sidoarjo. Ada Ebit G.A.D. dengan Masih Ada Waktu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini di segmen 100% Indonesia sampai nanti menjelang jam 3 sore kita putarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Lagu yang barusan kita dengarkan Andre Hehanusa dengan Kuta Bali. Lagu ini di request di WhatsApp kami. Ada siapa tadi ya yang request lagu ini? Ada Mbak Eni di Batu. Terima kasih sudah terputarkan lagunya. Mudah-mudahan bisa membuat mood siang hari ini makin oke gitu ya. Nah, ini juga kayaknya bikin mood oke juga karena ada kabar gembira di mana Gubernur Jawa Timur di tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi seperti di Samsat Induk dan Walkthru hari Senin sampai Sabtu, buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Khusus di hari Jumat buka jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Anda juga bisa ke Payment Point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Khusus untuk di hari Jumat, Payment Point buka sampai setengah 11, Samsat Keliling buka sampai jam 11 siang aja. Nah, Samsat Keliling Pagi Singosari juga ada pendengar buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Khusus di hari Jumat sampai jam setengah 11 aja ya. Nah, selain itu tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, ada Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari. Semua ini untuk memudahkan Anda membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi, mari kita bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya, tetap bersama kami pendengar. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, dan tetap

bersama kami. Sesaat lagi juga kami akan hadirkan atau beralih ya ke Malang sore ini. Nanti kita akan ada program prioritas nasional UMKM Bicara pukul 15 sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya nanti Diah Laras yang akan berbincang bersama dengan narasumber kami. Ada owner dari Dapur Amalik Catering ya, ada Ibu Asiah nanti akan berbincang seperti apakah cerita di balik Dapur Amalik Catering. Tetaplah bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasihati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Ya pendengar, kita masuk dalam Malang sore ini. Jangan lewatkan sesaat lagi. Seperti yang saya sampaikan bahwa nanti kita akan ada UMKM Bicara ya, Program Prioritas Nasional, hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti akan membahas tentang seperti apakah cerita di balik dapur Amali Catering. Nanti kita akan berbincang bersama dengan ownernya, ada Ibu Asiah yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Namun sebelumnya kita update terlebih dahulu informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, sensus ekonomi 2026 diluncurkan. Pemerintah Kota Malang minta warga terbuka berikan data. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang, silakan.
2: Ya, halo.
1: Ya, Awang, silakan laporan Anda.
2: Pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dalam apel pagi tadi yang digelar di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Ratusan petugas sensus mengikuti apel sekaligus pembacaan deklarasi sebagai pedoman dalam proses pendataan masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan peluncuran sensus ekonomi 2026 menjadi bagian dari tiga agenda yang seluruhnya berkaitan dengan penguatan data. Selain sensus, Pemkot Malang juga memberikan penghargaan statistik satu data kepada sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dan kelurahan. Ia menjelaskan bahwa penghargaan statistik satu data diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap OPD dan kelurahan yang mampu mengelola data dengan baik. Penilaian melibatkan perguruan tinggi serta badan pusat statistik. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga melepas mahasiswa KKN program Cinta Statistik yang akan ditempatkan di sejumlah kelurahan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data. Menurutnya ketiga agenda tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan. Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus untuk dia juga menyebut bahwa Pemkot telah melakukan koordinasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan agar warga mengetahui adanya kegiatan pendataan tersebut. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke ada di studio.
1: Ya baik, terima kasih Awang Sukmawan. Kita beralih ke kabar selanjutnya pendengar. Tiga musim bersama Arema FC dan Samuel Balinsa resmi berpisah. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI William Nathan. William, silakan laporan Anda.
3: Baik, persamaan Arema FC dengan Samuel Gideon Balinsa akhirnya mencapai titik akhir. Manajemen tim berjuluk Singo Edan memastikan tidak memperpanjang kontrak gelandang asal Sorong, Papua itu untuk kompetisi musim depan. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menyampaikan apresiasi mendalam atas loyalitas yang ditunjukkan pemain berusia 27 tahun tersebut selama 3 musim di Malang. Menurutnya mantan penggawa Persewa Warotan itu adalah sosok profesional, jadi teladan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kontribusinya termasuk saat membawa Arema FC menjuarai Piala Presiden 2024 akan selalu menjadi bagian dari sejarah klub Arema FC. Ini terbaik untuk karir Balinsa selanjutnya. Keputusan melepas Balinsa murni karena kebutuhan taktis. Kontrak sang pemain sejatinya telah kadaluarsa pada Mei lalu. Setelah melalui evaluasi tim pelatih, nama Balinsa dipastikan tidak masuk dalam proyeksi skema skuad yang sedang disusun untuk penyongsong musim baru. Balinsa mendarat di bumi Arema pada Mei 2023. Sejak saat itu, dia perlahan menjelma menjadi jangkar andalan di lini tengah. Tugasnya memang tidak mudah, yaitu memutus aliran serangan lawan sekaligus menjadi jembatan antar lini. Karakter bermainnya yang lugas dan penuh determinasi membuat rapornya terbilang cukup konsisten. Selama mengenakan jersey berlambang singa mengepal di dada, Balinsa telah mengantongi 64 penampilan di pentas resmi mulai dari Super League hingga turnamen pramusim. puncak memorinya bersama publik Malang tentu saja terjadi 2 tahun lalu. Dia menjadi salah satu pilar penting saat Arema FC sukses merengkuh trofi Piala Presiden 2024. Meski kini jalan yang ditempuh harus berbeda, manajemen menegas historis dengan Balinsa tidak akan luntur. Kontribusi curan keringat Balinsa selama 3 musim terakhir di Malang akan tetap mendapatkan tempat tersendiri dalam perjalanan Singoedan. William Nathan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
4: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

0: Pendengar, sebelum kita mulai UMKM bicara, ada informasi untuk Anda. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4034ADD atas nama Rahma Setianisih DRA. Alamatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto 139 RT 4 RW 3, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Rahma. Anda bisa hubungi di 0812-3232-3304 atau juga bisa hubungi kami ke RRI Malang di 081-34-6074. Kemudian juga hilang satu lembar STNK atas nama Novia Triwahyuning dengan nomor polisi N4537ER, beralamatkan di Dusun Kubung RT 3 RW 6, Karangploso, Malang. Hilang di wilayah Karangploso. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Novia Triwahyuning. Anda bisa hubungi di 0821-4270-9826 atau juga bisa ke RRI Malang, sekali lagi di 081-34-6074. Informasi terakhir, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4206BAD atas nama Margareta Berlianti Oktavinita. Alamatnya di Bukit Cemara Tidar, Blok A46, Sukun, Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Aditya Bagus Prasetyo. Anda bisa hubungi di 089-535-971-5133. Atau juga bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074. Ya, pendengar, sesuai dengan yang kita perbincangkan ya dari tadi, kita mau ada masuk di segmen UMKM Bicara. Udah gak sabar ya, karena seperti apa sih UMKM yang ada di Kota Malang, terutama nih kalau bicara tentang kuliner gitu ya. Pasti ada cerita yang menarik begitu untuk diulik. Nah, salah satunya untuk hari ini kita akan berbincang bersama dengan owner dari Dapur Amalik ya. Ini kita akan mencari tahu seperti apakah cerita di balik Dapur Amalik Catering bersama dengan Ibu Asiah yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang untuk sore hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik Ibu Asiah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Agak deketan ke mikrofon ya biar suaranya terdengar cukup jelas. Terima kasih sudah datang ke Studio Pro 1, Bu Asiah.
1: Sama-sama.
0: Ya, kita mau penasaran ya, gimana sih seorang owner ini yang punya Dapur Amalik ya?
1: Iya.
0: Atau Amalik Catering gitu ya?
1: Iya.
0: Yang sudah berdiri sejak tahun berapa? Mungkin bisa disampaikan dulu tentang apa produknya apa, kemudian gimana awal mula berdiri Dapur Amalik ini? Monggo.
1: Berdirinya mulai anak saya TK 2019 itu. Kan mama-mama biasanya kan ngobrol-ngobrol, terus kadang-kadang tuh makan bersama gitu lah. Saya tuh yang masak, akhirnya kok banyak yang cocok gitu. Akhirnya ya pesen, ada yang pesen gitu.
0: Okay. Masih ingat gak menu pertama yang dimasak waktu itu ngobrol-ngobrol sama mama yang?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Memang spesialisnya rendang.
0: Siap. Ini rendang yang benar-benar khas apa, kayak Padang gitu atau gimana nih?
1: Enggak terlalu hitam gitu, enggak. Makanya nggak kering juga, makanya banyak yang sukanya kayak gitu. Kalau rendang biasanya kan kering gitu ya, kalau dari asli dari sana. Kalau ini nggak, ada agak nyemek-nyemek lah gitu.
0: Siap. Nah, ini berarti kalau misalnya dibilang makanan apa istilahnya, atau menu ya, menu andalan gitu ya.
1: Iya, menu andalan
0: dari Dapur Amalik itu adalah rendang.
1: Ada rendang, tuna suwir, ayam rujak. Kalau itu makan kue itu donat kentang biasanya.
0: Oh, ini berarti
1: yang sering banyak di,
0: iya. Enggak cuma makanan rumah gitu, tapi kue-kue juga ya.
1: Iya, kue juga.
0: Siap. Ini mungkin bisa dikasih tahu dong Bu Asiah, apakah memang hobinya masak atau karena pada waktu itu emang pas lagi masak, kemudian mama-mama yang lain pada doyan, kok kayaknya ini bisa jadi cuan nih ya. Itu gimana tuh?
1: Memang hobi masak juga. Terus saya kan ngerawat orang tua. Jadi menunya tuh sukanya yang zaman dulu-dulu itu loh.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kan kalau mama-mama sekarang kan malas kalau masak yang bumbunya riwah lah.
0: Betul.
1: Banyak
0: maunya
1: yang cemplung-cemplung. Kalau saya kan enggak masakannya yang sukanya mbah-mbah itu loh. Jadi mama-mama sering sukanya itu. Males masak akhirnya kok cocok gitu loh. Jadi banyak yang pesan gitu.
0: Karena bumbunya itu ribet dan banyak
1: ribet,
0: gitu
1: iya,
0: ya Bu Asia.
1: Alasannya mama-mama sih gitu. Dan cocok juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya cocok. Oke, berarti ini apakah apa yang dijual itu apakah dia per apa ya kayak lauk-lauk aja gitu atau ada kayak per pack nasi gitu?
1: Lauk-lauk. Kalau tiap hari itu lauk-lauk, tapi kadang nerima pesanan juga, Mbak, kadang. Gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini kan kalau tadi kan namanya kan Bu Asiah nih, tapi kenapa namanya dapurnya Dapur Amalik? Ini ada kisah apa nih atau ini nama apa?
1: Ada.
0: Nih?
1: Itu nama gabungan dari ketiga anak saya.
0: Oh, baik. Siapa aja nih berarti namanya?
1: Namanya kan pendeknya Aib, sama Maudi, sama Malik. Jadi digabung jadi Amalik gitu loh.
0: Oh, siap. Aim, Maudi, dan Malik jadinya.
1: Itu juga mereka juga yang ngasih ini mah, dikasih nama ini aja kan. Kita punya toko juga di rumah, kecil lah gitu loh. Jadi nanti kalau punya toko kasih nama Amalik ya. Oh iya, wis sudah akhirnya bikin itu juga. Nama cateringnya Amalik gitu.
0: Oh, berarti sekalian ya. Namanya
1: sekalian,
0: sama
1: iya,
0: nama
1: sama toko
0: tokonya.
1: Iya, iya.
0: Wah, keren. Ini berarti ada ide atau ada kontribusi ya dari
1: ya,
0: anak-anak.
1: Iya, ya, dari anak-anak.
0: Oke, siap. Nah, berarti dari tahun 2019 ketika pertama berdiri adanya Dapur Amalik ini memang sudah difikskan bahwa namanya ini atau awalnya itu cuma ya udah ke mama ini aja ke siapa gitu. Misalnya Bu Asia atau biasanya mamanya Aim atau
1: Enggak, langsung itu aja.
0: Oh, langsung pakai Dapur Amalik gitu ya. Oke, siap. Nah, ini kan berarti di tahun 2019 tuh zamannya pandemi enggak sih, Bu Asia? Nah, ini gimana kan awal mengawali usaha tapi kemudian ada pandemi di mana kita tuh banyak harus di rumah gitu kan. Nah, gimana caranya supaya bisa survive dan Bu Aisa ini Asia ini tetap bisa bertahan sampai di tahun 2026 ini gitu.
1: Ya itu karena orang kan males keluar, takut ada pandemi itu.
0: Betul.
1: Jadi lewat WA gitu ya. Mungkin rezekinya di situ ya. Jadi pesan-pesan tinggal nganter aja kan, enggak ada itu. Ketemu orang banyak gitu kan. Jadi via WA aja pesannya. Jadi momennya juga menguntungkan juga sih.
0: Jadi banyak orang yang merasa pandemi itu beban tapi justru malah ada
1: berkat juga
0: gitu.
1: Oke,
0: siap. Berarti ini selain tadi kan ada donat kentang juga ya, Bu Asia, sebagai apa istilahnya? Snack-snacknya juga ya. Selain donat kentang ada apa lagi nih?
1: Ya kadang kayak makanan itu sih, kue-kue yang jadul itu, Mbak, klepon.
0: Oh, okay.
1: Karena sesuai saya menyajikan ke orang tua saya itu loh. Jadi sawot, klepon, nagasari gitu loh. Kalau yang modern-modern tuh kadang-kadang sih, soalnya saya suka bikin anak saya sih. Yang pertama kan nggak mau nasi, jadi harus bisa bikin ini, bikin ini gitu.
0: Oke, berarti itu bisa juga bikin pizza.
1: Bisa, insya Allah.
0: Wah,
1: bisa.
0: Masya Allah.
1: Ya karena anak saya nggak mau nasi itu, Mbak, yang pertama.
0: Yang Aim ini ya.
1: Iya,
0: iya.
1: Okay,
0: ini Aim nggak ikut ya?
1: Nggak ikut. Sudah SMP malu-malu nggak?
0: Udah malu ya. Ini ada ini nih, ada Maudi sama Malik berarti ya.
1: Iya.
0: Adik-adiknya yang pada ikut Mama. Nah, berarti ini yang paling banyak berarti kan kalau misalnya ada menu-menu yang gak ada di Dapur Amalik, bisa gak sih misalnya jarang bikin tapi aku pengen dibikinin
1: bisa
0: gitu ya?
1: Bisa
0: selalu
1: biasanya
0: bisa,
1: selalu apa by request lah maksudnya maunya ini kalau misalnya pesan nasi kotak aku mau yang ini ini aja ya nggak apa-apa saya terima aja soalnya hobi masak itu
0: nah itu dia ya karena biasanya tuh ada yang orang hobi masak itu Bu Aisyah ya biasanya tuh fokusnya kayak ke masak-masakan aja jadi kalau misalnya kue nggak terlalu ahli tapi ini Bu Aisyah dua-duanya
1: alhamdulillah ya karena anak saya itu terinspirasi anak saya kalau beli terus kan waduh. Oh enggak,
0: lumayan.
1: Pernah makan nasi ya lumayan. Jadi gimana harus bisa gitu loh. Jadi kadang dicicipkan kok enak aku pesen wis gitu.
0: Oke, siap.
1: Mama-mama.
0: Ternyata ini nih ya, apa ada berkahnya juga tadi. Nah, di Dapur Amalik ini dari tahun 2019 sampai sekarang ini apakah masih Bu Asiah mengerjakan sendiri atau sekarang udah mulai ada tim nih?
1: mengerjakan sendiri, mulai dari belanja, dari ini semuanya mengerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya terlalu banyak pesanan gitu, saya baru manggil, Mak, baru manggil orang gitu loh, kalau saya sudah
0: kayak rewang.
1: Rewang.
0: Oke. Nah, ini gimana Bu Asia dalam memilih apa bahan baku, kemudian menu-menunya gitu. Itu apakah memang sangat selektif pemilihan bahan-bahannya, tapi karena apalagi kalau misalnya makan-makan gitu kan kayak diupayakan jangan sampai gampang bau.
1: Bau basi
0: gitu
1: itu.
0: Kan. Itu gimana sih, ada tips enggak dari Bu Asia atau sejauh ini gimana yang berjalan di balik
1: Kan kebetulan kan saya rumahnya kan di Saujajar, deket pasar ini, pasar apa? Sayur.
0: Jadi pasar sayur ya.
1: Jadi bahannya tuh fresh-fresh gitu loh. Jadi ya pilihannya tuh banyak gitu loh, dan seger-seger. Jadi ya itu aja. Jadi ya alhamdulillah selama ini enggak sih, enggak ada komplain gitu.
0: Ada komplain alhamdulillah ya.
1: Karena saya kalau masakan yang mama-mama pesen itu kan bikinnya pagi. Nanti bawanya ke sekolah itu jam 3. Jadi enggak harus malam masak gitu. Jadi enak masih itu. Kadang dibawa itu masih anget gitu loh. Jadi orang-orang senengnya gitu.
0: Oh, siap. Nah, ada enggak ini? Berarti kan kayak Bu Asia ini sudah punya langganan ya.
1: Iya, langganan.
0: Langganan ayam,
1: daging. Sampai kenal semua ya. Satu pasar itu.
0: Yang dihafal dari Bu Asia ini biasanya apa sih? Misalnya kayak dari yang jual daging. Oh, ini pasti kalau Bu Asia pesan harus yang kayak
1: Udah tinggal telepon aja, Mbak, biasanya. Kan maunya sampai pisang, kadang kan ada yang pesan pisang goreng aja sampai pesen loh, saya katanya kok enak gitu. Jadi sudah tahu selera saya tuh gini, sudah tahu kalau daging
0: tingkat kematangannya gitu.
1: Pemilihan daging, pemilihan sembarang tuh udah tahu lah orang-orang.
0: Oke, siap. Jadi selalu diupayakan untuk mendapatkan bahan-bahannya yang itu baik. Yang fresh dan kualitasnya yang bagus gitu ya. Ngaruh nggak sih Bu Asia selama ini?
1: Ngaruh. Ada itu deket rumah kan ada ayam, kok banyak yang ternyata nggak sebagus yang langganan saya gitu. Saya pernah beli, kok kayak gini. Jadi akhirnya nggak lagi lah, nggak nyoba, harus di pelanggan yang biasanya gitu.
0: Oh, di emang hasil akhirnya banget. Bisa
1: kayak nggak kayak biasanya gitu loh, Mbak. Kan nyoba gitu, kok gini ya, akhirnya ya
0: nggak lagi. Walaupun deket rumah sebenarnya lebih praktis juga ya Bu Asia.
1: Iya, walaupun deket rumah sih. Iya benar,
0: tapi secara kualitas kalau nggak sesuai cocok, standar mending nggak mau ambil resiko gitu. Ya Bu Asia ya. Nah, terus ini nih, gimana kalau misalnya dari Bu Asia ini kan berarti sangat peduli sekali dengan bahan-bahan gitu ya. Nah, gimana sih untuk menjaga kualitas selain dari bahan-bahannya sendiri, mungkin ada nggak tantangan-tantangan gitu, mungkin di momen pandemi atau mungkin di misalnya pas ada pesanan dalam jumlah yang besar banyak, gitu kan. Gimana tantangannya dan juga menjaga kualitasnya supaya nggak berubah?
1: Kalau masakan harus sesuai gitu loh, Mbak, sesuai ukurannya gini gitu. Kalau saya gitu sih, kuncinya tuh bumbunya, kalau itu
0: bumbu ya.
1: Di bumbu lah.
0: Harus berani gitu. Ya.
1: Harus berani ya, memang banyak yang ngomong kalau rendang tuh biasanya kalau beli kan cuma daging dikasih dikit. Nah, kalau ini kan aku minta bumbunya yang banyak ya, Mbak. Anu
0: dikasih sama Bu Asia.
1: Iya dikasih. Jadi nanti aku makannya biar cuma sama ceplok telur aja nggak apa-apa, anakku ya, yang daging ya ini bumbunya yang banyak gitu. Waduh, bumbunya kan kalau mahal ya gimana ya, tapi ya wes dikira-kira lah, nggak itulah gitu.
0: Oh gitu ya, berarti diupayakan kalau misalnya pas dalam apa istilahnya porsi atau pesanan yang banyak pun juga Bu Asia menyesuaikan fokus di bumbunya tadi.
1: Iya, di bumbu ya. Fokus saya banyak yang ngomong bumbunya sih berani gitu loh.
0: Oke, nah tadi kan kalau Bu Asia bilang ada satu waktu yang kalau misalnya nggak bisa handle sendiri kan ada tim juga.
1: Iya, ada.
0: Gimana
1: tim
0: caranya untuk menjaga supaya timnya ini tuh tetap loyal sama Bu Asia, kemudian menjaga secara kualitas kan nggak dipegang langsung sama Bu Asia nih, ada campur tangan orang lain. Gimana supaya kualitasnya tetap sama kayak biasanya Bu Asia masak sendiri gitu?
1: Ya. Tapi semua tergantung saya sih. Mereka tinggal memasukkan aja biasanya kalau itu.
0: Gak
1: pokoknya 1%
0: ya?
1: Saya enggak terlibat, enggak pernah terlibat. Meskipun pernah itu 200 berapa gitu ya. Saya sendiri cuman yang naruh nasi sama itu baru.
0: Tapi
1: kalau kalau semuanya tuh saya.
0: Oh, gitu. Kirain tuh kayak timnya itu juga ikut bantu.
1: Enggak, enggak.
0: Ini berarti karena gimana nih? Memang ingin menjaga kualitasnya?
1: Memang menjaga. Jadi kadang kan gini, bumbunya sama tapi yang masak beda, tangannya tuh ada yang ngomong gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Misalnya saya, "Ma, ini resepnya apa?" Saya kasih. Misalnya kayak saya kan biasanya pesenannya lontong cap gome tuh. Petisnya, "Ma, petisnya kok enak? Itu gimana sih?" "Ya wis, tak kasih ini resepnya." Tapi percuma, aku nyoba juga nggak bisa, nggak sama, karena tangannya, katanya orang kan tangannya
0: betul,
1: lain koki lain masakan.
0: Betul.
1: Ya itulah,
0: walaupun resepnya sama
1: gitu ya. Iya,
0: yang di rumah sama chef itu
1: iya yang nggak lambat, masih belajar
0: tapi iya. Udah ini sampai pengerjaan pernah sampai dapat pesanan banyak berapa sih Bu Asia?
1: Saya sih 200-an biasanya.
0: Nasi kotak ya?
1: Nasi kotak. Okay. Tapi itu juga kalau di sendiri kan udah capek loh Mbak.
0: Iya. Berarti itu pengerjaannya kan dari hamin satu.
1: Hamin satu biasanya.
0: Oke. Okay. Supaya tetap fresh itu tadi juga
1: fresh,
0: ya, Bu Asia ya. Nah terus kalau di bidang kuliner itu kan banyak persaingan tentu saja. Apalagi kayak sekarang ini anak-anak muda udah pada bikin-bikin usaha juga kan Bu Asia. Nah tapi tetap nih kekeh nih Bu Asia ini segmentasinya. Masih suka makan-makanan jadul.
1: Iya jadul gitu, ya kan? Memang ya.
0: Nah,
1: itulah.
0: Gimana, apakah gak kepengen cobain kayak menyasar pangsa atau pasarnya anak-anak muda supaya nanti nambah menu, mungkin nambah lagi
1: cuanya.
0: Iya gitu. Gimana nih Mbak Asia?
1: Untuk sekarang enggak sih, belum sih Mbak.
0: Belum ya.
1: Belum. Ya saya fokus ke itu loh, makanan jadul-jadul.
0: Oke, masakan
1: aja.
0: Rumah gitu.
1: Masakan rumah,
0: ya?
1: Rumah.
0: Oke siap, iya. Jadi Bu Asia ini tetap apa ya istilahnya, komitmen konsistennya sesuai dengan yang Bu Asia kuasai.
1: Iya,
0: gitu ya, menunya ya benar-benar Indonesian food banget.
1: Iya,
0: bener, ya
1: bener.
0: Nah
1: iya.
0: Ada nggak ini Bu Asia tuh kan juga banyak nih catering-catering yang juga berkecimpungnya adalah fokusnya di Indonesian food gitu. Pernah nggak sih mengcompare, oh kayaknya lebih enak yang kayak gini, bisa nih ditambahin ada misalnya aroma-aroma tambahan apa gitu, atau Bu Asia ini punya, oh ternyata ini bisa nih gitu, menginspirasi nih dari menu-menu yang lain. Misalnya lagi makan di tempat.
1: Oh iya, biasanya iya sih. Tapi kadang sukanya gak cocok Mbak saya. Kalau makan sama teman-teman gitu, "Hei itu tuh, biar itu apa, tahu rasanya ini enak apa enggak, kayaknya kurang ini, soalnya pantes ayo." Gitu mesti, "Oh kurang ini gitu biasanya.
0: Oke. Oh ini berarti,
1: "Oh sok pinter gitu loh." Padahal ya biasa.
0: Tapi karena ini ya, apa tadi tuh, karena biasaan. Bu Asia udah kebiasa masak.
1: Iya.
0: Terus selalu bumbunya tuh lekoh gitu.
1: Lekoh, iya benar.
0: Jadinya ketika masak-masakan yang menurut Bu Asia ini, "Wah ini kurang nih."
1: Iya ini kurang. Pasti protes, kurang. Dan gini, "Oh mahal ya, aku kalau jualan gak semal itu." Gitu.
0: Kayak ini semuanya mama-mama kayak gitu.
1: Iya.
0: Selama bisa bikin sendiri dan tahu ya belanjanya berapa.
1: Iya.
0: Sendiri di rumah.
1: Iya benar.
0: Oke. Nah berarti ini kan nama anak-anak dimasukkan nih
1: Pak
0: Malik gitu. Apakah anak-anak juga dilibatkan nggak sih Bu Asia? Misalnya nih entah itu lipet-lipet kardus atau bantu-bantu ya goreng-goreng kerupuk atau apa gitu.
1: Oh iya. Mesti lipet kardus, naruh-naruh sendoknya gitu gitu. Mereka kalau pas libur Mbak, kalau pas sudah pesenan libur.
0: Jadi
1: gitu.
0: Sekarang ini ya. Sekolah
1: iya benar.
0: Banyak.
1: Benar. Kalau donat juga mereka yang ituin, kalau kue juga kadang-kadang gitu.
0: Oke.
1: Ya dibiasakan, dilibatkan lah biar tahu mamanya cari cuan juga untuk jajan mereka.
0: Dan responnya anak-anak gimana?
1: Ya senang.
0: Senang ya. Pernah enggak ngerasa kayak, "Aduh, ini bunda atau mama nih sibuk terus walaupun di rumah ada tapi kayak aku mau ngajak main susah nih karena lagi ada pesenan," atau ngasih pengertiannya gimana sih?
1: Ada sih gitu kadang, "Aku kok enggak diperhatikan gini-gini. Nanti kalau udah selesai mau apa aja, mau beli apa aja." Ya itu bikin dia, "Oh ya udah enggak apa-apa." Disongkok dulu maksudnya.
0: Disongkok dulu. Jadi dan juga memang untuk melibatkan anak-anak itu juga bikin mereka jadi tahu ya gimana rasanya usaha gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi lihat langsung kayak di rumah. Berarti pengerjaannya sejauh
1: di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Iya, di rumah.
0: Bu Asia ya. Oke. Nah, kalau menu-menunya biasanya nih untuk pesanan tuh biasanya untuk acara-acara apa aja sih? Apakah semuanya bisa atau
1: iya halal bihalal gitu. 17-an gitu loh Mbak, syukuran-syukuran
0: bikin
1: biasanya.
0: Tumpeng,
1: bikin
0: ya?
1: Tumpeng, syukuran-syukuran gitu. Okay. Kantor-kantor juga itu. Oh. Arisan-arisan.
0: Oh, aduh, mantap, mantap. Berarti semuanya pokoknya ya semuanya yang butuh apa? Bagian si konsumsi ya.
1: Tadi kapan-kapan saya cobain.
0: Siap-siap. Berarti
1: nasi kotak. Mbak Mir.
0: Nasi kotak bisa, kue bisa.
1: Iya, insyaallah
0: gitu
1: bisa.
0: Ya. Ya. Kayak puding-puding gitu juga.
1: Oh iya, puding-puding juga.
0: Puding juga.
1: Kalau puding tuh malah kadang 100, kadang 50. Waduh. Saya kerjakan sendiri tuh.
0: Semuanya sendiri, Masya Allah. Nah ini mungkin bisa dikasih tahu nih, mungkin rekomendasi juga sama pendengar. Kalau misalnya mau pertama kali mau coba menu di dapur Amalik ini, yang recommended untuk dicoba apa?
1: Sama rendang sih, rendang.
0: Rendang ya?
1: Sama donat kentang.
0: Donat kentang,
1: iya.
0: Oke, ini donat kentangnya variannya apa aja nih, Bu?
1: Oh, saya sesuai request. Tapi saya jualnya biasanya yang jadul, yang ditabur itu. Makanya temanya selalu jadul.
0: Jadul, pakai apa?
1: Gula tabur itu loh, Mbak.
0: Oh, gula salju. Salju itu.
1: Iya, itu.
0: Oke, sama.
1: Tapi kalau request kayak mesis itu baru saya itu bikin.
0: Oh, gitu kan, kayak sekarang kan karena ada yang macam-macam.
1: Iya, gitu kan. Tapi kalau orang-orang kayak Mbak-mbak kan enggak suka ya. Soalnya saya yang beli biasanya, "Ibuku kok suka donatnya Mama Maudi?" gitu, Maudi. Jadi ya ya itulah, seringnya ya yang gak ada toppingnya itu.
0: Yang gak ada topping ya, bener-bener.
1: Iya.
0: Saya jadi ingat juga ibu saya kalau dikasih yang ada rasa maca. Enggak,
1: pasti gak itu.
0: Enggak dong.
1: Iya bener.
0: Enak loh ini, enggak.
1: Pokoknya kalau ada topping-toppingnya, kalau orang sepuluh itu pasti gak mau lah.
0: Selalu yang apa ya, comfort foodnya ya masih yang jadul itu.
1: Iya,
0: ya,
1: jadul.
0: Bu Asya. Jadul dan tapi premium ya, enak gitu ya. Nah itu jadinya kerasan dan pengen beli lagi, beli
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sejauh ini kalau Bu Asya ini mengembangkan pasarnya itu di lingkup, kan kalau misalnya di lingkup mama-mama ini kan orang udah pada banyak tahu kan gitu. Nah sampai di luar ini sampai di mungkin masyarakat Kota Malang gitu tahu dapur Amalik nih gimana? Ada sosial media,
1: ada IG-nya, ada
0: dari omong ke orang.
1: Yang banyak dari orang ke orang sih. Kadang tiba-tiba, maaf ini dapat telepon dari ini, apa dapat WA dari ini, saya mau pesen ini gitu. Baik omongan sih.
0: Iya,
1: biasanya gitu sih, lebih banyak yang itu.
0: Oke, siap. Nah, ini paling jauh pernah enggak ngirim sampai kemana gitu, Bu Asya?
1: Oh, enggak sih, area Malang aja.
0: Masih Malang aja ya. Oke. Okay. Ini kalau rendang tadi kan katanya bisa, rendang itu adalah makanan enak yang bisa awet.
1: Iya,
0: sampai berapa hari gitu kan? Itu sampai lama gitu.
1: Lama,
0: ya.
1: Lama, iya.
0: Nah, ini gimana kalau dari Bu Asya, rendangnya ini biasanya bisa ketahanannya berapa lama?
1: Kalau enggak dimasukin di kulkas ya, 2 hari masih bisa tahan.
0: Wah, 2 hari.
1: Karena masaknya tuh lama, Mbak, saya.
0: Iya, yang saya tahu rendang tuh masaknya lama sekali.
1: Iya, masaknya lama. Pagi gitu tak tinggal jemput sekolah, tapi dikecilkan
0: sama
1: si nyala terus ya sampai mau tidur. Kok belum selesai, Ma? Belum, saya bentar lagi. Saya kecilkan gitu. Biasanya kalau pesen tuh saya kan sekalian banyak masaknya, jadi mama-mama biasanya langsung beli 5 kotak gitu, taruh di freezer, nanti tinggal manasin gitu.
0: Oh, gitu bisa. Wah, ya?
1: Iya, saya kan kalau bikin setiap hari, waduh, tadi bikinnya banyak sekalian, banyak. Nanti biar mama-mama sendiri yang masukin kulkasnya gitu. Ya.
0: Berarti ini jualannya per gimana kalau hitungan lauk itu,
1: Bu? Per kotak.
0: Per kotak ya, itu ada gram-graman gitu atau gimana?
1: Ada gramnya.
0: Oh gitu, jadi sesuai request ya mau berapa gram?
1: Iya, kadang saya mau sekilo, lain-lain kadang. Tapi kalau biasanya yang 200 gram itu biasanya pesen 5 gitu atau berapa gitu.
0: Oh gitu, siap-siap. Nah, ini kalau misalnya buat acara pernikahan juga bisa gak sih, Bu?
1: Insya Allah bisa.
0: Berarti bentuknya bukan yang per kotak gitu?
1: Enggak, langsung itu.
0: Prasmanan,
1: iya,
0: gitu
1: prasmanan,
0: ya, Bu Asya. Wah, keren banget ini, karena emang hobi masak ternyata.
1: Iya.
0: Nggak taunya malah jadi ini ya.
1: Alhamdulillah,
0: rezeki. Ini ya, anak-anak ini nih, rezeki yang nambah rezeki.
1: Iya.
0: Nah terus ini lagi, Bu Asya, kalau apa istilahnya, apalagi kayak misalnya bikin kue-kue, puding, itu kan juga buah-buah harus yang fresh gitu ya. Ada nggak sih tips gitu dari Bu Asya, mungkin pada pendengar yang ingin mulai juga kuliner, apalagi dengan persaingan yang banyak, ada tips nggak gimana caranya untuk memilih bahan-bahan, apalagi kayak daging? Tadi kan Bu Asya juga bilang, padahal sama-sama nih jualan ayam, tapi Bu Asya lebih milih yang jauh daripada yang dekat rumah.
1: Nah,
0: boleh nggak kasih tipsnya, entah itu buah atau mungkin daging, ayam atau apapun?
1: Kalau tipsnya jangan tergiur dengan harga murah lah, gitu. Kadang kan murah tapi nggak bagus gitu loh. Mending mahal. kadang-kadang orang kan kok gini gitu lah, karena salah itu salah milih yang buah yang gak segar gitu loh.
0: Segar, kadang-kadang ya. Kalau yang ayam tadi gimana? Apa ada warna yang khas gitu?
1: Yang... ini kalau itu gede tapi kadang menyusut, Mbak.
0: Oh iya, iya, ada itu memang betul.
1: Iya, menyusut gitu loh. Oh, berarti ini enggak baik gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti gitu ya cara tapi baru tahunya ketika nanti udah matang.
1: Udah direbus itu. Matang itu kok menyusut gitu.
0: Terlalu jadi kecil jauh perbandingannya
1: sama
0: gitu.
1: Sama
0: ya?
1: Sama yang bagus
0: pas
1: itu.
0: Pas masih mentah. Kalau yang bagus dia nyusutnya sedikit. Tapi kalau yang jelek dia belinya besar.
1: Ketahuan kok, kelihatan.
0: Nah itu.
1: Kalau yang biasa sih. Kalau yang biasa lihat.
0: Nah itu dia, berarti bisa. Tapi kalau dari mentahnya nggak kelihatan ya, Bu Asiah ya, waktu
1: kayaknya kalau itu aja. Biasanya agak berair deh, Mbak. Agak berair ayamnya itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, siap. Kayak gelonggongan.
1: Iya, iya, kayak sih. Daging tuh gelonggongan
0: ya,
1: nah gitu itu.
0: Ya. Nah, berarti ini...
1: daging juga gitu kan, kalau kesat gitu loh, berarti bagus gitu. Kalau kayak ada air darah-darah itu, kayaknya itu deh kurang bagus.
0: Oke, siap. Ini tips nih dari Bu Asiah. Mungkin terutama juga untuk yang mau yang fokus di bidang kuliner gitu ya. Mungkin ini ibu-ibu juga yang masak, ini juga bisa tips ya.
1: Iya, untuk masak sendiri di rumah juga.
0: Gitu. Jadi biar tahu kalau misalnya apalagi buat acara gitu kan, Bu Asiah dilihatnya kan ayamnya harus yang kelihatan besar. Kalau misalnya pas beli tiba-tiba mengecil kan, jadi kayak biasanya yang punya Bu Asiah ini nggak segini.
1: Iya benar. Gitu kan.
0: Jadi kita bisa lebih hati-hati untuk milih bagaimana untuk apa tadi, supaya ini yang gelonggongan, ini yang benar bagus kualitas dagingnya. Nah untuk Bu Asiah membagi waktunya gimana sih, kan juga punya apa istilahnya ini kayak kerjaan, bukan kerjaan sampingan, gimana nyebutnya, hobi ya.
1: hobi
0: yang mendapatkan cuan. Gitu, gimana bagi hobi kemudian sama keluarga sama diri sendiri gitu, nggak capek Bu Asiah gitu?
1: Ya capek sih, tapi disyukuri aja. Namanya rezeki, kadang-kadang mau leleh, mak aku pesen ini, oh ya wis, oke, alhamdulillah nggak boleh ditolak kan rezeki.
0: Okay, siap. Gimana bagi waktunya Bu Asiah?
1: Ya apa ya,
0: misalnya kayak pagi, mungkin bisa dikasih gambaran gitu aktivitasnya seperti apa?
1: Iya, biasanya kan belanja kan, belanja ngantar anak-anak sekolah gitu. Ya harus pintar-pintar bagi waktu lah Mbak, gitu.
0: Oke, okay, siap. Jadi dari ini apa namanya, pasangan sendiri gimana nih Bu Asiah? Apakah
1: mama
0: nih repot terus nih masak-masak terus nih gitu, atau tetap mensupport?
1: Iya
0: gitu?
1: mensupport.
0: Oke, okay, siap. Alhamdulillah ya. Jadi semua dari keluarga ini support terus, jadi makin semangat ya Bu Asiah ya.
1: Makin semangat.
0: Ada planning nggak ini? Kalau sekarang kan masih dikerjainnya di rumah aja.
1: Iya.
0: Apakah ada rencana nanti mau bikin dine-in gitu supaya bisa makan gitu?
1: Banyak sih yang ngomong, mah buka ini loh apa depot gitu gitu kan. Depot kan masakan-masakan yang jadul-jadul gitu loh, pasti laris gini-gini. Iyalah, bentar karena ya pengen sih Mbak Blenengnya itu tujuannya ya itu sih.
0: Okay.
1: Insya Allah lah, semoga aja.
0: Amin, mudah-mudahan kedepannya nanti Bu Asiah. Apalagi Sawo Jajar juga rame ya.
1: Iya rame, sekarang udah rame Sawo Jajar itu.
0: Bener, oh ya dulu gak terlalu ya.
1: Gak terlalu dulu.
0: Sekarang udah rame dan juga banyak makan-makanan.
1: Iya, kuliner di situ banyak.
0: Betul. Nah ini terakhir nih, mungkin bisa disampaikan untuk pendengar ya, gimana sih caranya, apakah dari Bu Asiah juga ngasih apa istilahnya promo-promo harga, atau mungkin gimana sama apa istilahnya konsumen yang loyal, ada kasih bonus-bonus atau mungkin potongan harga atau gimana sih caranya biar tetap pesannya tuh ke Bu Asiah aja gitu.
1: Biasanya ya itu kasih bonus, kayak misalnya saya biasanya nyoba masakan yang nggak pernah saya jual, saya bikin gitu, mah mau ini tak cobain loh yang nggak beli. Oh iya wis, makasih, jadi mereka senang.
0: Oh gitu.
1: Dicoba masakan baru gitu kalau bikin apa, bikin kue baru gitu. Ya sering saya cobain sih.
0: Oke, siapa itu dia. Jadi orang tuh jadi tahu, oh ternyata bisa bikin ini juga.
1: Iya.
0: Jadi kalau ke depan mau pesan bisa.
1: Bisa, gitu ya bisa.
0: Dan sejauh ini ada nggak komentar-komentar nih dari konsumen-konsumennya dari dapur Amalik ini seperti apa?
1: Ya mereka komentarnya pertama itu kalau ngasih bumbu tuh banyak gitu ya. Itu paling seneng lah, mungkin seneng itu terus bumbunya terasa gitu loh. Banyak kan gitu sih Mbak, gitu.
0: Wah berarti ini selalu positif ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gak pernah komplain, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah itu karena apa namanya, selalu menjaga kualitas mutu, ya, iya. Kualitasnya Bu Asia tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh, nggak mau kalau misalnya nggak sesuai dengan standar kan. Iya. Udah siap nggak nih kalau misalnya kan kalau udah makin besar harus ada tim yang bantuin di dapur nih.
1: Iya cuma, harus.
0: Iya gimana caranya?
1: Mau nggak mau kan harus ada tim mbak. Kalau misalnya pesanan banyak gitu ya nggak bisa lah iduin sendiri ya.
0: Benar-benar. Tapi udah siap ya nanti kalau misalnya masak bareng sama biasanya kalau anak tuh. Masa nggak bisa diriwehin orang tuh kadang nggak bisa
1: sebenarnya, iya sih kayak gitu sih sebenarnya saya tapi ya ya gimana ya memang kayak gitu saya senangnya kalau ya mungkin kalau kupas-kupas aja sih nggak masalah ya tapi kalau yang itu
0: eksekusi untuk bumbunya
1: itu harus saya sendiri ya kadang kalau ngiris apa gitu kok nggak sesuai kan nggak enak gitu jadi gini ya harus kayak gini ya gitu
0: jadi kalau bisa memang harus ngikutin ya
1: iya, ngikutin
0: gitu, apa yang dimau sama Bu Asia keren banget ini mungkin bisa di spill nih Bu Asia untuk range harganya dari kisaran berapa kalau untuk masakan ya masakan
1: Tapi
0: kan ada kue sendiri tuh
1: iya kalau itu dari 25 sampai 60 itu aja murah
0: terjangkau banget ya. Iya. Kalau rendang berapa berarti Bu?
1: Rendang 200 gram itu 60.
0: Wah, ini
1: ya 60.
0: Bisa kalau buat sendiri tuh bisa tahan berapa hari ya.
1: Iya, iya.
0: Udah dagingnya habis tinggal bumbunya sama telur tadi.
1: Mamanya mesti bumbu sama telur gitu loh. Kadang-kadang aku beli kok anakku satu piring langsung dimasukin semua ya Allah. Mamanya enggak dibagi.
0: Padahal mamanya juga mau.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada ini enggak kalau yang masakan ya?
1: Iya.
0: Kalau 25.000 tadi dapat apa?
1: Tuna suwir.
0: Tuna suwir. Oke, okay. Itu pakai kemangi pedes gitu atau gimana
1: tuna
0: sih?
1: Tuna suwir pakai ini cabe hijau, lombok hijau gitu loh biasanya.
0: Oh,
1: iya.
0: Gitu. Yeah. Okay. Itu 25.000 dapat sekotak pakai tin wall gitu.
1: Iya, pakai tin wall ya.
0: Oh, siap.
1: Iya,
0: iya. Jadi terjangkau banget ya.
1: Iya.
0: Bu Asia ya ini. Terus kalau kue-kuenya berapa nih?
1: Kue kalau ini satu kotak kalau donat itu isi 10 itu 35, Mbak. 35 okay. Donat kentang. Ya terjangkau pokoknya sampai gini. Murah kok murah ya.
0: Enggak rugi.
1: Tamu dano loh ya. Enggak rugi ta. Ya tapi ya wis sudah kayak gitulah enggak apa-apa lah.
0: Berarti donat kentangnya tadi isi,
1: iya, isi 10
0: ya.
1: Iya.
0: Ini ada yang dijual frozen gitu enggak sih?
1: Sementara bukan. Karena saya tuh enggak kok enggak seneng ya, Mbak, kalau donat itu di frozen. Mm-hmm. Akhirnya kalau goreng tuh kan kadang orang kan enggak bisa. Kadang apinya gede langsung gosong. Jadi aku mesti rekomend gini. Wis enggak usah yang frozen lah. Langsung aja anget-anget gitu loh. Ya wis, jarang sih yang mau, tapi saya memang enggak mau kalau frozen.
0: Kalau frozen enggak. Heeh,
1: ya. Langsung aja,
0: Oke, okay. Berarti dari range kalau kue 3.500 apalagi nih tadi kuenya donat kentang terus kayak yang klepon atau apa.
1: Itu ya 2,5-an gitu. Pokoknya yang
0: murah sih. Ya benar. Di luar tuh kadang tuh kue udah mulai 4.000-an gitu, 5.000.
1: Di situ. Aduh, saya punya pengalaman yang waktu itu kan ada pesenan. Kok enggak saya catat satu. Jadi kurang 2 kotak. Wah, bingung. Saya beli di ya adalah satu. Wih, harganya mahal banget. Ya Allah, 2 kali lipat. Saya malah enggak untung, malah rugi. Tapi udah tanggung jawab kan akhirnya ya sudah.
0: Oke. Okay,
1: karena namanya orang kadang lupa ya, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, ini dia karena emang berarti di dapur Amalek ini harganya terjangkau banget
1: terjangkau.
0: Ya. Ini bisa di-spill enggak ini Bu Asia Instagramnya atau mungkin pakai TikTok nih?
1: Enggak, Instagram aja.
0: Instagram aja.
1: Dapur Amalek itu.
0: Dapur Amalek gitu aja ya, enggak pakai underscore atau apa?
1: Enggak, dapur Amalek.
0: Dapur Amalek gitu aja ya.
1: Amalek Catering sampai lupa. Amalek Catering.
0: Ulang-ulang berarti gimana nih?
1: Amalek Catering.
0: Oke, Amalek Catering. Nah, silakan Anda bisa search aja, dicari di Instagram @amalekcatering. Nah, di situ nanti ada Bu Asia. Ini yang mengelola sosmednya siapa? Apa Bu Asia sendiri atau
1: saya sendiri? Tapi biasanya kebanyakan WA sih, Mbak.
0: Itu by WhatsApp ya. Ini boleh enggak di-spill kalau WhatsApp-nya ya?
1: Boleh.
0: Ada yang mau pesen?
1: Boleh.
0: Di berapa ini?
1: 081-2332
0: 2332 68 69 669. Nah, ini menerima untuk semua acara.
1: Iya, insya Allah.
0: Oke, siap ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau order nih untuk pendengar bisa ngubungin ke Bu Asia. Saya ulangi ya, Bu Asia ya. Di 081 081233268669. Oke, betul dengan Bu Asia dari dapur Amalik atau Amalik Catering gitu ya. Oke, siap. Ini untuk Bu Asia terakhir, apa yang ingin disampaikan mungkin terutama untuk pendengar yang juga baru mau merintis atau sudah tapi kayak naik turun moodnya, ingin berhenti tapi kayak mau lanjut juga gitu, ada tipsnya nggak?
1: Ya, teruslah menawarkan dagangan, karena yang menggerakkan pembeli itu Allah. Jadi kita meskipun tetap aja gitu loh, nanti rezeki pasti ada aja gitu loh Mbak. Jadi jangan takutlah, terus menawarkan jualannya, jangan malu, jangan itu. Kadang kan ada yang di WA mah hari ini masa ini, oh nggak dulu ya, jangan kecewa, karena yang menggerakkan saya mau beli ah itu bukan dia, dari Allah gitu. Kalau saya sih pegangannya gitu sih.
0: Oke, siap. Nah itu jadi semangat ya untuk para mama-mama, ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga kali ya,
1: mulai,
0: yang
1: baru
0: mau memulai untuk bisnis terutama di kuliner ya, Bu Asia ya, sama mungkin kayak kualitasnya tadi ya harus dijaga ya, seperti Bu Asia lakukan selama ini, supaya juga konsumennya nggak kecewa ya. Karena biasanya kalau udah pesan pertama rendangnya udah nendang kayak gitu, pesan lagi itu pasti di pikirannya udah kebayang rasanya,
1: itu harus,
0: udah pernah dimakan.
1: Iya, mesti gitu kan kalau orang beli.
0: Betul.
1: Kalau nggak sesuai, lah kok jadi kayak gini?
0: Kok
1: gitu.
0: Beda dulu nggak gini rasanya? Pasti kerasa. Siap. Terima kasih banyak Bu Asia.
1: Iya, selamat Mbak Mira.
0: Ceritanya, kisahnya, kemudian ini mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi untuk pendengar yang lain ya.
1: Nanti tetap kita semangat,
0: tetap
1: pokoknya
0: semangat, siap, betul. Nah ini harus tetap semangat, karena tadi yang disampaikan oleh Bu Asia adalah yang menggerakkan orang untuk mau beli dagangan kita tuh ya Allah gitu ya. Jadi terus tawarin aja.
1: Rezeki kan pokoknya berusaha lah, tetap
0: betul.
1: Berusaha.
0: Keren banget ini. Terima kasih untuk Bu Asia sudah hadir di Studio Pro 1. Mudah-mudahan tersegera tercapai cita-citanya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Bisa dapur Amaliknya, bisa dine-in ya, langsung makan di sana, depotnya gitu ya. Nanti ada anak-anak juga di sana ikut bantu. Ikut bantu mamanya. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bu Asia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Ibu Asia dari

bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

Piala FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: bersama saya Refka Karhi. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar memaksimalkan pelestarian seni dan budaya melalui program pembinaan bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep, Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambung, tari tungtung, dan tari topeng.
2: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu loh. Semuanya, termasuk tari gempung, termasuk tari topeng. Kemarin tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, ikut di Pekan Seni Bali, Kesenian Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
1: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep Jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silakan Dini.
3: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
5: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
4: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
6: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman UPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
4: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya meluncurkan inovasi berupa rompi smart parking yang dilengkapi dengan kode QRIS untuk mempermudah sistem pembayaran non-tunai di titik-titik parkir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen. Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan parkir digital berbasis pembayaran non-tunai. Hingga pertengahan 2026, Dinas Perhubungan mencatat sebanyak 926 juru parkir telah tergabung dalam sistem tersebut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo menjelaskan, untuk mendukung digitalisasi, pihaknya menerapkan penggunaan rompi pada juru parkir beridentitas KRIS yang memudahkan masyarakat membayar parkir melalui ponsel. Kode KRIS ditempatkan di bagian saku dada rompi dengan pembagian tarif yang jelas. Di sisi kanan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan di sisi kiri untuk kendaraan roda 4.
7: Karena kami sudah melengkapi juru parkir tersebut dengan handphone, dengan penggunaan smart parking solution yang mana handphone itu bisa dipergunakan untuk KRIS melalui kartu uang elektronik atau kartu tol. Ya. Tidak hanya itu, kami juga kemarin sudah meluncing rompi yang dilengkapi adanya di dada sebelah kanan tanda KRIS untuk roda 4, tanda KRIS untuk roda 2. Saat ini kami sudah bergerak untuk membagikan rompi tersebut. Terhadap 900 atau 1000 rompi tersebut sudah kami bagikan.
3: Ia mengatakan pemerintah Kota Surabaya juga memperketat penataan administrasi, di mana 163 juru parkir diberhentikan karena tidak memperpanjang kartu tanda anggota sejak akhir 2025. Pemerintah Kota Surabaya juga telah memasang papan informasi digital di sejumlah titik parkir yang memuat identitas petugas resmi serta memperluas metode pembayaran non-tunai. Transformasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menekan kebocoran retribusi parkir. Data pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pendapatan sektor parkir pada 2025 mencapai Rp25 miliar. Setelah sistem digital diterapkan, pendapatan meningkat sekitar 10% pada beberapa bulan awal implementasi. Ermina melaporkan.
8: Pendengar, berbagai keterampilan produktif terus diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, para warga binaan dibekali kemampuan untuk menunjang kehidupan mereka setelah bebas nanti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya lakukan pembinaan dan pelatihan kepada para warga binaan masyarakatan atau WPB dengan mengakomodasi berbagai unit usaha agar para WPB dapat mandiri dan memiliki penghidupan yang layak setelah selesai menjalani masa hukuman. Ada beberapa program pembinaan kemandirian yang diberikan, seperti budidaya ikan lele, pembuatan tempe, pengelolaan air minum menjadi es kristal, keterampilan barista atau pembuatan kopi, bahkan keterampilan pengolahan kayu menjadi produk mebel yang berkualitas. Melalui Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Sohib Ibu Rahman, kepada RRI mengatakan program pembinaan kemandirian tersebut bertujuan untuk membekali WPB dengan kemampuan produktif agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi dengan tangan kosong. Ia menambahkan produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi tersebut juga telah diekspor ke berbagai negara, serta hasil keuntungan yang didapat dari produk tersebut akan dikembalikan kepada WPB sebagai wujud apresiasi kesejahteraan.
10: Kami di pemasyarakatan punya niat dan punya upaya untuk mempersiapkan warga binaan ini pada saat nanti mereka akan pulang, mereka punya kemampuan. Tidak untuk bekal mereka kembalinya ke masyarakat, mereka punya keterampilan dan keahlian.
11: Juga dibawa ke ekspor katanya, Pak.
10: Bukan ekspor, memang tiap bulan kami mengekspor hasil produk warga binaan. Warga binaan yang bekerja, kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini punya alat, punya sarana dan segala macamnya. Kami punya tenaganya, warga binaan. Nah, tenaga warga binaan ini mereka kita persiapkan juga punya keahlian itu. Nah, di samping mereka mengubur waktu dengan kegiatan yang positif, mereka ada kegiatan dan mereka dapat premi.
9: Pelatihan dan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya dibagi menjadi dua, yakni pelatihan kemandirian dan pelatihan kepribadian. Pelatihan kemandirian meliputi keahlian produktif di berbagai sektor, sedangkan pelatihan kepribadian berfokus untuk pembentukan karakter, mental, dan peningkatan keimanan. Harapannya, dari berbagai upaya tersebut menjadikan seluruh WPB dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dan perekonomian, sehingga mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat setelah bebas. Faiz Putra melaporkan.
8: Mendengar peringati Hari Bayangkara ke-80, Polres Kediri gelar donor darah, targetkan 200 kantong, seperti yang dilaporkan Hari Susanto berikut ini.
12: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kediri menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Mapolres Kediri. Kegiatan sosial kemanusiaan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menyampaikan kegiatan donor darah diikuti anggota Polri, TNI, Satpam, ASN, Bayangkari, serta masyarakat umum yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polres Kediri terhadap sesama, serta upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Kami beserta PMI Kabupaten Kediri mengundang stakeholder terkait, baik dari kepolisian sendiri, kemudian kemudian dari rekan-rekan security, kemudian juga ada pariwisata, kemudian dari masyarakat terdekat dengan Polres, termasuk ibu-ibu Bayangkari, bersama-sama mendonorkan darahnya. Dan hari ini kita siapkan 200 kantong dari PMI.
12: Sementara Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan donor darah, pihaknya menerjunkan sebanyak 12 personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada para pendonor, mulai proses registrasi, pemeriksaan kesehatan awal, pengambilan darah, hingga pemantauan kondisi pendonor setelah melakukan donor darah.
14: Kami menurunkan kira-kira 12 personil. Jadi kita melakukan pemeriksaan, pertama memang masalah apa? Pendonor harus mengisi blanko, formulir pendonor, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan termasuk tensi, HP, termasuk berat badan.
12: AKBP Bramastio Priaji menambahkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah dimulai sejak awal bulan Juni 2026, yaitu dengan lomba olah TPKP, lomba siskamling, lomba menembak antar Forkopimcam, dan turnamen voli. Usai kegiatan donor darah akan dilaksanakan turnamen tenis Pare Bayangkara Run tanggal 21 Juni 2026 dan lomba memancing pada 22 Juni 2026. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilaksanakan upacara dan tasyakuran serta event kegiatan sepeda lipat kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri pada 4 Juli 2026. Kapolres Kediri berharap di usia yang ke-80, Polri semakin profesional, presisi, dan dicintai masyarakat sesuai dengan slogan Polri untuk Masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
8: Pendengar, mendukung rekor MURI, TK Islamic Center tanamkan bakti kepada orang tua melalui basuh kaki ibu. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
15: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Surabaya terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan basuh kaki orang tua dalam rangka pemecahan rekor MURI 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada puncaknya 20 Juni mendatang. Kegiatan yang melibatkan peserta prasiaga ini akan dilaksanakan secara serentak di Taman Flora Surabaya dan di sekolah masing-masing peserta dengan mengusung semangat bakti kecil, cinta besar untuk orang tua. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TK Islamic Center Surabaya menggelar kegiatan prasiaga ibu dan anak yang diisi dengan membasuh kaki ibu sebagai simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua. Di samping juga upaya pemecahan rekor MURI yang digagas Kuarcap Surabaya. Kepala TK Islamic Center Dwi Istiawati mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai bakti dan penghormatan kepada orang tua sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati dan menyayangi orang tua sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jalan keberkahan hidup. Kegiatan tersebut juga tidak sekedar bagian dari pemecahan rekor, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan nilai bakti, hormat, cinta, syukur, dan tanggung jawab kepada anak-anak.
16: Hari ini dari kami Lembaga TK Islamic Center mengadakan kegiatan prasiaga ibu dan anak dan kegiatan membasuh kaki ibu. Ini dalam rangka ikut menyaksikan kegiatan dari Kuarcap Pramuka terkait dengan rekor MURI terkait dengan membasuh kaki ibu. Tujuannya adalah supaya anaknya ini senantiasa berbakti kepada orang tua dan mencari keberkahan dari Allah dan keberkahan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa sukses dengan ridho Allah, karena ridhonya anak itu terletak dengan ridhonya Allah. Sebagai salah satu kegiatan yang bisa menanamkan tentang kecintaan berbakti anak-anak.
15: Melalui kegiatan basuh kaki orang tua, Kuarcap Surabaya berharap peserta prasiaga tidak hanya berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI, tetapi juga memahami makna memuliakan orang tua sebagai awal dari kebaikan dan juga keberkahan hidup. Semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan, yakni prasiaga berbakti tanpa henti, mengabdi sepenuh hati. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar, ratusan warga desa Rekesan Prigen Pasuruan menggelar tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, kesehatan, dan kerukunan yang dinikmati masyarakat. Tradisi yang berlangsung meriah ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Ratusan warga Desa Rekasan, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Jawa Timur menggelar proses sedekah bumi. Tradisi yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini menjadi wujud syukur masyarakat atas limpahan rezeki, kesehatan, serta kerukunan yang selama ini dirasakan warga. Perayaan berlangsung meriah dengan arak-arakan ancak berisi hasil bumi, aneka jajanan pasar, lauk pauk hingga kebutuhan pokok. Berbagai ancak dihias secara kreatif dan replika hewan ternak, bangunan candi, dan ornamen khas pedesaan. Fuji Kisanto, Ketua Panitia, mengatakan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun yang terus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan warga atas hasil panen dan hasil bumi yang terus didapatkan.
18: Kabupaten Pasuruan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada untuk arah-arahan ancak itu dimulai dari tiap RT dan dikumpulkan di balai RW. Setelah itu diadakan doa ujub dan dibagikan kepada masyarakat sekitar atau para undangan. Tujuannya adalah untuk kuliri budaya Jawa, di mana kita melestarikan dan mengingat dari yang babat alas di lingkungan Rekesan. Ini termasuk warisan dari leluhur kita yang mana.
17: Menurutnya, dari seluruh rangkaian kegiatan digelar secara swadaya oleh masyarakat, mulai dari penyusunan ancak hingga penyediaan hewan kurban yang kemudian diolah dan dibagikan kepada warga. Tradisi yang diawali dengan doa bersama dan pemotongan seekor kambing atau sapi, hasil swadaya warga itu juga menarik perhatian masyarakat dari luar desa hingga wisatawan yang tengah berkunjung ke kawasan Prigen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan Marda Ristu. Marda, silakan.
19: Ya baik, terima kasih Dini. Sebanyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun siap melakukan pendataan lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
20: Banyak 151 petugas sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun resmi dilepas pada kegiatan apel siaga petugas lapangan yang digelar Badan Pusat Statistik Kota Madiun. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan lapangan terkait aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, sebelum terjun ke lapangan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan dan pembekalan. Tidak hanya materi, para petugas juga diberi bekal tentang kode etik statistik. Aziz mengingatkan petugas untuk menjaga kode etik serta kerahasiaan data yang diperoleh dari responden selama pelaksanaan sensus. Ia juga mengimbau masyarakat agar menerima dengan baik petugas resmi yang datang untuk melakukan pendataan. Selain itu, Aziz mengajak masyarakat memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Menurut Aziz, kelengkapan cakupan pendataan dan kualitas informasi yang diberikan responden menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat.
21: Harapan kami bahwa untuk sensus ekonomi 2026 di Kota Madiun itu cakupan coverage-nya itu lengkap. Kontennya, isiannya, kualitas datanya juga bagus, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena dengan data yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya, data yang berkualitas, kebijakan yang akan diambil juga berkualitas. Kalau kebijakan berkualitas, yang menerima manfaat siapa? Kita semua.
20: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut melepas petugas secara simbolis dengan memasangkan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Pada sambutannya, Bagus meminta petugas menjalankan pendataan secara sungguh-sungguh agar data yang dihimpun dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Kota Madiun yang sebenarnya.
22: Bagus juga menyampaikan nantinya data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam menyusun kebijakan bagi masyarakat.
23: Sensus ekonomi hari ini nanti akan menjadi dasar pijakan bagaimana nanti setiap pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan. dari hasil data survei yang di sensus ekonomi, nanti kita bisa memetakan seluruh potensi yang ada di Kota Madiun ini, termasuk bagaimana pergerakan perubahan ekonomi yang ada di Kota Madiun. Dan tentunya ini akan mempercepat bagaimana nanti hasil data ini untuk pemerintah daerah nanti bisa mengintervensi dengan program-program yang ada.
22: Mengingat pentingnya hasil sensus bagi pembangunan daerah, pemerintah Kota Madiun terus memberikan dukungan sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan pendataan. Bagus juga meminta camat dan lurah turut mensosialisasikan sensus ekonomi kepada masyarakat guna mendorong partisipasi warga dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, ratusan pelajar mengikuti olahraga tradisional Oltrad di alun-alun Kabupaten Madiun. Maksud kami Kabupaten Ngawi. Selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
0: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti lomba olahraga tradisional Oltrad di alun-alun Ngawi. Sejumlah Oltrad yang dilombakan diantaranya balap egrang, bakiak, dan gobak sodor. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ngawi, Iwono Kartiko atau yang lebih akrab disapa King, menyampaikan Kormi rutin mengadakan festival olahraga tradisional Oltrad sejak tahun 2024. Kegiatan bagian dari komitmen negara untuk melestarikan akar budaya, termasuk kegiatan olahraga tradisional. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan sosialitas generasi muda di tengah gempuran gadget.
1: Betul, ini maka ketika kita sudah dengan teknologi digital, dunia ini kan sudah tidak berjarak, tidak berwaktu, semuanya bisa mengakses. Nah, di sini lah butuh yang namanya jati diri, dan jati diri itu diperoleh dengan ketika kita mengangkat kembali akar budaya kita. Lalu muncullah jati diri kita sebagai bangsa.
0: King melanjutkan, ada tiga jenis olahraga masyarakat jom yang dilombakan, meliputi balap egrang, balap bakiak, dan gobak sodor. Diketahui sebanyak 340 pegiat olahraga menghadiri Festival Oltrad di alun-alun Ngawi. Kegiatan juga diwarnai bazar UMKM serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
2: Terima kasih Mada. Puluhan mahasiswa PMI Bondowoso.
19: Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember.
2: Bondowoso. Mereka mendesak pemerintah daerah merealisasikan sejumlah janji politik termasuk pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan Samsudi.
5: PMI Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bondowoso pada Jumat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mereka menuntut kejelasan realisasi sejumlah janji politik Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i. Salah satunya, pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat miskin ekstrim kategori desil 1. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan pertunjukan teatrikal. Teatrikal menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hingga janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye Pilkada 2024 lalu. Massa menilai pemerintah daerah perlu segera merealisasikan komitmen pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrim sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyatakan pemerintah daerah memandang positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, aksi itu menjadi pengingat bahwa terdapat janji politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
24: Di salah satu daerah di Jawa Tengah terkait dengan peningkatan PBB sampai sekian 100% itu, kita tidak ada begitu. Ini janji politik, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin karena ini janji kepala daerah ya, Pak Bupati dan Pak Wabun. Insya Allah akan kita realisasikan, tetapi lagi-lagi harus terukur, harus tepat sasaran. Ini kata kunci, dan juga ada regulasi yang mengaturnya. Jangan sampai tidak ada regulasi, kita salah kalau nggak ada regulasi ya. Harus ada regulasinya, harus ada payung hukumnya.
5: Menurutnya, pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrim berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung dampak fiskalnya sekaligus menyiapkan skema peningkatan PAD dari sektor lain. Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Fatur menambahkan bahwa hingga saat ini, nilai jual objek pajak atau NJOP di Bondowoso juga tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2017 lalu.
2: Ratusan siswa SMKN 2 Lumajang resmi dilantik menjadi penegak bantara melalui kegiatan perkemahan pramuka yang berlangsung selama 3 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter disiplin, mandiri, dan peduli sosial bagi para siswa. Karyan tadi melaporkan.
3: Sebanyak 427 siswa kelas 10 SMKN 2 Lumajang resmi dilantik sebagai penegak bantara dalam perkemahan pramuka yang telah digelar di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Pembina perkemahan SMKN 2 Lumajang, Suedi, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama 3 hari, yakni Jumat hingga Minggu, tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Selama perkemahan, para siswa melaksanakan sejumlah kegiatan positif, diantaranya baik bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga sekitar dan kerja bakti membersihkan tempat ibadah di lokasi kegiatan. Suedi yang juga menjabat Wakil Kepala Kesiswaan SMKN 2 Lumajang menegaskan pentingnya perkemahan sebagai agenda tahunan sekolah. Tujuannya menanamkan siswa disiplin, kemandirian, tanggung jawab sosial, dan gotong royong pada peserta didik.
4: 427 semua kelas 10 lima jurusan. Memang di ekstrakurikuler SMK 2 Lumajang pramuka termasuk kegiatan yang wajib. Menurut saya memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan tahunan yang rutin karena agenda ini menanamkan jiwa kesiplinan anak-anak. Lewat pramuka juga ada sifat kemandirian anak-anak, tanggung jawab sosial dan gotong royong atau kerjasama. Khususnya untuk anak-anak, mudah-mudahan bekal yang didapatkan selama perkemahan ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Untuk masyarakat, terima kasih sudah mendukung, khususnya Kepala Desa Sukosari.
3: Dia berharap nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan siswa di masyarakat. Ia juga menyampaikan pendengar apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran acara tersebut. Terkait pemilihan lokasi, Suedi juga menyebut lapangan Sukosari sangat strategis. Selain memiliki suasana pedesaan yang asri dan warga yang ramah, lokasi ini dinilai tepat untuk kegiatan kepramukaan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
6: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Malang Raya diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengisian daya. PLN UP3 Malang kini mengoperasikan puluhan SPKLU di sejumlah titik strategis untuk mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik. Berikut laporan William Nathan.
7: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan, area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 atau Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
11: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali.
7: PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kini kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
9: Si Rahayu, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar dan pemirsa, menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan jemaah tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Purnama Iswantoro melaporkan.
12: Menjelang kepulangan ke tanah air, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan mengingatkan para jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jemaah tidak perlu membawa air zam-zam sendiri karena pemerintah telah menyiapkan untuk masing-masing jemaah. Nantinya, menurut Halim, setiap jemaah mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan setelah jemaah tiba di daerah masing-masing.
13: Jadi air zam-zam juga tidak diperbolehkan membawa air zam-zam di dalam koper. Seluruh jemaah haji akan dipersiapkan air zam-zam seberat 5 liter.
9: Diambil di mana nanti?
13: Di tahun ini berbeda, kalau kemarin diterima di asrama haji oleh jemaah haji. Tahun ini diberikan di Pamekasan.
12: Halim juga mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Maksimal koper bagasi seberat 32 kg dan koper kabin 7 kg. Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, para jemaah haji asal Pamekasan akan tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni mendatang.
9: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung sukses dan lancar. Kemenhaj Lamongan tetap evaluasi beberapa sektor demi meningkatnya kualitas pelayanan untuk tahun depan. Berikut selengkapnya dilaporkan Farin.
14: Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah asal Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam kloter 30 hingga kloter 37 telah rampung dan berjalan lancar. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan disiplin serta mematuhi arahan petugas selama berada di Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Evaluasi tersebut mencakup aspek pelayanan, koordinasi antar petugas, kesiapan jemaah, hingga penguatan layanan bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
25: Perjalanan ibadah haji ini banyak yang menjadi evaluasi untuk persiapan haji yang akan datang. Dari evaluasi operasional haji tahun 2026 kemarin, terutama aspek istitho'ah kesehatan jamaah, ini menjadi fokus evaluasi untuk tahun 2027. Kemudian jamaah haji lansia dan disabilitas. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan lebih baik lagi.
14: Abdul Ghafur berpesan kepada para jemaah yang telah kembali ke Lamongan agar tetap menjaga kesehatan pasca menempuh perjalanan pulang dari Arab Saudi serta terus mempertahankan nilai-nilai kemakmuran haji dalam kehidupan sehari-hari. Farin Raki melaporkan.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar baru saja Anda ikuti Info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang Malang malam ini. Masih bersama saya Raja Par yang akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: Hari ini dalam sejarah. Hari ini, 15 Juni, kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan sesus ekonomi 2026 dalam apel pagi yang digelar di lingkungan Pemkot Malang pada hari ini. Ratusan petugas sensus mengikuti apel sekaligus pembacaan deklarasi sebagai pedoman dalam proses pendataan masyarakat. Wali Kota Malang mengatakan peluncuran sensus ekonomi 2026 ini menjadi bagian dari tiga agenda yang seluruhnya berkaitan dengan penguatan data. Selain sensus, Pemkot Malang juga memberikan penghargaan statistik satu data kepada sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, dan kelurahan. Ia juga menjelaskan penghargaan statistik satu data diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap OPD dan kelurahan yang mampu mengelola data dengan baik. Penilaian melibatkan perguruan tinggi serta Badan Pusat Statistik. Selain itu, Pemkot Malang juga melepas mahasiswa KKN program Cinta Statistik yang akan ditempatkan di sejumlah kelurahan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data. Menurutnya, ketiga agenda tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan data yang akurat dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan. Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Ia pun menyebut Pemkot Malang telah melakukan koordinasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Juga agar warga mengetahui adanya kegiatan pendataan tersebut. Mendengar informasi ini, Anda bisa akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

Ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

dalam sejarah. Hari ini, 15 Juni, kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Dengar informasi dari dunia olahraga, Arema FC mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Papua, Samuel Gideon Palinsa, setelah 3 musim memperkuat skuad Singoedan. Keputusan tersebut diambil seiring berakhirnya kontrak pemain berusia 27 tahun tersebut pada Mei 2026 lalu dan tidak masuk dalam proyeksi tim untuk menghadapi kompetisi musim depan. Palinsa pertama kali bergabung dengan Arema FC pada Mei 2023 setelah direkrut dari Persewar. Sejak kedatangannya, pemain kelahiran seorang Papua tersebut menjadi salah satu sosok penting di lini tengah tim. Perannya sebagai gelandang bekerja keras yang bertugas menjaga keseimbangan permainan, memutus serangan lawan serta menghubungkan lini belakang dan depan buatnya kerap menjadi pilihan utama dalam skema permainan Arema FC. Selama membela Singoedan, Palinsa mencatatkan 64 penampilan di berbagai kompetisi resmi, baik Liga 1 maupun turnamen permusim Piala Presiden. Salah satu pencapaian terbaiknya bersama Arema FC adalah turut mengantarkan klub meraih gelar juara Piala Presiden 2024. Konsistensi, disiplin, dan determinasi tinggi yang ditunjukkan Palinsa di lapangan membuatnya menjadi salah satu pemain yang cukup dihormati oleh rekan setim maupun supporter. General Manager Arema FC Yus Rinal Pitriandi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Palinsa selama mengenakan seragam biru kebanggaan Aremania. Menurutnya, Palinsa dikenal sebagai pemain yang memiliki profesionalisme tinggi baik di dalam maupun di luar lapangan. Manajemen Arema FC mendoakan agar Palinsa dapat meraih kesuksesan dalam perjalanan karir berikutnya bersama dengan klub baru yang akan dibelanya. Meski kebersamaan keduanya telah berakhir, nama Samuel Palinsa akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Arema FC. Selama 3 musim, ia telah memberikan kontribusi nyata, semangat juang, serta dedikasi yang turut mewarnai perjalanan Singoedan di kompetisi nasional. Proses perpisahan ini sekaligus menjadi bagian dan proses membentukan skuad baru Arema FC untuk menyongsong musim 2026-2027.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Mendengar di tengah kondisi meningkatnya isu lingkungan dan perubahan iklim, komunitas Wono Santri hadir sebagai gerakan anak muda yang berfokus pada pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2020 ini berangkat dari keresahan terhadap kondisi lingkungan yang semakin panas, berkurangnya debit sumber air, hingga ancaman bencana yang semakin sering terjadi. Menurut co-founder Wono Santri, M. Ali Makrus, gerakan ini lahir dari kesadaran bahwa masyarakat ini tidak hanya bisa menunggu pihak lain yang bergerak. Dan dalam hal ini, ia menjalankan misinya, Wono Santri memiliki berbagai program yang berfokus pada konservasi lingkungan. Kegiatan utamanya adalah penanaman pohon di kawasan lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Malang, perawatan tanaman hingga pemulihan kawasan hutan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan. Sejak 2021, komunitas ini telah menanam puluhan ribu bibit pohon melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, perusahaan, hingga komunitas lingkungan. Dan tak hanya menanam, mereka juga memastikan pohon-pohon tersebut terus dirawat dan diganti jika ada yang mati. Selain program konservasi, Wono Santri juga mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya kopi dengan produk unggulan Kopi Limar, dengan mengelola kawasan hutan sosial seluas 133 hektar. Mereka mengajak para petani menanam kopi secara berkelanjutan di bawah tegakan pohon hutan melalui sistem Wanatani atau agroforestry. Menurut ahli, pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan aspek ekologis dan ekonomi. Program lain yang dijalankan adalah edukasi lingkungan kepada masyarakat, pelajar, hingga kelompok tani. Wono Santri aktif mengajak masyarakat melakukan aksi sederhana seperti menanam pohon, kemudian membawa tumbler, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga sumber air di sekitar tempat tinggal. Mereka juga membuka ruang kolaborasi bagi siapa saja yang memang ingin terlibat dalam kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan melalui berbagai program. Wono Santri memiliki tujuan besar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa depan. Ali berharap di sini generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam menghadapi krisis lingkungan, namun juga diharapkan bisa menjaga sungai, hutan, dan lingkungan. Dan dengan semangat gotong royong, juga aksi nyata, Wono Santri ingin buktikan bahwa perubahan besar ini bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan bersama.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami akan kembali nanti pada pukul 19.30 di Malang malam ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
3: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CETA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CETA dapat segera terrealisasikan.
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Bahwa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
16: Ketersediaan pupuk subsidi aman
15: banget. Aman, pupuk aman.
14: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal nggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
20: Pemerintah Nasuhi dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85,000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dengar, proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86,86,000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
22: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
22: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari keruan. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di keruan, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
23: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
0: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
23: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang malam ini. Masih bersama saya, Rahayu Jafar, yang masih akan temani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti Anda akan dilanjutkan Malang malam ini oleh Riza, Diana Riza, yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan bahwa nanti akan ada obrolan komunitas bersama dengan narasumber Bapak Suwardono dengan topik Serat Peraraton episode ke-26 Parang Kahlawe. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu Jambi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasan.
2: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: mainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Menit ke-55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi akan ada Diana Riza yang melanjutkan bersamaan kita di Malang malam ini. Dan jangan lewatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti yang akan dipandu oleh Diana Riza. Ada obrolan komunitas dengan narasumber Bapak Suardono dengan topik Serat Pararaton episode ke-26 Paranggalawe. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas.

0: menghanguskan bumi pertiwi ini.
1: Aku takut, Kang Dudi. Suara tembakan ini membuat jantungku mau copot saja.
0: Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Keselamatan anak-anak kita terdetak pikiranmu. Ayo cepat selamatkan dirimu.
1: Iya, Kang.
0: Ayo.
1: Cuk, sayang, jangan menangis, Andra, Andre. Nah, mari kita berdoa. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari peperangan ini, ya, nak, ya.
2: Hei, kamu orang perempuan yang membawa anak itu? Mau kemana kamu? Hei, jangan kabur, sayang.
1: Ampun, jangan tembak saya, bener, ampun.
2: Nih. Saya tidak akan tembak Ye, karena Ye cantik. Juga anak kembarmu itu, yang sangat lucu. Saya tidak akan tembak kamu. Saya hanya minta satu anakmu yang gantung itu. Karena anak saya, setahun yang lalu, sudah is dead.
1: Jangan, bener, ampun, jangan ambil anak saya, bener.
2: Nih. Hei, kamu orang jangan pelit. Ye, dengar, kamu punya anak kembar. Kalau aku ambil satu, kamu masih punya satu. Anak kamu akan aku bawa ke Netherlands. Di sana akan ku jadikan anak dan aku sekolahkan yang tinggi. Seharusnya kamu senang.
1: Tidak, jangan, Menir. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak kembar saya. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak saya ini.
2: Dengar saya baik-baik. Saya sudah baik sama Ye. Ya, saya cuma butuh anak kamu satu. Sini, serahkan anakmu.
1: Jangan.

0: Teresa. Aku baru sampai dari Netherlands. Sekarang aku sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta bersama Papa, Mama, dan kakekku. Aku segera menuju Bandung. And alamatmu sudah benar, kan? Oke, aku akan segera meluncur. Oke dah, Reza. Kita jumpa di Bandung, ya. Dadah, Reza.
1: Itu Reza temanmu yang kamu kenal dari medsos, ya? Oh, yang kamu bilang kakeknya itu mempunyai kembaran yang berada di Netherlands dan wajahnya mirip dengan opamu, Sela.
0: Iya, Papa. Opa kita kan punya kembaran yang terpisah di Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Mudah-mudahan saja kakeknya Reza memang kembaran opa kita. Dan kebenaran juga Reza masih punya nenek moyang atau orang Indonesia bilang buyut. Semoga saja ini menjadi suatu keajaiban bagi saudara kembar yang terpisah lama, Papa.
1: Iya.

0: Reza, ini perkenalkan, ini papaku, mamaku, dan opaku.
1: Halo, senang bertemu dengan Mr. dan Mrs.
2: Kami juga senang berjumpa denganmu, anak muda.
1: Yeah.
2: Tapi jangan panggil Mr., panggil saja bapak, ibu. Pakai bahasa Indonesia saja.
1: Okay. Baik, Mr.
2: Yeah.
1: Pak, aduh.
2: Tidak apa-apa.
1: Beginilah rumah saya, bukan, bukan orang kaya.
2: No, nee.
1: Karena kakek dan ayah saya seorang guru, jadi seperti inilah keadaan rumah kami. Sangat sederhana.
2: Tidak apa-apa. Saya tidak pernah mempersoalkan status sosial. Sekarang, di mana kakekmu? Benarkah kakekmu itu dengan opanya Sela, saudara kembar?
1: Itu kakek saya yang duduk bersama nenek buyut saya di samping rumah, sedang memandangi tanaman yang selalu ia rawat setiap hari. Ayo, kita ke sana, kita ke sana.
2: Ayo.
1: Kakek, nenek buyut.
3: Kenalkan nih kalian dengan orang-orang yang ada di hadapan kalian. Beliau ini tamu kita dari Belanda.
4: Andra, anakku yang dirampas menir Belanda di masa lalu. Andra, ini ibu nak. Aku kenal dirimu. Itu tanda lahir di dahimu masih terlihat jelas. Andra, peluk ibu nak. Andra,
5: ibu. Ibu,
4: anakku,
0: Reza, lihat kakekmu dan kakekku berpelukan erat. Mereka sama-sama menangis. Nenek buyutmu terus memeluki kedua anak kembarnya.
6: Iya, aku gak kuat melihatnya, Sela. Selama ini, pastilah nenek buyutku amat sangat kehilangan anak kembarnya dan merindukan dan mengkhawatirkannya. Alhamdulillah ya, berkat perkenalan kita di media sosial, akhirnya bisa menyatukan anak kembar yang terpisah di zaman perang kemerdekaan.
0: Ini juga sebuah keajaiban dan takdir Tuhan yang begitu indah. Sejak kecil terpisah dan saat mereka sudah menjadi kakek-kakek, Tuhan mempertemukan mereka berdua. Dan opaku bertemu dengan ibunya.
6: Luar biasa kebesaran Allah. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Bertahun-tahun kakekmu dan kakekku terpisah, akhirnya bertemu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Air Mata Kerinduan, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Sheila sebagai Esi, Suyuti sebagai Dudi, Binda sebagai Sela, Bams sebagai Reza, Darmawan sebagai Papa, Erlan sebagai Opa. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malang malam ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami sapa Anda saudara dalam Malang malam ini. Kami buka tadi sebelumnya dengan drama radio ya, bersama dengan RRI Jakarta. Kali ini kita masuk pada segmen Pesona Budaya yang akan hadir menyapa Anda saudara hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan pembahasan tentang Serat Pararaton episode 26 Paranggalawe yang akan disampaikan oleh Bapak Suwardono yang sudah tersambung bersama kami saudara dalam sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suwardono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggih Pak malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Untuk malam hari ini pembahasan yang akan dihadirkan ini terkait tentang Serat Pararaton episode 26 Paranggalawe. Betul begitu Pak Suwardono?
1: Iya betul, episodenya sudah 26 Masya episode Allah, siap. Ini sama Mbak Risa.
0: Leres Pak Suwardono bersama saya Riza malam hari ini.
1: Mbak saya Risa berarti urutan ke-26 baru tiba.
0: Masya Allah, 1 sampai 25 nya ketinggalan gak Pak?
1: 1 sampai 25 nya kemana? Ya.
0: Baik, siap Pak Suwardono. Monggo, saya persilakan Pak Suwardono.
1: Saya sapa dulu ya kepada para pendengar pecinta RRI program 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar dan pecinta RRI program 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Seperti biasanya, di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan kita bertemu dalam Pesona Budaya yang sekarang sejak dua minggu yang lalu itu sudah diganti menjadi Obrolan Komunitas. Nah, dalam hal ini Obrolan Komunitas kali ini membahas salah satu teks Jawa kuno tetap yaitu Serat Pararaton. Ya, episodenya sudah 26. Nah, pada Senin 15 Juni 2026 ini Serat Pararaton sudah sampai pada suatu permasalahan yaitu Paranggalawe. Ya. Kenapa saya sebut Paranggalawe Mbak Risa? Karena memang begini. Ini sebetulnya kan secara umum masyarakat itu sudah tahu Paranggalawe itu sebetulnya adalah pemberontakan Ronggolawe di Kerajaan Majapahit. Tapi memang kata-kata pemberontakan itu tidak ada di dalam naskah Pararaton, di dalam apa ya naskah-naskah kidun yang lain itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Pa, awalan Pa itu menyatakan suatu peristiwa tentang A, tentang B. Nah, memang sebelum Paranggalawe ini dulu pada masa kerajaan Singasari ada suatu peristiwa yang namanya Pamalayu. Nah, itu ya. Jadi mungkin pernah dengar namanya Pamalayu. Nah, kalau Pamalayu berarti apa? Suatu peristiwa ya, perfect pa itu suatu peristiwa berhubungan dengan Malayu. Malayu itu maksudnya adalah kerajaan Malayu di Jambi sana. Nah, sehingga Pamalayu adalah sesuatu peristiwa yang berhubungan dengan Malayu. Nah, dalam hal ini penundukan Malayu oleh tentara Singhasari itu disebut Pamalayu. Sekarang namanya juga sama. Pa juga perfectnya awalannya ya. Mbak Risa dari jurusan bahasa ya?
0: Leres Pak Suwardono.
1: Berarti paham ini nanti. Jadi awalan pa itu di sini menunjukkan pa Ranggalawe berarti oh peristiwa yang berhubungan dengan Ranggalawe. Apa itu peristiwa itu? Nah, banyak orang-orang sejarah, orang-orang yang membaca tentang sejarah itu Paranggalawe itu ternyata adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Rangga Lawe. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Paranggalawe itu. Nah, pendengar dan pecinta RRI Programa 1 yang budiman, ketika Raden Wijaya itu dinobatkan sebagai Raja Majapahit, ternyata timbul serentetan ketidakpuasan di antara para pengikutnya. Para pengikut itu memberontong pemerintahan Kerajaan Majapahit yang masih baru didirikan bersama-sama itu dengan rentetan pemberontakan. Mungkin yang pernah mendengar tentang cerita-cerita tentang Kerajaan Majapahit, awal-awal berdirinya Kerajaan Majapahit itu ada pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan ini. Nah, itu apa sebabnya gitu loh. Nah, kita dalam hal ini melangkah dulu yang pertama adalah pemberontakan Ranggalawe ini. Ya, dalam naskah Pararaton memang disebut adanya Paranggalawe. Hal ikhwalnya, awalnya itu adalah tokoh Ranggalawe ini kecewa terhadap pengangkatan seorang teman yang bersama-sama berjuang pada waktu itu mendirikan Kerajaan Majapahit, yaitu Nambi, itu diangkat sebagai Mahapatih Amangkubumi di Majapahit oleh Raden Wijaya. Nah, menurut Ranggalawe ini, mengapa bukan dirinya yang menjadi Patih Amangkubumi itu, atau pamannya yang bernama Sora itu dijadikan patih?
2: Karena keduanya memang jelas pengabdiannya, jelas pembelaannya, jelas apa ya namanya itu, tanpa pamrihnya berjuang mati-matian membela Raja Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya ini. Nah, itulah sebabnya ia memprotes di hadapan raja, dan pada akhirnya karena tidak terdapat suatu kesepakatan, makanya akhirnya Ranggalawe ini memberontak kepada raja yang sangat dia taati. Nah, ini jadi sebetulnya kerajaan-kerajaan itu pun sejak dulu itu seperti itu. Ya, mungkin pada masa sekarang pun, kalau suatu pemberian jasa itu tidak tepat, atau dirasa tidak tepat oleh yang menerima, pasti terjadi pergolakan. Ini kan jasa-jasa para pengikutnya. Kita beralih ke naskah yang lain untuk mendukung hal-hal yang berhubungan dengan Ranggalawe ini. Kita ambil naskah Kidung Panji Wijayakrama maupun Kidung Sorandaka. Itu disebut dengan jelas bahwa Nambi adalah Patih Amangkubumi yang pertama. Bahkan di Prasasti Kudadu atau Prasasti Sukamerta di Lempeng 3A itu, Nambi itu juga disebut Patih Amangkubumi yang pertama. Jadi ini memang tokoh ini tokoh beneran, bukan tokoh-tokoh cerita-cerita dongeng-dongeng ketika mau tidur itu, enggak. Karena prasastinya ada. Naskah-naskah seperti Kidung pun mencatatnya. Nah, justru pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi di Majapahit itulah yang menimbulkan kehebohan dalam awal perkembangan kerajaan Majapahit. Kemudian kita dapat melihat juga dalam Kidung Panji Wijayakrama itu disebutkan bahwa Ranggalawe yang adalah putra dari Bupati Arya Wiraraja di Sungenep sana itu ketika Nambi menjadi Mahapati ya, itu merasa dirinya itu seolah-olah kayak disisihkan gitu, padahal Nambi itu sama-sama kadehan ya. Mbak Risa pernah dengar yang nama kadehan ya? Enggak pernah.
0: Belum pernah, Pak Suwardono.
2: Nah, kadehan, kalau Mbak Risa mungkin teman-teman bercerita tentang wayang topeng atau topeng Panji Asmorobangun atau topeng Panji yang lain, itu kan mesti dia selalu diikuti oleh kadehan. Jadi tokoh Panji itu mesti diikuti oleh tokoh kadehan. Kadehan itu pengiring kan. Jadi umpamanya di dalam wayang, wayang itu ada Arjuna ya. Arjuna itu kalau di Jawa itu mesti diikuti oleh kadehan. Seorang seorang satria ya, wayang, tokoh wayang apa saja, kalau seorang kesatria itu ketika keluar, apakah itu wayang kulit, apa wayang orang, itu mesti diikuti oleh kadean. Kadean itu kalau di dalam wayang itu apa namanya, punakawan itu ya.
0: Oh, baik.
2: Ya, punakawan kayak Semar, Petruk, Gareng, Bagong gitu, itu tapi itu di wayang. Tapi dalam sejarah begini ini ya kan bukan punakawan itu namanya, itu namanya kadehan. Nah, kalau bahasa bahasa di Indonesia kan kadehan itu adalah pengikut. Nah, jadi pengikut setia. Nambi ini adalah pengikut setia yang ikut berjuang bersama Raden Wijaya sejak serbuan tentara gelang-gelang. Namanya tentara gelang-gelang ini Mbak Risa mungkin masih pernah dengar sekarang ya, kok tentara gelang-gelang ya. Saya dengarnya itu pada masa kerajaan Singasari itu mesti hubungannya mesti dengan tentara Kadiri gitu ya, gelang-gelang itu Kadiri itu. Artinya begini, tentara gelang-gelang itu adalah suatu kerajaan, ada di daerah Magetan sana. Terus itu dibawa kerajaan, dibawa naungan atau dibawa pemerintah kerajaan besar, salah satu apa ke salah satu kerajaan besar yaitu adalah Kadiri. Makanya antara gelang-gelang dan Kadiri itu seolah-olah satu itu ya. Jadi tentara gelang-gelang di sini sebenarnya kan juga Singasa apa Kadiri juga gitu ya, karena memang satu keluarga antara Kadiri dan gelang-gelang itu. Nah, itu zaman dulu ketika masa kerajaan Singasari akhir, itu ketika menyerang Singasari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, raja terakhir itu, akhirnya Singasari runtuh. Nah, ini kadehan-kadehan ini setia benar terhadap Raden Wijaya untuk ya bersusah payah sampai akhirnya Raden Wijaya itu melarikan diri ke Sungenep, ke bapaknya Arya Wiraraja, ke bapaknya Ranggalawe ini di Sungenep sana. Nah, sementara Ranggalawe itu baru pertama kali tidak mengenal Singasari, tapi mengenal Majapahit. Karena ketika ia diutus oleh ayahnya yaitu Arya Wiraraja mengantarkan putri Tribuana, istrinya Raden Wijaya yang dititipkan pada ketika melarikan diri ke Sungenep itu, disuruh mengambil karena Majapahit sudah berdiri, artinya kampungnya bukan kerajaannya, kampung Majapahit itu sudah berdiri. Nah, putri Tribuana ini disuruh ngambil oleh dua kadean lainnya dari Arya Wiraraja yang bernama Banyak Kapuk dan Maesa Pawagal. Nah, inilah dengan Maesa Pawagal dan Banyak Kapuk ketika mengambil Putri Tribhuwana, inilah Ranggalawe mulai ikut ke Majapahit. Nah, di situ memang mulai dia itu memang menunjukkan kesetiaannya, baktinya kepada raja. Tapi baik Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Harsawijaya, Serat Pararaton itu menceritakan watak Ranggalawe yang sangat grusa-grusu. Bicaranya selalu lantang. Ya kalau orang bilang kayak enggak punya sopan santun, tapi memang itulah wataknya. Nah, dalam perundingan, kalau ada suatu perundingan mengenai siasat perang, terbukti dia adalah ahli siasat Ranggalawe itu. Nah, dalam pertempuran melawan tentara Kadiri, melawan tentara Tartar, itu seorang pemberani yang terampil dalam menggunakan senjata. Dan gerakannya selalu cekatan. Nah, jadi di satu sisi ucapan lantang kepada siapapun, nggak melihat orang, pokoknya Ranggalawe itu memang sifatnya seperti itu. Terhadap raja pun ngomongnya juga seperti itu. Jadi umpama di wayang gitu mungkin seperti siapa ya? Apa Werkudara, apa Antaséna anaknya Werkudara itu yang tidak bisa bosan. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, maka di samping kekerasannya itu, dia mempunyai tekad yang besar memang. Ya, berani mempertaruhkan jiwanya untuk membela Raden Wijaya memang sudah terbukti di dalam peperangan terhadap tentara Kadiri ketika menyerang Majapahit dibantu oleh tentara Tartar, dan ketika tentara Tartar itu diusir lagi oleh Raden Wijaya kembali ke Cina sana, itu pun Ranggalawe perannya besar. Orangnya bersifat jujur. Kemudian berani mengemukakan pendapatnya tanpa segan-segan. Nah, hanya dari sudut ini kita mungkin dapat memahami sikapnya terhadap Raden Wijaya, kenapa bisa seperti itu sehingga mengakibatkan menimbulkan perselisihan. Akhirnya terjadi suatu pemberontakan. Sebenarnya begini, Raden Wijaya itu mungkin, ya, bukan mungkin, ini kalau kita lihat membaca naskah-naskah lainnya, kalau kita membaca naskah Pararaton aja, seolah-olah Raden Wijaya ini salah memilih orang. Oh, Nambi itu pelelat-pelelat kok dijadikan patih. Kok bukan seorang pamannya Ranggalawe, atau bukan Ranggalawe yang gagah, yang berjasa penuh terhadap raja. Tapi ya maaf ya, pelelat-peletnya Nambi di sini bukan pelelat-pelelat tidak bisa apa-apa loh. Bukan. Artinya itu lebih rendah dari Ranggalawe. Ya, tapi dia itu pun juga mempunyai kelebihan-kelebihan. Ya, jadi di sini mungkin kita bisa memahami mengapa Raja Majapahit, yaitu Raden Wijaya itu memilih Nambi daripada memilih Sora umpamanya, Ranggalawe umpamanya, Banyak Kapuk umpamanya, Maesa Pawagal umpamanya. Itu adalah perwira-perwira semuanya. Tapi dalam hal ini Raden Wijaya itu tidak gegabah. Begini Mbak Ayu, kok Mbak Ayu? Begini Mbak Risa. Iya, Pak, saya itu soalnya terlanjur itu terlalu sering sama Mbak itu satunya itu ya. Jee, maaf ya.
3: Buat kenapa-napa Pak Suardono?
2: jadi gini Mbak Risa. Kita tidak perlu berpikir bahwa zaman dahulu itu ya yang penting pokoknya senang, kemudian dipilih ya orangnya gagah dipilih ini. Enggak. Nenek moyang kita zaman Majapahit itu, ya ini bisa nanti para pendengar itu pun juga bisa memahami apa yang saya bicarakan ini. pada masa Majapahit itu pun, ya, ketika Raja Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya memilih patih di Majapahit itu adalah Nambi, tentulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kitab-kitab penuntun yang ada pada waktu itu. Loh, apa ada kitab penuntunnya tentang pemerintahan? Gitu itu loh, ya jelas ada. Tidak hanya sekarang saja. Zaman dulu itu malah ketat. Di sini saya sebutkan salah satunya Mbak Ayu ya, Mbak Risa ya. Antara lain adalah ada suatu kitab namanya Nawanatya. Nawanatya itu berisi uraian tentang pejabat-pejabat kerajaan, kewajiban-kewajiban mereka itu apa, kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan tertentu, itu ketat. Nah, di dalam kitab itu, Nawanatya itu antara lain dikatakan bahwa seorang patih Amangkubumi, nah ini syaratnya untuk menjadi patih Amangkubumi itu, bahwa seorang yang diangkat menjadi patih Amangkubumi itu tidak hanya harus gagah berani dalam peperangan atau pertempuran, tetapi yang paling penting adalah harus paham segala cabang ilmu pengetahuan, bersikap adil, bersikap bijaksana, pandai berdiplomasi, pandai membina persahabatan baik di dalam maupun di luar, kemudian mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pribadi, kemudian tidak takut dikritik. Itu syarat-syarat antara lainnya, mau banyak. Nah, sementara Ranggalawe, kalau tadi kita melihat, membaca naskah Pararaton, Kidung Panji Wijaya Krama, kemudian Kidung Harsa Wijaya, Ranggalawe itu kan sikapnya kan grusa-grusu, bicaranya lantang. Kemudian yang terakhir tadi, ya selalu apa namanya itu sensitif terhadap kritikan. Jadi ada apa dikit bet, apa dikit bet, ya. Sementara Nambi itu tidak seperti itu. Yang kalau di dalam naskah Nawanatya tadi, seorang pejabat tidak takut dikritik. Makanya Raden Wijaya memilih Nambi itu tidak salah. Nah, begitu Mbak Risa. Nah, tapi di sini Ranggalawe tumpuannya cuma satu. Yang penting adalah mempertaruhkan jiwa untuk membela, tekadnya besar, kemudian terampil dalam menggunakan senjata, lincah dalam pertempuran, tapi yang lain-lainnya tidak dipunyai. Itulah pertimbangannya, makanya kenapa Ranggalawe oleh Raden Wijaya dijadikan adipati di dataran sebelah utara, menguasai kawasan Tuban. Nah, ini kalau orang Tuban mendengar ini, wah, Tuban adalah pasukan Ranggalawe ya. Itu biasanya kan begitu. Zaman sekarang itu memang begitu. Karena terkenal Ranggalawe itu adilati Tuban. Nah, begitulah akhirnya Ranggalawe itu agak kecewa itu yang karena yang menjadi patih di Kerajaan Majapahit itu bukan Lembusora atau dirinya sendiri, dengan tidak melihat hal-hal yang semacam itu tadi. Mungkin memang Ranggalawe tidak memahami apa namanya kitab Nawanatia itu. Menurut anggapannya jasa-jasanya selama perjuangan itu merupakan syarat pengangkatan dalam jabatan tinggi. Tapi kan dia juga sudah mendapat jabatan tinggi, yaitu sebagai adipati di dataran, yaitu menguasai kawasan pantai utara, yaitu di daerah Tuban. Oleh karena itu, ia yakin bahwa dalam pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangku Bumi, menuduh Raden Wijaya itu agak kilaf. Oleh karena itu, dia berani untuk menghadap Raden Wijaya pada waktu pertemuan, pada waktu paseban, pada waktu rapat agung, itu suaranya pun lantang juga. Lantang untuk, ya pokoknya protes lah. Nah, protesnya ya keras begitu. Kepada siapapun ngomongnya seperti itu, apalagi kepada Nambi menunjuk-nunjuk kayak begitu. Akhirnya ya semua orang yang hadirin itu kan juga panas kupingnya akhirnya. Nah, itulah Mbak Risa yang akhirnya membuat apa namanya? Suatu percekcokan, dan sesama sahabat ini akhirnya ya sudah memutuskan untuk mempunyai jalan sendiri-sendiri.
3: Baik.
2: Siap. Artinya jalan sendiri-sendiri itu apa? Ya sudah, kalau kamu memberontak ya tak adepi. Ronggolawe juga begitu. Walaupun kamu teman, walaupun saya setia pada raja, karena raja tidak tepat, maka saya berhak untuk protes. Nah, kan susah kalau begitu caranya. Itu sejarah itu ya seperti itu, Mbak. Akan ada seperti itu dan selalu berulang itu. Makanya saya kalau ada apa-apa gejolak di masyarakat ini, saya itu enggak pernah getun, saya itu enggak pernah kagum. Enggak pernah apa ya namanya ya. Orang mengatakan dikit-dikit gumun, enggak. Karena saya mempelajari sejarah Jawa kuno itu seperti itu masyarakatnya memang. Iya, jadi akhirnya kalau terjadi ini, alah dulu ya sudah seperti itu, mau apa?
3: Baik.
2: Iya, akan berjalan terus gitu, Mbak. Gitu ya. Nah, makanya akhirnya terjadi suatu pemberontakan, ya, yang kerajaan Majapahit menyiapkan pasukannya, sementara Tuban pun juga menyiapkan pasukannya. Nah, dalam hal ini disitulah dicatat oleh Serat Pararaton, oleh Naskah Kidung Panji Wijaya Krama, kemudian oleh Naskah Kidung Harsa Wijaya, dan juga Kidung Sora. Kidung Sorandaka itu pun juga menyinggung tentang pemberontakan Ranggalawe itu. Karena nanti berderet itu, Mbak, pemberontakan itu, Mbak. Jadi setelah Ronggolawe nanti ada pemberontakan pamannya Sora itu. Padahal ini orang-orang kepercayaan raja semuanya memberontak. Artinya semuanya itu apa ya, kalau kita ada pada posisi kerajaan, semuanya ini harus ditumpas. Padahal mereka adalah pendiri-pendiri kerajaan Majapahit loh. Jadi kalau kita membaca hanya satu naskah aja, ini kok bisa begini nih, bagaimana? Apa orang Majapahit, orang Jawa ini dulu keteliwang atau gimana? Kok bisa kerajaan Majapahit itu didirikan bersama Raden Wijaya, bersama dengan kadehan-kadehannya, pengikut-pengikut setianya. Nanti ada itu pemberontakan-pemberontakan bukan dilakukan oleh musuh dari luar. Tapi yang memberontak itu justru adalah pengikut-pengikut setia ini. Bukan kepada yang lain, justru kepada Raden Wijaya. Ya memang ada nanti Mbak, itu episode keberapa itu nanti kita ketemu, barangkali nanti Mbak Risa ketemu saya lagi, ada yang namanya Pak Kuti. Artinya pemberontakan Kuti itu Raden Wijaya sudah meninggal. Tapi yang memberontak, yang namanya apa namanya, Tujuh Dharma Putra ini, yang dipimpin oleh Rakuti ini, memberontaknya kepada anaknya Raden Wijaya, yaitu Raja Jayanegara. Jadi terus begitu. Nah, ini nanti kita mudah-mudahan kita bisa ketemu, bisa secara lengkap nanti kita bisa mengupas kenapa ya Pak, zaman bisa yang begitu, kenapa ya Pak kok bisa yang namanya kadean itu kan pengikut setia, kok bisa ya kayak Ranggalawe begini, itu kan panas gitu, panas akhirnya ya terbunuh juga, yang membunuh Ranggalawe pun juga sahabat karibnya juga. Itu loh. Jadi ketika tentara Tuban itu berhadapan dengan tentara Majapahit. Nah, itu akhirnya tentara Majapahit itu mengepung tentara Tuban. Nah, ketika mengepung tentara Tuban itulah di situ harapan dari Ranggalawe sebetulnya enggak akan membunuh raja atau membunuh pamannya atau membunuh siapa enggak. Kalau dalam pembicaraan kita ini tadi yang dituju oleh Ranggalawe itu kira-kira siapa Mbak Risa?
3: Mungkin temannya tadi ya Pak ya, yang jadi kadehannya tadi ya.
2: Iya, semuanya kan kadean ya, okay. Semua kan pengikut itu ya. Iya, tapi sebetulnya saya berontak betul, ini udah panas yang namanya Ranggalawe ini. Akhirnya Majapahit pun juga begitu mengeluarkan pasukannya. Ya, sama-sama pasukannya. Tapi satu yang dituju oleh Ranggalawe, dia enggak akan membunuh ini, membunuh ini, membunuh ini, membunuh ini. Tapi satu yang dituju oleh Ranggalawe itu sebetulnya, kalau mungkin itu terbunuh, mungkin selesai.
3: Raden Wijaya, Pak Suwarto.
2: Raden Wijaya kan rajanya, tidak

0: karena Nambi itu pun juga dilindungi oleh kadehan-kadehan yang lain, oleh pamannya Ranggalawe yang namanya Sora, kemudian sama banyak kapuk, Mahisa Pawakal, ya, kemudian siapa, Kakak Sarkara, Kebuan Abrang, Mayang Mekar, itu membantu Nambi semuanya, sehingga Nambi luput dari serangan Ranggalawe. Justru akhirnya yang berhadapan dengan Ranggalawe itu adalah panglima yang datang dari Melayu, yang memimpin Pamalayu pada waktu itu, yaitu Kebuan Abrang.
1: Masya Allah. Ini iya. Ada satu pendengar ini, Pak Suwardono, yang sudah sepertinya sudah mengikuti jalannya siaran ini dari episode 1 sampai 25. Boleh saya bacakan, Pak Suwardono?
0: Silakan.
1: Dari Pak Suranto. Ranggalawe adalah putra asli Tuban, putra kandung Arya Wiraraja, kecewa karena dia tidak mendapatkan jabatan, dan jabatan itu justru diberikan kepada Nambi. Dan menurut saya Raden Wijaya dalam hal ini kurang bijak dalam mengambil keputusan. Salam hormat untuk Bapak Narasumber. Cerita yang beliau sampaikan sama persis dengan sandiwara radio Tutur Tinular yang pernah saya dengar pada tahun 1989, 37 tahun yang lalu. Saya kemudian ini dan akhirnya nanti Ranggalawe binasa ketika berkelahi dengan Kebo Anabrang. Ini baru saja disampaikan tadi ya oleh Pak Suwardono ya. Tapi jujur Pak, saya suka dengan tokoh Ranggalawe, walaupun bicaranya keras tapi dia jujur. Sayang dia kurang perhitungan, dan itulah yang menyebabkan dia terbunuh di sungai Tambak Beras. Ranggalawe juga mempunyai senjata andalan yang selalu digunakan, yaitu keris Megalamat. Pak Suranto di Malang, Pak Suwardono.
0: Betul. Mungkin Pak Suranto itu membaca Kidung Ranggalawe atau memang atau membaca buku buku tentang buku Ranggalawe, tapi mengambil dari Kidung Panji Wijaya Krama dan Sorandoko. Nah, memang di Kidung Ranggalawe itu memang seperti itu. Kidung Ranggalawe itu sebelumnya jadi satu dengan Kidung Panji Wijaya Krama. Nah, yang dibaca oleh Bapak itu ya seperti yang saya katakan tadi ya, kita membaca itu, apalagi kalau membaca bukunya tidak membaca buku aslinya, ya memang seperti itu, betul. Ya memang bukan orang sejarah ya, tapi kalau orang sejarah itu mengambil dari naskah ini, sehingga seperti yang saya katakan tadi itu, ya tidak langsung menuju bahwa Raden Wijaya kurang bijak, nah, begitu ya. Ya memang iya begitu, memang di naskah Ranggalawe seperti itu. Ya, tapi kita harus paham juga terhadap naskah-naskah yang lain yang ada pada masa Majapahit. Bapak silakan membaca buku Nawanatya. Nah, kalau membaca buku Nawanatya, mungkin dalam hal ini kita bisa menyikapi siapa Ranggalawe, apa bagaimana sifat Ranggalawe, ya. Dan di dalam Kidung Panji Wijaya Krama itu pun juga disebut dengan jelas bahwa Ranggalawe itu, nah memang kata-kata putra Tuban itu, ya kata-kata putra Tuban itu memang akhir-akhir ini, karena memang dia adipati Tuban. Sebenarnya dia adalah dari Madura Barat, putranya Arya Wiraraja yang ditempatkan oleh Arya Wiraraja di Madura Barat. Nah, sejak ketika banyak kapuk sama Mahisa Pawakal itu mengambil putri Tribuana di Sungenep. Nah, di situ Ranggalawe diikutkan oleh bapaknya untuk mengabdi kepada Wijaya di Kampung Majapahit. Nah, itu silakan membaca buku tentang Panji Kidung Panji Wijaya Krama sampai habis. Nanti pertengahan di situ selesai, kemudian dilanjutkan dengan Ranggalawe. Sama kidungnya, namanya Kidung Panji.

0: Wijaya Agama. Kemudian juga Kidung Sorandoko juga perlu ya. Nah, kemudian apa tadi? Memang betul sekitar tahun 80-90-an ya yang Arya Kamandanu itu.
1: Tutur tinular nggih Pak Suwardono?
0: Saya waktu itu hanya cuma saya nyerempet-nyerempet gitu loh telinga itu. Ini apa toh? Oh, anu apa cerita fiksi tapi dengan menggunakan peristiwa dan tokoh-tokoh Majapahit.
1: Baik, siap. Nun sewu Pak Suwardono, Pak Suranto ini kebetulan mengakses informasi sejarahnya melalui sandiwara radio tadi, Pak. Begitu. Jadi beliau ini seorang tunanetra, jadi mendapatkan informasinya. Boten napa-napa Pak Suwardono, perlu saya sampaikan hal ini juga. Jadi mengaksesnya melalui sandiwara radio yang beliau dengarkan.
0: Ya. Terima kasih Pak Suranto, ya Allah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Hebat Pak Suranto ternyata ya. Betul Pak ya. Apa namanya tadi sandiwara radionya?
1: Tutur tinular.
0: Tutur tinular.
1: Anjay.
0: Itu 75% memang mengambil dari naskah Kidung Panji Wijayakrama, Pararaton, kemudian dengan ya memang namanya sutradara kan nggak akan masuk ke dalam-dalamnya ke serat ini enggak ya, makanya nanti diikuti saja kita bisa tahu tokoh-tokohnya, kemudian ya namanya apa fiksi ya, fiksi ditutur tinular itu kan ada nama-nama yang bergeser diganti, kemudian ada yang namanya dirubah gitu ya, seperti kalau nggak salah di tutur tinular itu anu ya, Mbak Diana pernah mendengar emang cerita itu?
1: Kebetulan saya masih bayi di usia
0: 8. Cuma begini loh, di tutur tinular itu yang terkenal pada waktu itu ada seorang tokoh namanya Ramapati. Wah, aku tak cuari di naskah, aku nggak pernah ada ya. Bahkan justru di prasasti apa? Di prasasti kalau enggak Tuhan Nyaru, prasasti Sukamerta itu malah Ramapati itu justru malah seorang tokoh yang mendapat anugerah raja karena keperwiraannya. Nah, ini yang saya dapatkan di naskah ini yang sifatnya persis seperti ditutur tinular itu, namanya adalah Mahapati. Nah itu sehingga Mahapati mungkin diganti Ramapati ya, biar sutradara pencetus cerita fiksi nggak tersalahkan kan, nggak apa-apa. Iya begitu. Tutur tinular, kalau nggak salah tutur tinular itu tokohnya Arya Kamandanu kalau nggak salah ya, betul itu yang saya lupa. Karena memang ya sekilas-sekilas gitu loh. Sering ketika saya dulu ketika saya masih aktif dulu sering kok ditanya sama teman-teman guru itu ya tentang itu, tentang apa tutur tinular itu, apakah seperti ini ya, enggak apa-apa diikuti saja, minimal panjenengan itu tahu bagaimana gerak peristiwa sejarah berdirinya kerajaan Majapahit sampai kepada masa kejayaannya.
1: Baik,
0: itu ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi Pak Suranto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Suranto sehat walafiat ya, terus bisa mendengarkan itu hebat benar ya. Mbak, ini rasa-rasanya sudah pukul 20 hampir.
1: Leres Pak Suwardono.
0: Itu ya, saya akhiri aja ya tentang Parang Galawi ini, nanti insya Allah nanti bisa ketemu lagi di 2 minggu mendatang. Setelah Parang Galawi ini mungkin ada pemberontakan Sora ini, barangkali ya, kita membahas begini aja, mudah-mudahan ketemu lagi sama Mbak Risa sehingga nanti Mbak Risa juga bisa menyampaikan apa dari pendengar pun juga bisa menyampaikan seperti ini tadi gitu nggih Mbak Risa nggih.
1: Siap Pak Suwardono, matur nuwun sangat malam hari ini sudah membagikan sejarah yang sangat luar biasa sekali tentang serat Pararaton Paranggalawe untuk malam hari ini.
0: Betul.
1: Sehat selalu Pak Suwardono. Selamat istirahat malam hari ini.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang baru saja hadir berbincang bersama kita saudara dalam obrolan komunitas tentang budaya, sejarah dan budaya Serat Pararaton episode ke-26 Paranggolawe. Adalah Bapak Suwardono yang Anda juga bisa nikmati siaran kami saudara setiap hari Senin ya, dari jam 20 lebih 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera hadir untuk Anda, kami lanjutkan Malang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

Anda masih bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, wisata edukasi yang akan kita hadirkan untuk Anda hari ini adalah membahas tentang tempat yang tidak selalu identik ya, dengan museum atau tempat belajar formal. Di Malang Raya, ini ada sejumlah kampung tematik yang memang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang memungkinkan para pengunjung belajar tentang budaya, lingkungan, pertanian hingga kerajinan tradisional secara langsung dari masyarakat setempat. Ada 7 kampung wisata edukasi di Malang Raya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata sekaligus juga menambah wawasan ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.

Wisata edukasi yang pertama yang ada di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu yang menawarkan pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, dan nilai gotong royong. Ini yang juga masih dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kawasan ini, saudara, berkembang sebagai wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang dilakukan oleh para petani dengan saling membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kemudian kerajinan lokal, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada Kampung Budaya Polowijen, dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya topeng Malangan di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Polowijen memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singhasari ya, yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian topeng Malangan. Daya tarik utama adalah program Sinau Budaya. Ini yang memungkinkan para pengunjung belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk bisa mendukung aktivitas wisata, kampung ini juga dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, dan juga area kuliner tradisional.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kami masih hadirkan untuk Anda, saudara, beberapa kampung wisata edukasi yang ada di Malang Raya. Kita menuju kampung yang ketiga ya, ada kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro di Lesan Puro. Ini melalui kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat bisa melihat ya konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini, saudara, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah ya, untuk bisa menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan, kampung wisata organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan. Para pengunjung, saudara, ini bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit, hingga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Menuju kampung yang keempat, ada kampung wisata edukasi Gerabah. Ini salah satu sentra yang cukup dikenal di Dusun Getaan, Desa Pagelaran, Kabupaten Malang, di mana kawasan ini, saudara, berkembang menjadi kampung wisata edukasi yang mengajak para pengunjung belajar membuat gerabah menggunakan teknik tradisional. Berbagai produk hasil kerajinan warga, mulai dari pot bunga, kendi, cobek, celengan, hingga souvenir, ini gampang sekali ditemukan di kawasan ini. Mulai beragam aktivitas interaktif yang ditawarkan, pengunjung juga bisa memahami proses kreatif di balik pembuatan gerabah ya, sekaligus mengenal salah satu warisan budaya yang masih bertahan di Malang hingga saat ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

Dua tempat wisata edukasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Kampung Edukasi Punokawan, saudara. Ini ada di Bangkalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Konsep pembelajaran ini yang ada di Kampung Edukasi Punokawan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Setiap tokoh Punokawan digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda melalui berbagai elemen visual dan edukatif yang tersebar di kawasan kampung. Para pengunjung diajak memahami filosofi budaya Jawa dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Ada Kampung Glintung Go Green atau 3G, dikenal sebagai kawasan yang berhasil merubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Program ini, saudara, mulai dikembangkan di tahun 2012 yang berfokus pada upaya mengatasi banjir melalui pengembangan sumur resapan biopori serta pengelolaan drainase berbasis warga. Selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan. Kemudian gang-gang pemukiman ini dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman ya, mulai dari sayuran, tanaman obat keluarga, hingga budidaya perikanan skala rumah tangga. Kini, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal warga, tapi juga menjadi ruang belajar bagi berbagai kalangan yang ingin mengenal praktek pelestarian lingkungan dari dekat. Selanjutnya ada Kampung Topeng Desa Kumenanti yang menyimpan kisah pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Telogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ini memadukan unsur seni, edukasi, dan pengembangan ekonomi warga dalam satu kawasan. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan dua topeng raksasa ya, yang menggambarkan tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Selain itu, ratusan topeng Malangan dengan beragam karakter dipasang di berbagai sudut kampung yang menciptakan suasana yang khas sekaligus menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Tidak hanya menikmati suasana kampung, saudara, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat kesenian topeng Malangan melalui berbagai aktivitas edukatif. Warga setempat juga mengembangkan kerajinan topeng yang bisa dipelajari mulai dari proses pembuatan hingga pewarnaan. Itulah beberapa destinasi wisata edukasi yang bisa coba Anda kunjungi untuk bisa melihat seperti apa budaya, kemudian pertanian, kerajinan, hingga lingkungan yang ada di Kampung Wisata Edukasi di Malang Raya yang menghadirkan ragam kegiatan yang memungkinkan para pengunjung untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah aktivitas masyarakat setempat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari tugumalang.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kami akan selanjutnya hadirkan informasi terkait tentang makanan-makanan sehat. Paduan dari kunyit dan madu ini dapat meningkatkan antioksidan, mengurangi peradangan, bahkan membantu menurunkan berat badan. Makan makanan sehat yang berfokus pada makanan antiinflamasi, termasuk kunyit dan madu, ini bisa membantu menurunkan berat badan. Seorang profesor klinis dari University of Georgia, Tracy Brickman, menyampaikan bahwa diet antiinflamasi ini mengandung makanan yang kaya serat, nutrisi, dan fitokimia. Selain membantu menurunkan berat badan, kunyit dan madu ini dapat mendatangkan manfaat kesehatan dengan cara yang lain. Kunyit saudara memperoleh khasiat anti radang dan antioksidan dari senyawa alami yang disebut dengan kurkumin. Kunyit juga kaya akan fitokimia yang bisa memberikan manfaat kesehatan protektif untuk melawan kanker dan penyakit jantung. Sementara madu mengandung gula, asam amino, mineral, dan vitamin yang memberikan manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Penelitian tentang madu menunjukkan bahwa antioksidan ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan membantu meningkatkan masalah saluran pencernaan, bahkan juga manfaat antidepresan dan juga anti kecemasan. Selanjutnya, saudara, kunyit dan madu bisa dimasukkan ke dalam diet dengan menyajikan dalam bentuk minuman seperti teh ataupun smoothie. Selain itu, kunyit dan madu juga bisa digunakan untuk membumbui makanan ya, seperti ayam dan juga ikan, atau bisa dijadikan sebagai saus.

0: Kilo make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Minuman susu hangat dengan campuran kunyit dan madu ditambah jahe, ini baik sekali untuk memperbaiki pencernaan dan mengatasi peradangan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kunyit terutama dalam bentuk suplemen sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping dari suplementasi bisa mencakup gangguan glikemik, peningkatan risiko batu ginjal, dan penyakit hati. Terlalu banyak kunyit juga bisa mempengaruhi penggunaan obat seperti pereda nyeri, kemoterapi, pengencer darah, dan imunosupresif. Madu yang sebagian besar komponennya berupa gula juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Mengkombinasi kunyit dan madu secara bersamaan memang bisa mendatangkan manfaat kesehatan ya, tapi tanpa perubahan gaya hidup yang sehat tidak akan mempengaruhi penurunan berat badan. Di era berbagai macam jenis diet dan suplemen makanan, kita sering lupa bahwa banyak rempah-rempah di dapur yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Seperti yang sedang kita bahas saat ini saudara, yaitu kunyit yang terkenal dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Dikutip dari Time of India, kunyit yang sudah lama menjadi bagian dari praktek pengobatan tradisional merupakan salah satu bumbu yang paling umum ditemukan di rumah tangga. Selain menjadi antioksidan yang sangat kuat, kunyit juga dapat membantu menghilangkan lemak perut serta dapat mengurangi gejala kembung dan gas pada perut. Kurkumin adalah bahan aktif utama dalam kunyit yang memiliki beberapa sifat penyembuhan dan dikenal untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Memulai hari dengan segelas air kunyit, ini bisa membantu mempersiapkan sistem pencernaan Anda. Saat dikonsumsi pada pagi hari, kunyit membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan memulai metabolisme Anda.

jembatan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan-buruan dipakai helmnya.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda debar, dengar bareng pertandingan pertama Spanyol versus Tanjung Verde yang akan hadir untuk Anda tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan kami akan lanjutkan dengan pertandingan Belgia versus Mesir pada jam 2 dini hari nanti. Dan juga esok hari saudara, Iran versus Selandia Baru akan hadir menyapa Anda jam 8 pagi, yang mana seluruh pertandingan ini bisa Anda nikmati di Pro 1 RRI Malang FM 94,6 MHz. Segera jelang kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan pertama Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu? Hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja.
3: Kok iso suaramu kok koyo ngono kuwi?
4: Lah bareng tak cabut makdel ngene.
5: Mosok pusaka ngentuk.
4: Eh ana nang sing luwih dawa, Pak.
3: Ben suara apa? Suara nek bocah iki dudu bocah
4: bain-bain.
3: Bain-bain iki ngono anake lurah darene suara mau kan.
4: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
3: nek awake. Dalan mulyane awake dhewe.
5: Kowe ora usah kandha ngono kuwi, aku wis ngerti.
3: Lah kok iso ngerti tekan ndi ta, Kang?
5: Lah mergo sing ngomong nang jero mau aku.
4: Kene iki dianggap tenanan kok kono mayar mlengo.
3: Padha ae ludruk mentah.
5: Piye to piye?
4: Iya. Sampeyan wis ngerti.
5: Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wis ngene, arep piye diaku anak, ayo dibrokoki.
3: Jenengne sapa no iki ora duwe
5: jeneng. Ngene nek perkara jeneng. Mergo iki uwal saka pepati. Jenengke Slamet.
3: Slamet. Muga slamet ya donya akhirat ini.
4: Le, cah bagus, jenengmu sapa kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget.
6: Slamet.
4: Nggih sing penting slamet.
5: Ambak aming jeneng kuwi iki ya
4: donga nggih, Pak.
5: Heeh. Jenengke Slamet, ben slamet
4: iki.
5: Ya, ayo dibrokoki.
4: Ayo, Pak.

0: ngomong lah jenenge ngopeni anake lurah ya sing ngene iki jaluk opoe keturutan iya bener iya wong lak ngopeni anake lurah iki jaluk opo mesti keturutan iki sesuk ngejak ning sarangan sarip ndhasmu iki beda awe dhewe iki ngene iki ngopet anake lurah no iki awe dhewe iki dadi pembantune lurah iki awe dhewe iki tenanan ning kene iki aja nganti guyon iki awe dhewe serius awe dhewe iki dadi pembantune sak motone sak cangkeme ora awak tok ngilani lho awak tok
1: kowe karo aku dadi pembantu
0: iya wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne
1: mamu
0: aku kira paham lah begi awe dhe yakin bisa ki ludrukan aja biayaan seneni HM sakilo
1: melu mbah lurah gedangan
0: iya tutu
1: lurah ndi
0: beda pak tutu pak teko
1: saudara pak lurah ndi
0: Payaman lurah Payaman wamu gretek-gretek mitmu rono sih lurah Payaman awake dhewe kudu
1: sing dadi mbah lurah Payaman gretek-gretek
0: ora maksude mikmu sing gretek-gretek iki awake dhewe iki ngopeni anake mbah lurah Payaman awake dhewe wis melok mbah lurah pirang taun
1: 5 menit kok kene rene lho pirang taun
0: ego ngentai lo truk cowengah
1: lho nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit to
0: gua ya tahun-tahunan cil ngono ya kena tak pura wis tuwek aku
1: tahun-tahunan
0: iki ceritane lengoh cengoh ngentai lho truk kowe ngising
1: ngono lho cil
0: tahun-tahunan lho ngomong tahun-tahun
1: pirang tahun
0: iya nek kepung 10 tahun kepungkur awake barek peno barek aku iki peno barek aku wis 10 tahun dek kene ngopeni anake lurah
1: melu mbah lurah Payaman
0: Payaman aku apa didadekne RT gak gelem bro
1: awakmu didadekne RT
0: gak gelem
1: waduh BLT dipangan awakmu dhewe
0: lha aku lak aku dadi RT sing oleh BLT sapa ponakanku kabeh
1: jenenge anake mbah lurah sapa lah iki lho mesti ra takon mau mesti kowe ra takon
0: Sutejo sumrambah marang sapa wae te tetep semangat jo coyo Sutejo
1: yo
0: mbah lurah Payaman sapa jenenge
1: mbah lurah Payaman sapa pak mau pak Sudiro
0: gak bes lah Sudiro
1: Sudiro bis
0: yo Mbah Lurah Sutejo Mbah Lurah Sudiro anake jenenge Sutejo tapi nakale ra umum anake
1: ya wis dipasrahne awake dhewe
0: lho lak pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal
0: dunia malam mosok ben-bengi njaluk mangku purel ning karaoke aku kan yo pengen pak
1: dik ingine mlaku cak kuntet nyapa aku golekno micet ya iya kok enak
0: tak omong
1: iki opo iki opo iki mesti didikane piteng
0: kowe iki le kowe aja ngono kuwi tak omong wisan pak ngengkel pak
1: bocah ganteng pelit
0: lho tapi lho jenenge wong anake lurah iso sok ngono kuwi awake dhewe kudu iso memahami awake dhewe kok lara memberi itu kok awake dhewe
1: ditok lurah gak krungu kowe
0: gak
1: aku ngentut iki mau
0: iya ambune tok pak sing ngono iki lho Pak. Iya. Iling-ilingan, Pak.
1: Apa?
0: Tutuk. Kuwi tukang kelir. Kuwi tukang kelir. Kuwi wis pokoke dhewe kudune siji.
1: Salah lan lupute, pinter lan cerdase, kuwi toko aku awakmu.
0: Iya. Ngerusak wis kene wis ora rusak lho. Kene iki wis tenanan.
1: Iki lho. Iki juragan micet.
0: Iya. Masyaallah.
1: Ya Allah.
0: Iki aku iki tenanan, ludruk iki piampri ora rusak.
2: Begenggek ra payu, Mas. Ora enak wong nyang belas.
0: Lha sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa?
2: Padahal wis tak watak-watakne lho.
1: Mbak Yu, Mbak Yu.
2: Panganan, panganan.
1: Mbak Yu. Nuwun sewu lho Mbak Yu.
2: Apa?
1: Jenenge genggek. Masa susune sisia.
2: Eh, maune loro.
0: Lha nyapa kok iso?
2: Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu ora lah.
2: Mimi mopi.
0: Masuk ngerusak lodruk ya. Eh, masuk.
2: Lodruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu. Cah,
2: rupane koyo Niken Salindri. Dianggep tandak rapayu e. Balik aku. Areng
0: iki iki
2: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapa ning kono sing kono ora enak kowe.
2: Kono ya tutup e.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ayo Thomas delok.
0: Kok iso bijik rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul notok e wis.
1: Tutule sambel apa piye?
0: Mlebu mlebu ngerusak lodruk ya.
1: Iki jane mau iki. Wah wong ndi ngono lho.
0: Ayo wis benang merah.
2: Tolong.
0: Alah alah.
2: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong niku lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa?
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak, njaluk tulung aku pisan iki aja
1: ngrucak. Aja ngrucak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab lawake dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosok e dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Ya iya.

0: upamane ngono lho aku begal mbiyen kowe apa nggawe mau
1: hey, sekrasep
0: tuh tuh sapa iki
1: Bambang
0: goblok kowe dadi sapa
1: Bang
2: Bambang apa
0: dek mikmu Mas
1: Krisna
0: Krisna ngawur kok rumah saku sampean dadi sapa Mas
2: kok sapa Bambang lho
0: jenengmu sapa
2: wong karo sing ditutke saben dino
0: eh iki anake lurah ya iki
1: kok iso lali
0: aku sumpah aku lakon
1: lali
0: lali aku lah biasa awakmu heleman kok saya heleman saiki ngene lali aku piye piye piye piye rek
2: heleman ki yo ana perlune nganggo topi ngono ka yo ana perlune
0: iya iya iya
1: perlune apa
2: ya perlu berakun nangan lho
1: oh iya iya
0: ngono lho nyamar iki nyamar
2: nah
0: biyen iki saras 008 iki
2: nah.
0: Biyen biyen jaman biyen iki saiki awake dhewe melok iki wis aku mengetutne awakmu
2: luwe ora
0: enggak
2: luwe ora
1: luwe
0: eh sing padha tenan pel-pelanmu piye
1: mau bisi awakmu awakmu aku gak awakmu luwe ngono
2: iya iya luwe ora
0: luwe wis
2: kowe luwe
1: gak wis
0: goblok kowe iki kudu padha aku luwe kowe luwe
1: oh ngono
2: luwe
0: luwe
2: kowe yo luwe
1: padha
2: golek warung
0: iya
2: aja ngisen ke Sutejo to aja ngisen ke Sutejo yen luwe iki yo mangan golek warung sing larang
0: sing larang
2: oke okay.
0: Aja ngisen ke Sutejo
1: apa-apa anak elura nek mangan sing murah ya isin
0: to isin
1: anak elura
0: anak elura
1: isin-isin ke
0: Sutejo
2: koyo ning warung milio sak garepmu golek panganan sing paling larang
0: iya
2: engko tak bayar ono
1: umpama ora
0: ngerti bayar rungono sik rungono sik sik sik cangkeme basa kita bocah iki piye piye omong piye tapi tak dong dong dong dong kok gak sido kok mentah nur mas aku
2: kowe iku golek panganan sing paling larang
1: kowe lek wis telung dino
0: alah alah mbok sesuk sesuk mbok serasa melok mbok wis ora nek dapukan lho kono iki lek kita ora nek dapukan iki ning isor kono lho
2: iki sapa to jero iki sapa
0: iki sing perusak
1: blobok barang anyel ya rang langane
0: sesuk
1: pilek wis telung dino ya
0: sesuk iki anu larane dapukan golek-golek nopo ngono lho ben rusak lali ya
1: jangkrik
2: kowe mau lek yen
1: kowe takon aku
0: ora traktir tak apa jene
2: wis tok kowe ku milio ning warung kuwi milio panganan sing paling larang
0: iya
2: ombenan sing paling larang
0: iya
2: engko tak bayar ono
0: lah iki lho
2: iki
0: lho iya to
2: iki lho ambene Sutejo
0: Sutejo dieng kolmu
2: iki lho apa sih
0: lha aku ngomong kamu tak bayar ono
2: lah sing bener
0: tak bayarani
2: monggo monggo
0: lho
2: monggo
0: lho
1: kowe duit kenantang
0: iki lho
2: Sutejo
0: Sutejo ora kaya ngene iki dadine heh ora remek kancane kaya ngene iki hancur hatiku kok mangsamu ngomongmu iki kleru
2: lha piye to
1: susu
2: susu
1: jenengmu sapa
2: Sutejo
1: lha iya
2: ana
1: Sutejo su
0: ndak
2: iya
0: ya jenengmu kuwi mosok ape celok te ya ora penak piye te pete piye beto no jo ora penak no su
2: ya wis sak karepmu
0: ya
2: sak karepmu
0: ya ya iki ngene lho su umpamane kowe
1: sane iku
0: biasane iki sing penak tak bayarane
2: lha monggo
1: iki jelasne lho su
0: aku jelasne su
2: jelasne piye to
1: mangan mangano mangan ombenan sing larang panganan sing larang engko tak bayarane
0: monggo
2: lah lek ngono kan eh
1: su ngene lah
2: piye to ya apa
1: elenono nek
0: ora usah dibaleni wis pokoke engko ade mangan
1: wis tanggung jawabmu
0: to aja ngati ngisi-ngisini jenenge Sutejo
2: meneh engko yen warung ana wong wedok sing ayu yo. Ah, Sutejo. Pasrahno aku.
0: Lho,
2: aja melok-melok.
0: Ngene lho, Mas ngincipi masuk gak oleh
2: kan. Gak oleh. Mas turuke Sutejo.
0: Berarti lah mau nenek arek ayu iki dek.
2: Ha.
0: Sutejo se.
2: Iya.
0: Kuwi nomor pira?
1: Loro no.
0: Sowi mesti kowe engko.
1: Diluk-diluk.
0: Gak kowe dikenane sowi.
1: Eh sumpah diluk.
2: Masa sowi.
0: Sowi iki batangi. Masa ndek sowi.
1: Sumpah diluk ae ya.
0: Wes gak iso. Gak percaya.
1: Eh sumpah aku ora kaya biasane. Diluk-diluk.
0: Nek nek dia ndali pitang telung jam loh.
1: Ah, tadi dicek dulu nih.
0: Eh, ya ampun. Eh, bosnya kok sama Cak Ayu kayak gini ya? Iki gak sing pilek mau gak?
2: Itu ayo ngono.
0: Iya iya iya iya. Bah iki.
2: Kita iki api iki. Melaku ijen
0: iki
2: mesti rantuk.
0: Alah wis genah lah iki. Sasaran iki.
3: Piye, Cak?
0: Ya enggak piye-piye.
2: Kate nanti, Dik.
3: Ya aku arep bali to, Cak. Dalane ki aja diadang-adangi, aku tak lewat kok koyo dalan-dalane dhewe to.
0: Oh, 10 menit, 10 menit, 10 menit selesai.
1: Kamu sih.
0: Aku iya kowe sih, kowe sih.
1: Jang. Kamu sih 10 menit.
2: Iya. Kate nanti, Dik.
3: Arep bali, Cak.
2: Bar mulai.
0: Lewat kene.
3: Ya jelas lewat kene lah, tapi jalannya, Mbok.
0: Gak iso.
3: Dang-dangi ngono kok e.
0: Tak jikune kloso sik. Lah tak jikune kloso.
3: Lho. Piye to kok kloso barang ki kok?
2: Lah nek bocah juk kloso kowe awakmu juk apa?
1: Wis tak golekne.
2: Ayo. Ojo
1: kuwatir.
2: Arep mulai.
3: Iya, Cak.
2: Ngomamu ndi?
3: Ya omahku kono lho.
1: Wis. Cocok.
2: Iki hubungane iki hubungane apa?
1: Nek mun kodol.
2: Kok nek busine dol.
1: Terus nyiseti piye?
2: Ya wis,
1: mantap. Lah iya.
2: Kok ki jenan ki apa ora ndek pacar apa sapa kok ngono?
3: Ya ora Mas, nek aku ndek pacar ya mesti gandengan wong loro.
2: Nah.
3: Nyatane ya dhewe ngono kok.
2: Ki apa?
1: Ora nek toilet engko nguyu kene. Tunggu yuk,
2: cepat ke pojokan, cepat ke pojokan. Orang di pacar?
3: Ya orang.
2: Nah.
3: Lah ngopo kok lah lagi?
2: Ya kebeneran toh.
3: Lah kok kebeneran piye?
2: Yang gue selegan, aku ya selegan.
3: Terus?
2: Ah, siapa ngerti nih, awal ini jodoh?
3: Ya orang, aku gak pengen kok.
2: Tuh.
0: 10 menit cukup. Ayo, kaca nih.
2: Buset toh aku.
0: Lihat piye betan, meniti kok kono.
2: Eh, aku ya sik pemanasan.
0: Gop. Pemanasan tok iki, Jok, Jok.
3: Wis to, Cak, aku tak lewat dhisik. Dalane aja didang-dangi ngene.
2: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
3: Sarina.
2: Jenengmu sapa?
3: Sarina.
2: Sarina.
3: Sarina.
1: Guri kentang-kentang wis lho.
2: Kok sik iki lho iki lagi gandengan tangan.
1: Sowi lho.
2: Engko tak kae kode engko.
3: Wes aku tak bali to,
2: Cak. Ora ngerti aku.
3: Ora.
2: Lho. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
3: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
2: Oh, sik to. Maneman wong cah ayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
3: Ya ora.
2: Sik to.
3: Wes to, Cak. Cuma aku ki arep bali.
2: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
0: Goblok. Enggak digeletak nih.
2: Oh, seto ya.
0: Langsung tek. Tus, tus, tus.
2: Sapa? Sarina.
3: Heeh, piye, Cak?
2: Loh. Yen kowe gelem tak pek bojo mesti uripmu penak.
3: Ya ora karo
2: wae mesti keturutan.
3: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
2: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
3: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok.
2: Loh. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
3: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
2: Lho.
0: Gua.
3: Piye to? Tolong.
1: Lho kesuwen
3: aku. Piye to iki?
0: Pikir kintang cepet lho.
1: Gua. Mbok sak awakmu iki didikan sing cerdas.
2: Aku
1: samoso-moso awakmu cedhok sing kaya ngene kan cak cak cak cak. Alah kesuwen
2: kuwi. Lah mongko sak moso-moso yen katok kusuwe.
0: Ngolak kentange metu.
2: Ha. Dek.
3: Piye to, Cak?
0: Gini tak cegat kene tak
3: cegat. Mau aku ki arep bali.
2: Tak pek bojone kok uripmu kepenak. Lho kok mau iki lho?
3: Lah aku gak tresno kambek sampean.
0: Eh jajalen sik penak kok.
2: Su. Jajal dhisik.
3: Ora, Cak. Ora.
2: Gelem ya?
3: Mau, Cak.
2: Gelem. Ah,

0: Ya apa?
1: Mir,
0: Tamir tegonmu.
1: Tamir, Tamir. Ojo.
0: Iya, Mang.
1: Ojo apa?
0: Apa?
1: Iki ta iki. Ah, coba rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Ta iku teko ndi?
0: Lho. Hei. Iki calon bojoku ya.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nek kale teko ndi teko?
0: Yo nek kene iki mau.
1: Takon ngono. Desarina.
2: Hei,
1: sampean calone sapa?
2: Hei. Ora calone sapa-sapa,
0: Cak.
1: Ya apa ngono.
0: Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
1: Lah aku gak sampean anggap.
2: Iya dianggap tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
0: Ngono ya, Mbok ya ngomong. Lah wis duwe pacar.
1: Lho alah pacarmu iki.
0: Lho ya katen.
1: Alah gentenan 10 menitan yo.
0: Sowe.
1: Tambah 10 menitan
0: langgeng 10 menit
1: enak lah kan
0: aku balen ono omonganmu
1: asik
0: sapa Pak?
1: Aku pacare Sarina.
0: Pacare Sarina?
1: Iya.
0: Ojo gak ngaku-ngaku kon.
1: Lho. Aku gak ngaku-ngaku. Aku ancen pacare Sarina.
0: Yo. Jelasno le, ben bener.
1: Lho,
0: jelasno.
1: Eh, gak ngono.
0: Ben ngerti.
1: Sampean-sampean iku lho sapa?
0: Lho, mau lak wis tak omongke yen aku iki calon bojone si Sarina.
1: Jelasno. Calon bojone Sarina.
0: Oh, ya
1: calon bojone Sarina iki aku.
0: Yo, awakmu.
1: Slamet.
0: Awakmu.
1: Iya.
0: Yo.
1: Su. Su.
0: Sopo? Yo, ra apa-apa.
1: Su. Sopo su?
0: Aja sembrono karo arek
1: iki.
2: Piye to iki? Yo, kurang ajar iki jane. Sopo
1: tutul.
2: Kleru.
1: Asik, asik,
0: asik. Suwen iki mau.
1: Suwen. Kuwi lak matus selesai.
0: Aku gurung tahu malah digono
1: ngono yo.
0: Ya sih awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Iku ngono. Oleh rawe tak rebut.
1: Gak iso.
0: Yo.
1: Loh, bener nek kon kate ngerebut Sarina, aku dadi pepalang.
0: Ya apa?
1: Aku dadi pepalangmu.
0: Wangi dhewe.
1: Yo. Aku ra wani. Apa mesti tak wedeni? Aku ra wani.
0: Bagus. Tempokke papan kene.
1: Yo. Le, Sutejo. Kuwi anake lurah le.
0: Iya.
1: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.

0: Banjar tuh.
1: Banjar tuh.
2: Sopo? Mosok ae
1: Mas Dani yang menang ae lho.
0: Aku nurut dudu kancamu.
2: Yo. Tak akoni aku kalah. Ning entar apa puasku.
0: Leh, kok. Saya apa?
2: Sopo iki?
0: Sopo? Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
3: Bocah
0: ya apa sih
3: kendel sapa kowe
0: aku selamat Riko sapa
3: mbah
0: lho ya apa lho
2: lha mau ganggu-ganggu sampe beber mau
0: sapa
3: koncone Sutejo
0: koncone Sutejo
3: nek kowe iso nglangkai bangkene koncone Sutejo tak enteni kowe
2: isok-isok ya
4: sampe ini apa sih? Selamat sampean kilo tak enteni gak teko-teko
0: sampean ngenteni aku ya apa sampean karo wong telu ngono
4: lah piye sampean mau jari ini kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
2: lho ya mbok ya dinteni
4: lah aku nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
0: mbok ya sabar toh dek sampe dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku
4: lah ya terus saiki kedadiane lak yo ngene terus toh
0: wis ya wis ana apa sampean ngenteni aku ana apa
4: yus ngini lo mas karepku ki nek anjane sampean ki tresno kambe aku yus aku ki ndang dilamar ngono lo
0: dek dek nek dek sampean ngerti ya ancen awak dhewe iku kenal iku ya wis suwe ngerti dhewe tresno iku jalaran saka kulino ya nek aku sampean kongkon nglamar sampean sampean iku tak bandani apa dek sampean ngerti dhewe kerjaku mung golek kayu maksud sampe tak bandani kayu huh? Tak badoki kayu
4: iya aku ngerti mas sampean ki penggawane golek kayu lah aku ki tresno kambe sampean ora nyawang bondone aku yo ora tresno karo bondone sampean aku tresno tenan karo sampean mas lahir batin
0: ya wis ya wis nek sampean ancen meksa njaluk dilamar yo engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono tak gawe bondo gawe ngelamar sampean
4: tenan ya mas
0: iya aku tak ngomong bapak disik
4: lah nek sampean ngono sak durung engko sampean nyundang kabar-kabar jadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan iyo. Persiapannya ya akeh
0: iya wes tenang selamat bakal ngelamar sampean dek
4: iya wes mas ayo nek
0: iya sampean balik disik ya ngomong nang ibu nek kate dilamar karo selamat
4: oh iya mas ya. Tenan ya mas sak iyo, tunggu lo mas mm-mm.
0: Ya apa? Lagi ketemu wong piro kok wis kon nglamar.
3: Lho, la iki nek kene tak goleki.
0: Pak.
3: Apa?
0: Lah, niki aku mau bingung. Mari ketemu arek sing
5: strip. Lah, ra tenan to. Andiani ae gak ngandel
0: mau papasan ketemu iki mau.
1: Arek kambi biru ki mau.
0: Nggih.
1: Saiki mau.
0: Loh, duduk niki.
3: Ayo nggih.
0: Lho, nggih. Makan ini
5: rumah aku nesu wak sampean.
3: Lho, lha apa nesu?
0: Makan ini kula niki bingung. Kok yo pas ketemu sampean. Heeh. Lah niku lare wedok, aku wis kenal suwe, Pak. Heeh. Lah dikongkon nglamar areke.
3: Oh.
5: Aku lurung. Hah? Aku sing tuwek lurung.
0: Lho sampean yo apa sih, Cak? Cak sampean wis suwe nang kene kok gak ndang golek-golek bojo.
3: Ya,
0: gak payu paling.
3: Seneng tenan ta kabeh?
5: Ora payu tak idrno.
0: Ngono?
3: Seneng tenan?
0: Nggih seneng.
3: Omah endi?
0: Lah rene ing daerah Payaman iki lho.
3: Oh.
5: Nggih. Wong kene dhewe ta?
0: Wong kene dhewe.
5: Gak tau ngerti aku.
0: Lah yo sampean ketemune kono yo. Lho, kalau
5: nak ngerti cah Payaman dhewe nak adus tak inceng.
0: Ndak. Ketemune sampean cak duduk klambi biru, klambi ijo, abang mau sing-sing letan mau lah ngono iku.
5: Kuwi banci ya.
0: Lah,
5: kuwi banci.
0: Ayo iku. Doyane sampean koyo ngono iku.
5: Niki lho Pak, nyuwun rabi.
3: Iya. Ngene. Perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe. Wong ya ana i mbokmu isih urip. Ya saiki ayo dirembuk nang omah.
0: Dirembuk
3: penting kon lamar, tak lamarno.
0: Temenan, Pak. Dilamarno niki.
3: Heeh.
0: Ya pun.
3: Ayo.
5: Eling ae lho. Apa? Pas jaman aku nyebut pusaka kae.
3: Iya.
5: Lah kuwi wangsite. Gak usah nganu, Pak. Apa iku? Ora usah dipikir.
3: Lah iya, mulo kuwi.
5: Ayo.
3: Mulai kuwi. Ayo le.
5: Mulai
3: mbokmu. Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kon awakmu arep rapi ambek arek iku.

0: sing ganten ini mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karepku iku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah sik di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Ayo ngono to, Bu.
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng.
0: Nah. Tapi lak mpun enten nah, enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sak niki.
1: Tapi
3: nah, terus bareng sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah, turu teng embong ngarepan mriku.
0: Lho saking pegele oleh ngluyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Ah mendem ana sing diconto. Lah nom-nomamu biyen sian.
3: Lho ngaji.
0: Lho bar ngaji.
3: Yo ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho. Didelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes aneh lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok aneh lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruh zaman saiki kudu iki salahe wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho.
3: Nek rumah sekolah sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Nggih, awakmu maido karo Gus Lurah. Masalah anak. Awakmu noto anakmu ku wis bener apa durung?
3: Wah, lha werung ro anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalah bare anakmu.
1: Anak blasan lho lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi nom. Heeh. Lah nek tau dadi nom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi ya nggih salah. Lah nek kula diwali sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nah kali niku lak ngluwi saking Sutejo cuma kula niku mung dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas ya apa-apa Kang Polo, iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadi aku maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Sih, soalnya kan calon lurah. Lho, iku ana benere kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku. Seje bareng ngluyur peno.
3: Kula niku nyekseni Kang Polo.
0: Nyekseni apa ni?
3: Nembe rong dina wingi.
1: Oh, nggih.
3: Mendem teng prapatan. Kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa?
3: Lho, aku wong cuwek. Yo mah
0: pinter.
3: Pinter apa aku yo nemen wisan. Kakean aku ngombe.
2: Ya ora patut ngono
3: kuwi. Ya wis kono, tutukno le aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ngene lho. Calon pimpinan ku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?
2: Ana apa to, Nger?
0: Kon ditawur bolone Bayan. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong ojung.
3: Apa ditawur koncane Polo? Omong karo Bayan.
2: Ana apa to, Nger, anakku?
1: Halo.
2: Kok sajake ati aku susah, Nak?
3: Lah kok lapor nyawur.
4: Sampe rasa melu mau.
0: Sepakne Bayan iki.
3: Pripun?
4: Sampeyan gak usah melu-melu.
3: Ya ora melu kene melu ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Ora melu. Musul
2: kene nak kene
1: nak
2: kene nak
0: ngomong sing enak Stejo sing enak ngomong
3: Pak pripun pripun nek kenapa
0: ya apa
2: lho
4: umur kula niku wis pinten
2: ya wis gedhe wis joko lho le
1: slawe
3: wis tanggung jawab
4: suwe niki pun sangkung luwe nggih
1: ya
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: Wis langkung luwe iki ku pun wayahe rabi nopo teneng?
1: Wis lha iki mengaku curiga, goro-goro kae percil kae, pengaruhe awakmu iki mau.
3: Lho, nggih.
1: Nah, tenan to.
3: Nek cawedak wis diperkosa.
0: Lah,
3: sing perkosa, sing merkosa sapa? Karena bener dipangan kono. Akhirnya tak pangan dhisik.
1: Wow. Lho,
3: bocah saiki ning ndi? Ning mburi. Lah apa ning ndi?
0: Heh, heh, heh. Kon kate lapo, Yan?
3: Arep melu mangan.
0: Lah,
2: ya apa, Yan? Kan?
0: Awakmu gak usah ngelokno sing ngomong Sutejo kaya perkil barek kundet. Gengkei contohnya niku wis sapi arek cek kendel, nyaline cek gede.
3: Bener. Ya delok to. Nek niku nek nyali gede, nek sing duwe anak niku sampeyan pantes.
6: Loh, nembe mawon kula tak ajak.
0: Mantes-mantes naku niku
3: anakku. Anak lurah niku nggih. Wis to. Kaya Pak Lurah niku wong tuwane ibaraté kendi. Nah, gitu.
0: Ya, kendi. Ya, terkenal. Ya,
3: tingkah polahe anak iki mesti gawa jenenge wong tuwa. Mergo jenenge kendi kuwi kebak yo kecangking.
2: Kon.
3: Kon yo kecangking lho.
1: Sik kiake teko.
0: Aku kuwi
1: ngomong apa Gundet? Arep ngomong apa?
6: Niki wae nembe kula cak teng Bandengan.
2: Nggih. Lho, lha apa?
6: Sosialisasi. Calon lurah no,
0: calon lurah. Ya bener nek.
6: Bener. Rasane ngertos. Niki lho calon lurah
1: aja kaya percil.
3: Lah kok teko teng andalan ketemu cah wedok. Lah ki mau akhire tukaran rame.
6: Tukaran?
3: Rame niki mau. Karo bakul cilok.
2: Lho.
0: Lah kok iso?
2: Pas karo bakul cilok.
3: Kamu gak bakul cilok? Bakul cilok ning ndi iki? Ning kono. Eh apa ndi kowe?
6: Arep ning ndi?
0: Kowe kate lapo ya?
6: Arep kate lapo kon?
3: Njaluk cilok.
0: Kok njaluk cilok? Terus kon akhir iki ya apa mbare wedok mong?
3: Ya apa ya apa. Ya wis. Kowe tak sikat lanange pisan.
6: Pun beres.
3: Beres.
0: Beres.
3: Wis.
0: Terus iki njaluk rabi.
3: Njaluk rabi.
0: Turuti mawon.
3: Turuti.
0: Turuti.
3: Sama turuti wis.
2: Sik sik sik.
1: Ngene lho ya cak kundet cak percik.
3: Aja ora usah gek karep. Sowi kok.
1: Langsung ae.
3: Malah sing marai ben luwung karep iso sedelet. Nek ora patek karep iki malah sowi.
0: Yo,
1: ngene. Mas yo apa ya apa? Nek pancen iki ya anakku njaluk rabi.
0: Turuti. Ya to, Cil?
3: Iya.
7: Isen kowe.
0: Lah,
7: mlaku-mlaku dhewe ning warung dhewe.
1: Ya ya.
7: Lah, anake lu ora payah maneh.
1: Ya ya.
7: Sutejo.
0: Lah,
1: ya apa Sutejone mau?
7: Sutejo.
1: Aku mau ngiling noto
7: nggih,
1: jeneng Kak Kari.
0: Sutejo.
1: Nanti sih ngomong
3: yang jeruk barang aja melu-melu ngapo
2: ini lho Kang.
1: Iya
2: aku ya tak ngomong sekretar ah. Wong tua wedok, wong tua wadon Sutejo iki ya bener wis umure wis siap cemawis Kang. Senajan siji wong ya durung mateng pikire ngono lho Kang. Lek aku sakjane Sutejo kate rabi aku kaya tega ora tega ngono lho Kang.
1: Ngene Bu ya, pengalaman iso dipelajari ambek mlaku.
3: Ya.
1: Omah-omah. Wis suwe-suwe nang yo pinter to.
3: Pinter-pinter lah.
1: Ana sing
3: saiki ning di-download nek ketok.
0: Nggih. Arek sing arep rabi ku ayu ta elek.
7: Ya ayu.
0: Ayu.
7: Ya ayu.
0: Areke mbok jarene po gak.
3: Sutejo. Gajal cah-cah elek sik. Ngantuk ora.
7: Yen pegantenge payaman iku setuju.
0: Ya Sutejo gak ono maneh. Arek blater kiwer-kiwer gak ono maneh arek payaman. Ya sih Sutejo anake lurah.
3: Ya.
0: Blater kiwer-kiwer. Iku arek wedok mbok disenengi Sutejo iku wis sapi jamune mbokne lho Gus.
7: Angge sing antri mboten karo-karuan.
0: Lah iki sinten iki?
3: Ya. Sopo ora nek sapa-sapa?
0: Kok
3: heh? Ora.
0: Kok iso?
3: Dalam.
2: Monggo, monggo.
0: Duwe kang iki. Kok kenal, Cil?
3: Cil.
2: Monggo, monggo, monggo.
3: Ya ora iki.
0: Monggo.
3: Heh, nyo. Wis coba wae cok dasmu. Nih krek cakemmu.
6: Nyuwun sewu.
3: Iya, iya, aman.
6: Niki sinten niki?
3: Sikat kowe.
2: Monggo, monggo kula aturi pinarak, monggo.
6: Nggih, nggih, nggih.
2: Monggo, monggo, Mas.
3: Arep ngomong apa? Apa? Ngomong apa? Matane. Kae mung iso
2: wong iki, Mas. Monggo kula aturi pinarak.
6: Nah, niki sedaya warga Kelurahan Payam.
1: Nggih, nggih,
6: monggo. Sing kalih niku lho kula kok jeneng semerep, jenengan?
3: Sapa? Aku, anak buwe Sutejo.
6: Asmane
3: Setro Kumitir.
6: Loh.
0: Nyong nyong nyong.
6: Pak,
1: iki. Wi.
7: Ketingale ngene iku Sarina.
1: Wong ngono. Coba Pak, lungguh dhisik Pak. Monggo, monggo.
3: Eh, lungguh wae wong kene. Eh, wong
2: kene. Kene ya, kene ya.
3: Kene kene. Mboten usah nggil, Barah. Iki sanung kiri-kiri.
6: Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih,
3: Mas. Sabar.
1: Ojo ya.
2: Monggo, monggo pinarak mriki teninggil. Monggo, monggo. Monggo, monggo pinarak. Kene, Dek, kene, Dek.
0: Sawa sing ngono. Sawa, sawa.
3: Anu,
6: oh nggih.
3: Mung kiri ngono.
6: Wis senang
3: kowe.
6: Nggih.
2: Stop.
8: kau mencuri hatiku.
9: Ibu,
10: ibu, ya, ya, sorry, sorry.
9: Ibu, Sutejo.
10: Gil, ya, bang.
0: Kan lo uang kaya tutu ego lo benang pendopo payaman kerasan hatimu ya.
9: Runtek hatiku.
0: Jajak ono. Jajak ono kudu.
9: Tepat setem.
0: Anu.
3: Oh.
9: Hesep.
3: Gue gak gacok jasmu ya. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nganti bulurah nesu.
10: Nggih.
3: Wingi cincing jarik teko bokong.
10: Ketok.
3: Alah nek toe.
10: Eh lungguh-lungguh kaya mangkene.
9: Lungguh. Nggih. Ngono nek kulo surat
3: nggih. Nggih nggih nggih.
10: Ndak boleh, ndak boleh.
11: Kene pinarak mriki, Pak. Kene nduk, kene nduk, kene lungguh kene.
3: Pinarak, pinarak.
11: Kene kene, Nak. Gak popo, Nak.
9: Paman wae, Bu.
10: Pinarak kene. Eh sing lanang
0: menapa leres pilih suwan kula menika sampun ngadep wonten ngarsanipun Bapak.
9: Yen mangkono kamar wulan.
11: Duh.
10: Mane wajahe koyo musuh kutok. Ya koyo aku dadi minak jinggo.
0: Basane jenengan iku lho.
10: Sae.
3: Iya.
10: Kowe iki dadi opo? Eh, ngomong eh. Ngomong wong kere ngomong.
9: Pripun grup?
11: Pripun, Pak?
0: No, Pak Lurah.
9: Nggih.
0: Griya kula saking Dusun Sempu.
3: Mas, Mas, Mas. Engko nek bar ditimpal ya.
10: Lakmu lungguh sing apik le.
3: Lakmu lungguh lho. Nek sudul tak ngale.
10: Darmo,
3: kula nderekke Bapak.
0: Sing apik iki ning kelurahan.
3: Nggih.
0: Sopan.
9: Sutejo.
10: Kaget deh.
9: Sutejo.
7: Wingi lho Sutejo aku sing kaget.
0: Duwun sewu.
10: Tak unggul jenengmu.
0: Nika jane pangkate napa to?
9: Hei, masinis.
0: Dengan sanjang Balurah.
11: Pun boten jenengan gagas. Niku niku dibal.
0: Batur to?
11: Nggih.
0: Kayane batur kok iso. Ora meneh karo aku. Oh, wong jegetak kon nunggu ngisor kon nggo dhuwur.
10: Ya bene ta.
0: Bingungke.
10: Bene apik.
0: Untet.
10: Ya nggih.
0: Aku urung rangkul awakmu ngrokok rangkul.
3: Sampeyan arep
0: rangkul. Ayo padha lanange.
3: Eh, arep rangkul sapa? Sing ndi? Kali sing biru niku.
7: Sing biru
3: niku.
7: Sarina. Oh, sadu.
3: Aja karo kuwi.
10: Terus pinten?
3: Getun kowe iku.
7: Kok iso getun?
3: Halah, aku karo kuwi ping 4.
0: Ngaten banyak gak dukur-dukur awakmu.
3: Eh.
12: Kon niku pamong gawe contoh rakyat.
3: Aja, aja. Iki niku.
11: Tak sengit kan kundi.
10: Monggo monggo Pak.
11: Saja
3: arep landasi.
11: Monggo monggo Pak Bayang.
0: Nika rak ngeten.
11: Nggih.
0: Kula niku wong tua sing lagi ditangisi anak mergo anak kula niku lanang dasaripun gedhe. Dheke niku kalepe kepengin rabi lah. Sing cetha niki bocahe pun kula jak ngriki karep kula ngriki menika kula ajeng nyuwun tulung adep nyanipun Pak Lurah. Awit menapa nek kula niku mboten iso nuruti anak sing napa niku
3: wae. Ayo dibuntel wis mateng. Sampeyan iki lak omong ki alon-alon Pak De. Dadi enek ambekane, aja nganti ambekane ngontek, nggih.
0: Oh nggih nggih.
3: Satu dua kata langsung muncul
0: ambekan. Ya kesusu-susu ya ngene iki.
3: Nggih, ngeten niku. Ambekan, ambekan.
0: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
3: Nah,
0: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
3: Nggih, leres.
0: Mongko. Mongko kula niku dadi wong tuane.
10: Lho,
0: kula niku dadi wong tuane sebab yen iki bocah lek kula nemu. Kowe iki redak. Eh, kok kowe nyapa?
3: Lah iki lho ketek wong matane kono dhewe kok nyalano kene.
0: Niki anak lek kula nemu.
10: Nggih.
0: Nalika semanten wonten jabang bayi ingkang badhe dipun pejahi dening tiyang delalah niku konangan kula. Kula getak bayi niku diuncalke kula tampani terus kula openi.
10: Terus nah,
0: bareng ngoten bayi niku wau sa nalika sing teng anu wujud bayi niku wau nggawa keris ngoten. Lah niki keris niki. Lah niku mung ngajeng njaluk tulung.
10: Terus terus
0: kira-kira wong tuane niki sinten ngoten lho.
10: Wah, ngono ya.
3: Lah iki.
10: Kok rata gak penak iki.
8: Sampeyan pun gampang. Yo gampang percaya sing kaya ngoten
10: iki. Aja gampang percaya. Tenan.
8: Akon-akon saged mawon niku.
10: Akon-akon tok.
6: Tak goceni ngomong.
11: Kang,
10: piye-piye Bu?
8: Senajan misuh.
6: Lah sampean mung genah nek mriku gawa keris, sampean kok ya muni akon-akon, akon-akon piye?
8: Nah, saiki krise tindhe desa Payaman niku lho. Sing palsu akeh pasar turi Solo keris macam-macam palsu akeh
6: akeh ning ra yo kudu dibokekne
8: buktine apane
6: iki buktine iki keris nggih desa
10: Payaman
6: dukuh Payaman to
10: Payaman
6: Payaman mergo guyangan
10: Payaman
6: Payaman niku biyen yo duwe keris tenan
8: ala wong keris e gak tayo ngono kok
10: anane kula gawa ngriki
6: iki yo
11: ini Pak Polo Pak
6: anane piye anane mung tresno
10: kali welas iki kula beto ngriki heeh riyen keris niki tau didudut
6: nggih
10: kalih niki
6: kalih kula
10: nah terus terus nalika keris niku diajengake ngoten niku wonten swara heeh swara niku mbok menawa
6: tut ngoten parane pripun kula tanglet suwantene pripun Pak Darmo
10: gak kowe kowe jane kudune ndelok ning kono terus karo
6: oh ala ora omong mau
10: nah ndelok ning kono
6: ya ya ya ayo monggo
10: ngeten keris iki suwat
6: antri
8: kaget tenan aku
10: suarane niku keris niki nyatake nek jari
8: nggih
10: bayi niki turune lurah ing Payaman.
6: Yo ya iso tidak mungkin
8: ketimbak mung. Sampean ampun kaya woro. Anake lurah Payaman
6: iki. Yo iki. Niki Sutejo.
10: Ah, monggo menawi menika putra panjenengan putra napa-napa. Kula nggih ngugemi unine keris niki sakniki. Lah sakniki kira keris keris niki sing duwe sinten?
8: Sawetara kene keris.
6: Cukup. Wah, iki ora. Kowe ora. Wis sebage apa?
10: Loh, kok ora iso. Monggo-monggo.
8: Sampeyan ngapa niki? Nene enten wong sing awu-awu masalah pusakane sampeyan iki.
10: Yo.
8: Sampeyan percaya king pundi?
13: Aku senajan kaya apa iku jute keris paling gak aku kepengin buktekne awit
8: nggih
13: si Sutejo ki ya anakku anak lurah Payaman.
8: Lah niku kok ngakuan sampeyan
13: ana maneh sing jenenge
6: Slamet
13: nggih yo ngaku anak lurah Payaman apa maneh di
11: timbuli
13: timbul karo keris iki nggawa keris iki
8: maksud sampean sampe
13: ya, timbul ngono situ bakal tak uji yen to iku bisa sekti kuat tak ungkuli keris ing minangka piandeling Payaman iki
10: iku
13: tak aku anak
10: nah kuwi sampun buktekaken kanthi pusaka
8: kono mumpung durung kon kelangan anakmu gawon mulih
10: ya
8: ini iki Pak Lurah wis percaya pusaka tindih ing kelurahan Payaman
10: nggih
8: nek ditimbul sampe anakmu mati kon kelangan anak
6: ah kelangan anak
8: antem ngono
6: sampean alung mulih niki wonten pusaka mulih mbok bilih gadang
13: jenengan oh iya iya iya iya
6: oh iya mbok bilih lho niki
11: iki pusaka ampuh nggih panirale
10: mung tak kon karo anakku mati boten napa-napa wong niki dudu anakku
6: lho okay.
10: Pancen ditedhilke mati mergo gaman niku
8: boten
10: napa-napa
8: wis sampeyan mung kuat dong
6: kuat
8: yo iso Sutejo lungguh kene
6: tenang le tenang ya. Tenang le tenang le
11: apa lah
6: le tenang le
8: apa ning ngono
6: sapa ngerti aku yo kuat le tenang le
11: tenang le
6: ayo le
11: kuat ya Sutejo
8: itu anakku Sutejo
11: iya nak
8: rumono bewan lagi bapak yang tau kowe kuat tak ungkuli senjoto menunggu piandeling Payaman gini kowe bener anakku Sutejo mulo tanpa nono Sutejo Sutejo.
11: Anakku Sutejo.
8: Yen ngono ngene Bu ya. Dek rek kok semono. Bayine dhewe, anake dhewe diungkuli keris minangka piandele di Payaman.
11: Iki
8: kuat bune.
11: Kuat.
6: gak kuat.
3: Ngeten-ngeten. Ampun kesusu percaya kan.
6: Nggih, Kang Kiai.
3: Niki leh mboten kuat niku jane ora perkara keris.
6: Oh, perkara apa?
3: Keblebeken celuk ki men.
6: Ora. Nggih, saiki kare dijajal. Nggih, ampe adile.
0: Selamat.
6: Apa-apa, Jung? Sutejo.
0: Gak
6: apa-apa. Gak apa-apa.
0: Dunia berputar.
6: Aja kok. Iya.
0: Sing
6: ngerti kon wae.
0: Sabar yo Le yo.
6: Lah tenang Le. Tenang Le. Ya tenang dah. Ayo. Tenang Le.
3: Tejo epilep.
0: Bu, nyedak rene Bu.
6: Le, tenang Le.
0: Kon senenge selamat kepengin buktekne ngaku-ngaku yen anake Pak Lurah Payaman. Aku ramung percaya ngono wae tanpa bukti. Selamat. Tambah no

0: No.
1: Dorong.
2: Sowena. Lho kok sowena e? Janjine opo iki dadi omongne? Sowi.
0: Aku gak kenal aku kok dadakno ngomong.
1: Eling kok.
2: Aku rasane. Cacai.
0: Jami.
2: Jane opo?
0: Kon pernah nduwe utang apa iki? Kon deleke iki kurangane engko.
2: Opo?
0: Opo kurangane opo? Kurangane opo?
3: Mas. Omong karo aku iki.
2: Pun buyar, monggo.
3: Masuk, Mas. Delok.
0: Kurang bar.
1: Pengin nonton
0: ayo buyar. Jam iki dikene polo.
3: Iki jame polo.
0: Jame polo.
3: Iki mbok colong.
0: Ora.
3: Lah terus
0: iki minangka DP nggonku gawe ontan-ontan desa.
3: Wis ngene.
0: Kon gawe piye?
3: Ngene.
0: Payaman.
3: Iki perkara jam. Sesuk ana rejo, rejane jaman tak jenenge Jamil.
0: Ya apa pasen kon pernah ngomong
3: apa
0: yen aku iso nyolong bayi ini lurah
2: entek wis entek
0: mbok ijoli bondo
2: kandutan bro
0: iki DP-ne wis jam lho aku njaluk janji
3: bayi
0: bayaranku bayi wis tak colong
3: dadi sing nyolong bayi lurah sak gamane
0: kula
3: sampean
0: sing apa
3: sing apa
0: sing kon polo
2: eh
0: lho ha iku lho
3: Ora iso. Kowe tetep salah.
2: Salah lho kowe lho.
0: Ngene.
2: Kowe salah
3: lho. Apa kok ngomong? Ha
2: kene lho.
3: Ha lungo.
2: Lungo. Kowe dadi pengadrepe desa ngene koyo ngono lho kelakuanmu.
0: Bayan
3: pembelaan
1: pelekne.
2: Aja koyo ngono lho.
1: Aku tak takon. Lah sing sak rumah iki anake sapa? Anake sapa?
0: Pak Lurah kuntet karo Percil. Pancen niku si Jaya Kuat niku kula kengken nukaraken anak kula tenggene sampean. Soale napa? Anak kula sageta dadi wong sing mukti.
2: Kepengin dadi lurah.
0: Lah, dadi pimpinan sampe kula tukar niku.
2: Aja ngono carane, Kang.
3: Lungo.
2: Aku ora setuju menungso kaya anak awakmu limo rusak desa iki
0: lho. Ngono. Diangkrik ku. Diangkrik ae lungo.
3: Sing lungo ki kowe, sing
2: kowe.
0: Wis gak lungo aku.
3: Lungo.
2: Wis sing kleru lho.
1: Aku wingi bar di ngonoke langsung lara lho iki. Tenan iki.
0: Nggih,
3: kula sing
0: salah. Kepingin nempilno anak kula kamukteng teng sampean sampe anak sampean kula tukar.
3: Lho,
0: sebabe apa? Mbah Yine iku bareng, tapi bojoku mati.
3: Kok
0: enak no uripe anak no aku.
2: Mbok pateni baik.
3: Goblok
2: lho kula.
3: Ayo. Piye? Mati piye?
2: Kok jane ngrungokne wong ngomong apa ora?
0: Kok gendeng kan
2: Pakji Cikong gurine
0: kaya suwe kok gak tambah waras tambah gendeng
2: gendeng perkorone awakmu
0: kan bayan
2: aku didapune kok ngene
0: yen ngono bojone dhewe dipateni
3: mesti niku
0: mboteni
3: ayo ngaku
0: gak
2: wis mulai pertama kleru mau
0: gak aku nek bojoku gak tak pateni
3: kowe males kowe salah kok males
0: jeneng males ku
2: lho rusak lho polo iki rusak males
0: kok niki gebuk aku ngene wis wis kan
2: wis ayo omong lho kowe sing kleru lho
0: piye piye salah kula ngakoni salah
3: ayo omong
0: gak salah aku salah
2: kuali
3: salah tak kuali
0: nggih
2: yo kowe salah
0: kula kepingin anak kula niki iso dadi lurah sampean cek mboten semerap mboten lho Pak
3: ngene ngene yen ngono anu Pak pengen riyen aja dibarno sik
0: dungke
3: ngosek
0: ayo Pak piye Pak aku njaluk pitulung sampean teni nika Pak Jaya Kuat nika
2: nggih pun ngeteng-ngeteng
0: pripun guru Pak
2: saniki aja ngopripun
0: sampean tak tuwekke Pak nang kene ya Pak ya
2: wong nyatane anak sampean yo slamet nadyan to dipitenah ning wal saka bebaya Pak
0: iya panggah slamet ya Pak ya
2: nggih entek-entekane nika lak iso diarani satriya piningit nggih to

yang sangat leluasa menguasai lini tengah dan juga pemain-pemain ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik tangan balik kaki tadi 41 tadi Duterte, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun di berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesalahan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang memiliki tendangan apa shoot ke gawang langsung walaupun ada tadi, tapi shootnya terlalu jauh ya. Mendingan sebelum kita lanjutkan kembali

0: Surat PPSS Ibrani Mariyati memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan demikian sebesar 470 miliar dengan 457,46 miliar rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154,483,451 rupiah untuk program penanaman hilirisasi.
0: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosa Kertasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosa melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Ini pun terbagi dalam dua titik. Jawa Timur Jawa terbesar dalam pesantren yaitu Jawa produksi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun. Sedikit produksi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih 89,5%.
0: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi

0: segera dilakukan sidang oleh pemain emas Ukraina tarik belakang dia kerjasama lagi dengan ayam Merrick Laporte. Tapi kali ini emas kuasa sepenuhnya Porter mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedri umpan sektor sebelah akan ada diserahkan oleh Carlos Tempestani. Maksudnya adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rons. Pertahanan disuruhkan dia mundur jauh ke belakang kerjasama dengan Mikael Beketar di belakang mencoba menggiring bola mendekati daerah pelamat gerak di sebelahnya terlihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente gerak kita akan disuntar dia kembalikan ke belakang lagi yang juga adalah Amerika Laporte mencoba umpan ke depan berbahaya serangan terbakar di dekat rak nanti melebar ke sektor kiri ada Mikael di situ nanti ada pun nomor 20 yaitu Pedri. Pedri memutarkan zakat pun kawan top 2 terjadi lepas oleh ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente Llorente tarik belakang lepas di belakang putih itu satu tendangan keras yang dilepaskan pemain berpunggung 8 yaitu Fabian Ruiz namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Pedri ini dan demikian saudara-saudara belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya ke mengarah ke gawang namun tidak membahayakan dapat selamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pedri ini berganti kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung melalui Rodri Rodri tarik belakang dia kerja sama lagi dengan Marcos Llorente Llorente gerak tinggi sedap dia baik-baik di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Pedri masih kuasa sebenarnya ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Paul Kubasi ketika dengan kaki ini mendukung belakang dia kepada Gavi 4-4 berbahaya Gavi tiba sendiri dia kali ini bolanya lepas kembali kuasa punya pemain Tanjung Pedri berganti tekanan menggiring bola dia tetapi kali ini serangannya gagal yang dipatahkan pemain-pemain Spanyol ada di sana kembali Kurela Kurela kirimkan tengah kepada Gavi kesukaan telinggara tengah balik belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba menjadi kawan yang berdiri bebas mereka melebrek ke depan dia pada Carlos maksudkan Marcos Llorente Marcos Llorente tarik ke belakang lagi kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 itu Paul Kubasi kemasung jeng bola angkat lagi kepada Amerika Laporte Laporte untuk mereka kelebi dekat kepada Cucurella tetapi kali ini bola dikali kepada Pedri Pedri umpat ke kawan berbahaya lepas tidak jadi saudara-saudara yang keluarkannya kali ini patah lagi tengah jalan datang lagi pemain-pemain belakang langsung saja Tanjung Pedri keluar tendangannya keluar kotak penalti maksud kami yang dituju adalah pemain depan kini bagi serangan umpan kebosan berbahaya serangan dari Tanjung Pedri tetapi kali ini dan lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Manento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia dicauhkan dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol ini Spanyol mencoba bagi serangan cepat yang mencuri bola ada diserahkan dari pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Pedri mendekati daerah lawan tampaknya Spanyol berganti tekanan melakukan garis satu kembali lepas tembakan kawan tangan saudara-saudara tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan dan namanya memang Spanyol di babak kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Pedri yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Pedri belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit kita perhatikan ini kembali serangan bangsa Spanyol sektor lingkaran tengah ada Pedri di situ tadi ke belakang dia yang dituju adalah pemain Marcos Llorente Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi teman kepada Rodri balikkan lagi bola pendek kepada Pedri lagi mencoba meras dan mempertahankan kesebelasan Tanjung Pedri angkat kemudian yang dituju adalah Gavi tetapi kali ini bola lebih dekat darah penjaga gawang Posinha sehingga demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Pedri ini permainan dilakukan lagi serangan dibangun oleh pemain Tanjung Pedri lalu pemain belakang kirimkan kepada penjaga gawang Posinha Posinha tendang sudah ke depan dan juga dalam Dailon ataupun Rian Mendes di sana dan satu umpannya kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan terjadi perebutan dan kini terjadi ketiga tendang sudah ke depan. Masuk tidak lawan mestinya yang ketiga adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorti atau juga yang menit terjadi permintaan secara umpannya kini Spanyol melakukan tekanan. Akan tergalak. Sayang. Dengan spekulasi lepaskan pemain depan dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Rosinha. Tentu saja sudah saya akan menyaksikan gawang dan belum merobat kedudukan masih tetap 0-0 dan ditendang spekulasi tadi dan lepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Rosinha yang sudah keluar dari sarangnya namun sekali lagi bola tadi masih lambung dan lenceng di sebelah kanan yang gawang Tanjung Pandia dan belum merobat kedudukan masih tetap masih 0-0. Kini Tanjung Pandia mencoba melakukan serangan dari bawah namun salah umpannya balai ini bandar pemukul Spanyol menembak asing sadakan oleh Kiko Lopez tendang sudah ke depan dan tinggi dalam pemain depan di sana cuma mengirim bola tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha namun bola tadi sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menyaksikan para pendalang untuk kesebelasan Tanjung Pandia dari sektor fisik kiri jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung turunkan ke tengah namun kelebihan lokasinya pemain-pemain Spanyol agar senakan lihat pemain Marcos Llorente, Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapkan tekanan. Kita akan sebentar dia mencari kawan yang berjemas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan ke sebelasan Tanjung. Tadi angkat dulu kawan berbahaya. Tapi tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Rosinha dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara 0-0 dan ini terjadi lemparan ke dalam ya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Perhatikan, lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Pandia masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati belum cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar dikendalikan. Ini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandia itu. Penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatkan gawang kesebelasan Barat, misalnya kesebelasan Spanyol. Ini Spanyol mencoba melakukan tekanan. Reseptor tim jantung pertahanan Pantai Mestani. Ya, Ante Pedro mencoba melakukan tekanan. Ya, kita terus sebentar. Mas Tanjung Pandia masuk umpan ke dalam kotak penalti. Ada serangan lihat Mbak Kukurela. Kukurela kita akan sebentar. Dia tarik ke belakang lagi. Kerjasama dengan Ferdi. Ferdi angkat ke gawang. Ada dua pemain. Gol ke gawang. Terlalu lemas saudara-saudara, lemas sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Rosinha meskipun peluang emas tadi sundulannya cukup besar tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan kemudian gagal serangan Spanyol dan belum merobak kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Dengan Simon, ya masih kirimkan bola ke depan ya. Ada serangan dari pemain Duff ataupun rekannya Rodri melempar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente di kanan yang maju ke depan dari sektor di kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pandia. Empat tarik lagi ke belakang. Datang lagi kami lihat pemain Deportes langsung ke depan cepat menggiring bola. Tapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Pandia yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Rosinha. Selamatlah gawang Tanjung Pandia. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, menuju ke belakang dia, kerjasama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masih kita kali sebentar dia, misalkan dikirimkan. Sanha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pendengar, sementara di Kamlet kembali kalian melakukan tekanan, namun sambil menunggu waktu mencari kawan yang berjumlah tarikan ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah yang ada lawan kiri berganti sekarang kawan yang melakukan tekanan, akan perlu kawan coba di heading atau di hadang dan mulai keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Terang Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kamu kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan yang dinantikan belancar anjang sebelah kiri yang gawang Tanjung Perdes dan langsung tidak jadi tarik cetak belakang umpan puluh kawan. Oh, kali ini di heading sedikit depan pemain belakang kesebelasan Tanjung Perdes berganti ke kanan melakukan tekanan kiri kembali Spanyol mengurung pertahanan berada di garis tengah lapangan dan sudah merasuk jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di tanah Tanjung Verde. Kita kali sebentar dia ada di sekandar Amerik Leporter. Tapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang bebas langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Ubasi yang umpan ke depan, kini Spanyol menutup petan, angkat pun kawan, kok terjadi? Lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Ozinga dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Ozinga yang pada pertandingan malam hari ini waktu di Semarang atau masuk ke dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan di bakat pada Semarang masuk ke kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perdes juga kegelan di kemerdekaan putra. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perdes nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, back kanan yang rajin tumpang ini dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Verde, pemain nomor 7 yaitu Ivan Cabral, Ivan Cabral ya keluar ya, dari lapangan pertandingan
1: dan sudah dengar pelatih Bugista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini atau dini hari ini. Larus Duarte, Ivan Cabral dan Deron Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deron Duarte, kemudian juga Felipe Medo dan ada satu lagi pemain. Tapi ini tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan berebut bola, tadi ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru Rodri mencari rekannya, 1, 2, 3 pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri pada Davi. Davi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente masihnya menarik, umpan tarik sayang sekali, berhasil ditangkap tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya. Pendengar, ya saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang posisinya. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente tetapi dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí bersama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan. Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bersama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan. Timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente, Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Cozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Cozinha itu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa kita lihat di awal babak kedua tadi dari menit 47 sampai menit 57 ya. Sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Keperdi atau Tanjung Verde. Setiap bola memasuki, bola masih masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Keverde. Bahkan seorang Kubati maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sama mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan fastback sebenarnya kedua timnya akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, Telefonte juga
0: menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuri. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawira Negara.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan. Spanyol ini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola umpan ke depan yang Mia Malisa, terjadi penyerangan pemain belakang Tanjung Verde. Satu sekian bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Rusuk kanan, seluskir dan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang, dia yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Yamin Yamal, agak pergabungan heading top sudah terjadi, ada Correa pergabungan. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, laju sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa. Jadi demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya, dan terjadikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali penyempatnya dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan, sedangkan bola pendek ke depan yang juga adalah siapa gerakan di sana, tepatnya Mendes. Kali ini terjatuh, kita melihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Silakan menyusul tanah, berikan pada kesedia ke depan. Kita akan disuntan di bank-bank dari belakang oleh Carlo Mbappe, Marcos Llorente. Masuk prosesnya pemain-pemain mau tidak mau, kita melihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Dari demikian selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kita akan disuntan dia berhenti garis tengah sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Kumpulan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Laporte atau Laporte mencoba pertekanan dia. Adil silakan lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sama dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola dekat ke kotak tadi. Ada yang lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar. Menjadikan 8 pertandingan meskipun kita melihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola. Tapi bola tadi meluncur keluar 8 pertandingan. Tiga demikian hanya menyaksikan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. saja keluar kontak Milavi oleh pemain belakang Tanjung Verde. Namun datang lagi serangan Sembayol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti terdapat

ataupun belum akurat saudara. Dan dengan demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan klip panjang wasit dari Jordania ini dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perle tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perle, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai masyarakat sepak bola dunia, pecinta sepak bola dunia

0: itu Fosina dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save. Tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fosina mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi, usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, jadi Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Esto?
0: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Miguel Merino. Ya. Tapi catatannya adalah pelatih dari Caverde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
0: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan William Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit 75 menggantikan Silvio Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lama tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang João Paulo, lalu Gorges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
0: Justru credit point-nya dari Olmo sebenarnya.
1: Yeah.
0: Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Titurella.
1: Yeah.
0: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lama di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling tidak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa nih, Bu?
0: Ya, lawan berikutnya adalah Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Yeah.
0: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
1: Yeah.
0: Beda dengan Caverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Caverde. Menit ke 70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Caverde memasukkan Semedo. Menit 75 João Paulo dimasukkan,
1: dan ternyata itu efektif untuk meredam
0: yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lama, ledakan Yamin Lama. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Zabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari KPRD yang mengganti pemain yang cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prasetyo.

Sudah lama.

0: Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya. Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana analisis jalannya pertandingan ini di bawah pertama?
1: Jadi kalau menurut me, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu. itu sebagai spiker murni.

sekarang juga punya

0: di perebutan bola kali ini. Bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ngoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Roy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mustafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashour di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanye mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanye lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amadou Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fato, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fato dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanye tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Tosa tadi. Masih Tosa. Berikan pendek kepada Tillman. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh belum membuahkan gol tadi, upaya dari Kevin De Bruyne, terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmut, Omar Marmut, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Moy tadi. Nanti kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Minansa. Silakan Bu.
1: Ya, memasuki menit 7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dan dialihkan ke sebelah kanan kepada Jaki kali ini. Dorong lagi. Oh, pemain lagi masih lolos. Tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castang. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Kekuasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Ani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatou dari sebelah kiri umpan lambu kali ini ke kotak penalti, apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid tiba langsung gapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Castan. Danin Castan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini, Bu Tovani, di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasa tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
3: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Nistel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain De Kateler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fatou, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku. Umpan ke belakang kepada Tilman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne. Sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Nista, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatou bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana, masih Zico menguasai bola dan sejak menit-menit awal langsung mendebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak dari pola permainan yang dilakukannya seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mosala memang benar-benar sangat besar. Itu Mosala memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mosala, yang pada akhirnya Mosala malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
3: Iya, baru saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Katalet masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya?
2: Iya.
3: Atau false nine. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
2: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudi Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosar. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat peluang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
3: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
3: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, dan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Rosa Tali. Rosa kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanya tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy. Pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola namun Jadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Aswar tadi, sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri, terjadi duel bola udara, kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Ndoku di sana, masih Ndoku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia, kali ini bola berada di kaki Brandon Mitchell, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir, lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah, masih Mitchell menguasai bola kepada Tillman, dekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Aswar, maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Aswar menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi, kapten dari Belgia, meninggalkan lapangan pertandingan bola, terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, pendek saja ke belakang kepada Hani, Hani berikan kepada Ibrahim, tindakan bola kepada Lasin tadi, kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sobek, tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, coba membangun serangan, Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuat saja, kalau tadi sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fatih tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia, Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne, maksudnya namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, masih Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 kastanya tadi, Tillman sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Selvi Hirvani.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Mitchell mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir, dari Doku, tadi lolos hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini, semua pemain dari Belgia memasuki ke pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tostart kali ini bermain satu dua kali, Lionel Tostart terkepung penalti tadi, hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar, kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi, yang di hampir saja menjebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Pato. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Pato, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati 3 pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Serangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri dorong ke sebelah kanan kepada Ndoi ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri kali ini, coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani, siapa akan tuju. Dekat saja sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan teman Magnus, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini mau masalah, kali ini masalah, ternyata umpan lagi tetap, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan, Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castain ya. Lemparan belakang kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketuju tadi? Ada Tino Limans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy, coba tadi membelah serangannya pada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timau yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang. Bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Noy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata lihat bermain 1-2 dicuri

0: wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosa kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne pembelah kali ini dari sebelah kiri, umpannya ke penalti dengan kaki kirinya, hampir tadi mengenai Doku tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi kali ini Astor, kali ini masih Astor, tadi maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Astor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Pati ataupun Pato. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Good duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Moy kali ini masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yang Leonardo Tosak, mampu dijaga dengan baik oleh Hangi yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hangi, baik dari Doku maupun juga Tosak yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40 masih belum ada yang berubah, skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana, kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Moy, sebelah kiri tadi kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Moy dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan pada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini geser kali kepada Michel, sebelah kiri giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor, tahan ke situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Gol cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Pati kepada Pato dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Pato dan Pati, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, hanya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel, umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi-lagi Astor dengan tenangannya, dipotong tadi oleh Ngoy, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sabarkan kesemangat kita kepada Doku, masuk di kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali penjagaannya dilakukan oleh Astor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43, akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan, coba lagi geser kepada Ngoy, masih kali ini pemain Belgia, coba lagi Michel, sebelah kini kepada Kastan, Kastanya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ini Keteler. Umpan cepat kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Dengan tenang tadi, agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah, cepat kali dilakukan Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia, masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Astor, pemain Mesir kali ini berlari cepat, membantu serangan kali ini. dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri, umpan ke tengah gigi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik, tempuran-tempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Iya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu Fati dan Ani yang begitu kokoh, membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
1: Iya, baik, saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassin tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil berpindah posisi dari kanan ke kiri, kembali lagi ke kanan, ke kiri lagi, seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Crosser ini sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
1: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia coba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Brunier pada Ketelaere, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Brunier kepada pemain dari Mesir patuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh

0: Hampir saja tadi, hampir saja pemeluh terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Topani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat, dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
1: Terlepas dari tentunya Emam Asyor selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Telemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia seperti apa di babak pertama tadi?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan, tapi

0: sisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kosongan tersebut, namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Terengan sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya sulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama kemarin pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carlos de Catalani, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catalani?
0: Ya, kita lihat de Catalani malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Catalani ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung Topan, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia dari pelatih Belgia untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti?
0: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Ya, baik Bung Topani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
0: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia?
0: Ya, kita tahu di bangku

0: menjadi formulasi DPR yang betul menjadi jadwal masyarakat kita.
1: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
0: Kita lihat juga bagaimana terjadi formulasi DPR yang betul menjadi jadwal masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipatas pendidikan upah. Harapan kami

ini iklan pertama di 2019 itu beberapa AGM yang ketika

0: 1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asum. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya, Bu Erick dan juga Bu Senti. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellan tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Roy. Lebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha melalui dua pemain dari Mesir, namun berakhir dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asor di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asor maksudnya ke depan kepada Zlok. Jika tadi terjadi kena, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Halau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fato tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia.
0: Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh
1: Siap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir, maksud kami, yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Asur, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Tibor Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel. Pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy. Pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran. Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol. Namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir, karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Kastanye tadi. Zico tadi, Mustafa Zico, hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Kastanye yang langsung membuang bola, yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola masuki kotak penalti dari Mesir. Halau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober. Masih Mesir menguasai bola, kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti, ada Zico. kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Hampir saja hancur. Mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia, namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55 pergantian, Bu Tavani, langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bu.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk latih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian Onana, gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar apatia pertahanan di Mesir.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang, satu pemain Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan, jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi ke stadion. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan, coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Loy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23, sapa gerangan masih terus, arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Castalian. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Moy, masih kali ini di tengah Moy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih para pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan oleh Mimitau tadi, arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain Belgia menusuk. Lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Castellier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan, lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku, masih Doku dicocok tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir, umpan ke depan, coba lagi dikuasai penuh para pemain Belgia ke tengah lagi, kali ini berbahaya, tusukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di lapangan, tapi nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini bermain kali ini, almost baik sekali melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam, tapi nanti tendangan kaki kanan tadi sayang memang menjauh hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marcos, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Loy ataupun Doku. Loy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel, dorong lagi kepada Loy ke sebelah kanan kali ini kepada atas ataupun Michel, dorong lagi masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi kasih umpan baik kali kasih kepada Vidal Bo. Lapan kosong berarti kok kembali dua pemain
4: terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir, terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Kastelier. Masih Kastelier berdua tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia, berhasil kali ini keluar dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menjunjung para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dadik Duster, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi lagi tendangan kaki kiri tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsek menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain satu dua kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker diambil kali ini dan kotak penalti Kastelier, umpan ke tengah lagi. Lagi-lagi terlalu lemah, bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi sama Doku dan juga Kastelier, posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Slobin. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah, akan ditenang kali ini cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Kastelier, coba lagi angkat ke depan lagi, maksudnya dorong kali ini masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan masih menjaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir, hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini, Doku masih Doku dengan ancang-ancang balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobin. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu
5: dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63.
4: Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tambahnya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
5: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicolas Raskin yang pemain lebih bertipu menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
4: Ya, sebuah peluang Marmus tadi hampir saja. Omar Marmus tadi, Bung Tovani, ya, lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendang sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola masuki kotak penalti dari Belgia, halang saja. Kali ini kembali
1: hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Catalan, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni.
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuju titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja ternyata gol. Langsung gol.
3: Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari
1: juga sedikit ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang juga Romelu Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua sebelah sana untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sangat kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudy Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmoush, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmoush bersiap-siap melakukan kick-off untuk memulai kembali jalannya pertandingan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, tampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan. Terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, masuk tamu pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel. Pindahkan bola ke kanan, ada Rastin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosar kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Seleman, pendek saja kepada Munir, kepada Tosar. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Hampir saja Munir mengandalkan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi belakangan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper, pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung menitkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir, maksudnya tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Nisser, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini, masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini, masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Cooper, masih Cooper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berdua kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini nampaknya sang kapten dari Mesir Mohamed Salah ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdelkarim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B, Hamzah Abdul Karim. Kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang pada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, halau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Turunkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Turunkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan. Di sana masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosat masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosat di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali terjatuh di kaki para pemain Belgia. Goy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nikola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, depan kepada Tosat, turunkan umpan Lukaku, turunkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
4: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua, tadi maksudnya dorong lagi, kali ini Mesir sebelah kiri, coba lagi, para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah, para pemain nomor 26, coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam, kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih pada Ibrahim kali ini, terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor 2 pergerangan sebelah belakang lagi, nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Ahmed Patok, dorong ke depan, 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Radia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan, 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fakhri, oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini, dari tengah lagi masih mencari kawan, memilih ke depan, dekat kali ini para pemain baru masuk, Zizo masih terus melihat Lukia, Zizo belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Pato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun tim tertua. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, dekat ke sebelah kiri kepada Doku, Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani, lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayangnya
2: apakah yang bisa dilakukan? Romelu Lukaku sudah menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamaan kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim Dekuper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode karena Kevin De Bruyne melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan Kadir ke depan. Ada apa itu? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yang dibangun Mesir, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizou dari tengah. Kali ini Zizou masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani. Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir coba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh. Masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain. Masih ada kali tendangan ke kanan. Terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Kali ini dari sebelah kiri Ahmed Pato. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim. Dorong lagi ke belakang. Coba bermain-main lagi. Lebih santai lagi memasuki menit 84. Osal lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Umpan ke depan yang masuk kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir. Menusuk kali ini bermain satu dan bersama sayap kanan. Umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Meniang dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagi kepada Romelu Lukaku. Kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam, adalah pergantian dilakukan nomor 22 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantiannya menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bu?
5: Ya, saya melihat dua pergantian ini

0: Roy Kangwu geser lagi ke sebelah kanan, masih mengirim bola. Pemain dari Belgia ini siapa gerangan, dicop saja ke depan. Satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia. Umpan ke dalam kotak penalti, tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mistar gawang dari Sobit. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan, hampir menyasar ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tillman terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Pato, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini, para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat segatan oleh para pemain Belgia. Dan lebaran ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir, karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior usia 30 tahun untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poinnya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir, dorongan ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1, ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadap oleh Goy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Goy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi, dari susunan pemain yang dilakukan memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk, gagal kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasir Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasir Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan, Romelu Lukaku kali ini, pemain 1-2, coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Lukaku, dihadang lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak.

0: kafir yang terjatuh, yakni Ahmad Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Asad. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi mengirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosak menguasai bola mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper, kali ini bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Tolemans, Kuiper kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya atau Hans Penaten tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam, langsung kali ini bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Goy, turunkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmad Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosan di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Salah. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi peluit tadi Hamza Abdul Karim, hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik tepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosat ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Yarik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossam Asad berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada

0: dua pemain Belgia hampir saja Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan Bung Topan, pergantian yang dilakukan ini Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain.
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emang Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan soal panik ke saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Zulkarin. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bu?
1: Ya, Anda
0: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Zulkarin yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Zulkarin.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Musala diplot berdiri lebih ke belakang, dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovan. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja ASEAN, ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tafari, nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erick Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita berdua pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru pertandingan antara kedua tim.
2: Oh, kedua
1: sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
0: Oh iya,
1: ayo, siapa yang ke dunia, jaraknya harus dia
0: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat ya.
1: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan, jadi cara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
0: Ya, dari catatan
1: segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026.
0: Iya, pasti kalau gagal ada warna berbeda tampilan tadi penampilan Belgia di babak kedua.
1: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dua dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat senama gol bunuh diri.
0: Ya,
1: Mohamed Hani yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan
0: serang. Tapi gol itu juga berkat dari kegigihan orang Lukaku.
1: Ya, di situ juga di dalam proses gol tersebut ada sempat ada sentuhan pemain Lukaku, namun sebelum masuk gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
0: Baik, kalau gitu kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga. Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada ini hari atau pagi hari ini.
4: Demikian telah kita

Ketua PAP Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia.

2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Liga terakhir itu selalu masuk final. 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan squad yang memasuki umur usia matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dengan skuad juara ini, apakah pemain Prancisnya bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari setiap lina kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup?

gagal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah dua pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami akan awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, dan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan dilanjutkan dalam Malang Menyapa, kami hadirkan berbagai informasi dan musik hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam Malang siang ini juga kami akan terus temani Anda untuk berbagai informasi dan musik. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali pagi hari ini kembali hadir Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bertepatan juga hari ini 16 Juni 2026 diperingati sebagai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Nah, memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram ini memang menjadi momen yang istimewa ya untuk umat muslim melakukan refleksi diri, memperbaiki niat dan juga menata langkah menuju hidup yang lebih baik. Nah, pergantian tahun di kalender Hijriah tidak sekedar jadi penanda waktu, tapi juga pengingat ya pada peristiwa hijrah Rasulullah yang syarat dengan makna perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kebaikan. Nah, semangat hijrah inilah yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Nah, nanti kita akan berbincang tentang tema kita, apa sih keistimewaan di bulan Muharram ini dan juga hikmah hijrah ini seperti apa, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI pagi hari ini yang akan memberikan tausiah dalam Mutiara Pagi. Nah, sebelum memulai tausiahnya, kami juga mengundang Anda untuk bergabung pagi hari ini. Anda bisa ajukan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 081-555-6915. Anda bisa mengirimkan teks, voice note ataupun telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa di 495850. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana.
1: Dengan laras pagi hari ini, Pak Ustadz.
2: Oh, dengan laras. Iya, Mbak Laras, mohon maaf.
1: Siap. Ustadz Rosyad, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Lara.
1: Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram nggih, Ustadz Rosyad, dan temanya juga sesuai tentang keistimewaan bulan Muharram dan juga apa hikmah hijrah. Monggo Ustadz Rosyad untuk disampaikan mukadimah pagi hari ini.
2: Terima kasih Mbak Lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 1 Malang Mutiara Pagi, kita diberikan kesempatan oleh Allah berupa nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu lagi di Tahun Baru Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah. Tahun Baru Hijriah ini tahunnya umat Islam, Mbak Laras. Yeah. Tahunnya umat Islam sedunia. Tahun introspeksi diri, tahun merefleksikan diri, karena Muharram ini awal tahun yang datangnya setelah bulan Dzulhijjah, setelah bulan haji. Dan pada hari ini kita masuk bulan Muharram. Tepatnya mulai sore kemarin, habis maghrib, kita sudah masuk di bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam. Karena ada perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Miladiah. Tahun Masehi itu dimulai pada pukul 00 tengah malam, pergantian harinya. Tetapi kalau Muharram itu berdasarkan perputaran Qomariyah, perputaran bulan, sehingga pergantian harinya dimulai setelah terbenamnya matahari. Jadi dahulu tahun baru Hijriah perputarannya daripada tahun baru Miladiah. Dan Muharram itu merupakan nama bulan pertama dari 12 bulan di kalender Islam. Kalau di kalender Miladiah itu Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Kalau di bulan Hijriah, kalender Islam itu dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan itu. Kadang-kadang kita umat Islam juga tidak hafal. Minimal di pertemuan kali ini lewat Mutiara Pagi ini kita mengingatkan kembali nama-nama bulan di kalender Hijriah. Dan Muharram itu sebagai penanda dimulainya tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia. Kalau kalender Miladiah, tahun baru Miladiah biasanya dirayakan oleh manusia dengan berhura-hura, di tahun baru Hijriah ini proporsionalnya kita merayakannya dengan mengintrospeksi diri. Karena pada hakikatnya setiap tambah usia maka hakikatnya usia kita semakin berkurang. Karena itu persiapan-persiapan untuk rawi perlu kita renungkan lagi. Bekal kita persiapkan lagi untuk lebih baik. Dan mempersiapkan diri dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik itu adalah makna dari hijrah. Dari hijrah itu adalah dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Terus Muharram itu kalau kita merujuk pada statusnya sebagai salah satu asyurul urum, 4 bulan haram dalam Islam, itu mempunyai makna mulia. Jadi haram itu tidak harus melulu punya makna dilarang, haram. Tetapi bulan haram di sini mempunyai arti mulia, bisa juga punya arti diharamkan atau dilarang. Minha arba'atun hurum. Dalam surat Taubah ayat 36 dijelaskan, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Yang di 4 bulan-bulan haram itu dilarang melakukan peperangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka anis sahril haram qitalin fi. Kul qitalun fihi kabir. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan-bulan haram itu dosa besar. Dan yang masuk pada bulan haram itu apa saja? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Muharram itu masuk salah satu bulan haram. Bukan karena namanya hampir sama Muharram dengan haram, tetapi Muharram itu masuk salah satu 4 bulan haram. Lah 4 bulan haram itu apa saja? Pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wajahnya, beliau bersabda, "Minha arba'atun khurum, thalathatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram wa Rajab, mudarrul ladzi baina Jumada wa Sya'bana." Ada empat bulan yang mulia, tiga diantaranya berturut-turut. Apa yang berturut-turut itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudhor, yaitu antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Bani Mudhor itu adalah bani yang menurunkan kafilah-kafilah besar di Mekah, termasuk di dalamnya adalah kafilah Bani Quraisy. Nah, larangan berperang ini sudah mengakar dan menjadi tradisi dalam budaya Arab sejak zaman sebelum Islam. Jadi sebelum zaman Islam datang, itu orang-orang Arab sudah melarang melakukan peperangan di bulan-bulan empat tersebut. Masyarakat pra-Islam sudah mengenal bulan haram. Jadi bulan haram ini tidak hanya terjadi, dinamakan setelah Islam, tetapi jauh sebelum Islam datang, itu sudah dikenal masyarakat Arab bulan haram. Sebagai bulan apa? Sebagai bulan suci. Dan bulan haram dianggap sebagai bulan suci itu terus berlaku hingga masa Islam datang. Penamaan Muharram ini mencerminkan statusnya sebagai bulan yang dimuliakan. Karena itu tindakan-tindakan tertentu ada yang dilarang. Tindakan apa yang dilarang? Di antaranya adalah berperang. Jadi Muharram ini, di bulan ini, karena bulan suci, sejak zaman pra-Islam itu sudah ada budaya, sudah ada tradisi, tidak boleh melakukan peperangan di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram ini, salah satu bulan haram yang dimuliakan, yang disucikan. Bagaimana kalau di bulan haram kita diserang? Ketika diserang, maka kewajiban kita adalah membela. Karena itu kalau diserang, tidak masalah. Lah, bulan Muharram, para pendengar RRI mempunyai beberapa keistimewaan-keistimewaan bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Di antara keistimewaan yang ada di bulan Muharram itu, pertama adalah bulan Muharram itu mendapatkan sebutan predikat khusus sebagai bulan Allah, Syahrullah. Jadi ada empat bulan yang dikatakan sebagai Syahrullah. Apa tadi? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu mendapatkan predikat khusus, sebutan khusus sebagai Syahrullah. Inna Asyura'u yaumun min ayyamillah. Bulan Syura ini adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan ini para pendengar RRI Pro 1 Malang, kita masuk di awal tahun, awal bulan, yang bulan ini menjadi bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kedua keistimewaannya adalah amal ibadah, pahala dari amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Muharram ini, pahalanya dilipat gandakan. Jadi Kalau di bulan Muharram ini, mulai kemarin sore habis maghrib, jika kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita melakukan pula perbuatan-perbuatan yang kurang baik, maka perbuatan tidak baik itu tidak dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Itu salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, man jaa'a bil hasanati fahuwa falahu asrun amsalha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapapun yang berbuat kebaikan di bulan Muharram ini, maka akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Jadi pahala kita kalau kita melaksanakan kebaikan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa berbuat keburukan, wa man jaa'a bis sayyiati, barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi keistimewaannya, pahala baik, pahala dari amal perbuatan kita di bulan Muharram dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika berbuat keburukan, maka kita tidak dilipat gandakan. Itu sangat luar biasa di bulan Allah ini. Ketiga keistimewaannya apa? Karena bulan Muharram itu sebagai pembuka tahun Hijriah, maka menjadi momentum untuk introspeksi diri, bermuhasabah, dan memperbaharui komitmen berhijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, al-hijratu farakat bin haq wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak, kebenaran, dengan yang batil. Jadi kalau kita berhijrah itu tidak hanya mempunyai makna verbal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah di sini, bulan Muharram di sini, itu adalah berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Karena Muharram ini diambil dari titik nol tahun saat Nabiullah Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Medina, dari situasi yang kurang baik menjadi baik, dari berdakwah yang tidak punya prospek menjadi punya kesempatan yang baik. Kemudian keistimewaan yang keempat, puasa sunnah di bulan Muharram menjadi puasa sunnah terbaik setelah puasa Ramadan. Jadi ada puasa wajib namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi semua umat Islam, dan di luar itu namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak sekali. Ya, puasa setelah hari raya Idul Fitri 7 hari, setelah Idul Fitri, ada puasa Arafah, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah Dawud, satu puasa, satu hari puasa, satu hari tidak. Tetapi di antara puasa-puasa sunnah itu, yang terbaik adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Sabda Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Muharram ini kan bulan Allah, karena itu sangat istimewa. Pahalanya dilipat gandakan, puasa kita menjadi puasa yang terbaik setelah puasa wajib Ramadan. Kelima, bulan ini disebut sebagai bulan Allah, Syahrullah. Kemudian yang keenam, pahala puasa sunnah di bulan Muharram, pahalanya bisa menebus dosa setahun yang lalu. Selain menjadi puasa terbaik setelah puasa Ramadan, setelah puasa wajib Ramadan, pahalanya juga bisa menebus dosa-dosa kecil kita selama satu tahun. Su'ila an saumi yauma asyura faqala yukafiru sanatal madiyata. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ada puasa sunnah di bulan Muharram, ada puasa sunnah Asyura. Bedanya, puasa sunnah di bulan Muharram ini adalah puasa yang kita lakukan yang berada di bulan Muharram. Tetapi puasa Asyura adalah puasa khusus di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itulah yang dinamai dengan Asyura. Dan kalau kita puasa di tanggal 10 itu, pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita selama satu tahun yang lalu. Ketujuh, selain puasa Asyura di tanggal 10, juga ada puasa sunnah yang namanya puasa sunnah Tasu'a. Puasa sunnah Tasu'a itu dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Sebagaimana sabda Nabi yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, dan menyuruh para sahabatnya juga untuk berpuasa di tanggal 10. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad itu telah mengagungkan tanggal 10 di bulan Muharram, namanya Asyura. Dan sudah diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Rasulullah bersabda, kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari yang ke-9. Jadi hari yang ke-9 itu adalah keinginan Nabi, biar puasanya tidak hanya di tanggal 10. Karena puasa di tanggal 10 itu sama dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Untuk membedakan puasanya orang Yahudi dengan orang Nasrani, Nabiullah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Namanya puasa Tasyu'a dan puasa Asyura. Kedelapan, keistimewaannya, amalan-amalan yang juga dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram selain berpuasa adalah beristighfar. Beristighfar itu minta ampun. Kita merefleksikan diri, kita merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Memperbanyak zikir, dan menyambung silaturahmi. Kesembilan, keistimewaannya pada bulan Muharram ini, utamanya pada tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh nabi yang ada itu ada kejadian-kejadian penting, kejadian-kejadian besar yang para nabi alami di bulan Asyura, di bulan Muharram, di hari Asyura. Karena itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengagungkan tanggal 10 hari Asyura di bulan Muharram itu. Karena memang kejadian-kejadiannya sangat luar biasa. Yang pertama, kejadian luar biasa itu adalah Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah itu juga di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam itu menurut keyakinan kita adalah orang pertama di dunia diciptakan oleh Allah sendiri karena kesepian, dibuatlah, diciptakanlah pendamping namanya Hawa. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalam bisa melakukan apapun, makan apapun yang ada, tidak ada larangan kecuali mendekati buah khuldi. Toh begitu, satu-satunya larangan Allah juga dilanggar oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Nabi Adam dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Dan saat dikeluarkan dari surga itu, Adam menyadari kesalahannya, berintrospeksi, bermuhasabah, menyesali kesalahan yang dilakukan dengan beristighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Penyesalan Nabi Adam alaihissalam ini didokumentasikan dalam Al-Quran surat A'raf ayat 23. Istighfarnya Nabi Adam, muhasabahnya Nabi Adam, menyesalinya Nabi Adam atas perbuatan yang dilakukan itu dengan membaca istighfar. Istighfarnya terkenal dan insya Allah kita semuanya hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah Tuhan kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya termasuk orang-orang yang rugi. Dzalim itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang menanggung, orang lain tidak terlibat. Itu namanya dolim. Tapi kalau perbuatan tidak baik, yang menyebabkan orang lain ikut menanggung risikonya, itu namanya fahsya. Dan Nabi Adam itu tidak melakukan fahsya, tapi dolim. Perbuatan yang berpengaruh pada dirinya sendiri, itu saja di hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari dunia, kemudian bertobat dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam ini satu kesalahan saja bertobatnya 40 tahun dengan berzikir, dengan beristighfar, membaca Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. 40 tahun kemudian di tanggal 10 Muharram, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa besar lagi apa? Tobatnya Nabi Nuh alaihissalam itu juga diterima oleh Allah di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, ketika Nabi Nuh menyadari kedolimannya, kemudian ditelan ikan sebagai hukumannya. Di dalam ikan itu Nabi Nuh selalu berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini adalah istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dari hukuman Raja Namrud yang dibakar. Itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Allah berfirman, Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari siksaan api Raja Namrud, juga bulan Muharram di tanggal 10. Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir, itu juga terjadi di tanggal 10. Nabi Yunus alaihissalam juga tanggal 10. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya yang sangat menjijikan, juga tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan, selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya, juga terjadi di tanggal 10 Muharram. Karena itu orang-orang Yahudi menghormati tanggal 10 bulan Muharram di hari Asyura. Nabi Dawud diampuni kesalahannya juga tanggal 10. Nabi Sulaiman juga begitu. Nabi Isa diangkat ke langit setelah dikepung oleh orang Romawi juga tanggal 10. Karena itu orang Kristen juga menghormati hari Asyura. Nabi Muhammad SAW diampuni kesalahannya yang telah lewat dan yang akan datang juga di tanggal 10 Muharram. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Demikian Mbak Laras.
1: Ya baik, Masya Allah ya, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang ada di tanggal Asyura tadi, di kisah-kisah Nabi, tapi juga di bulan Muharram ini menjadi bulan Allah begitu nggih Ustaz Rosyad, atau tadi istilahnya apa Ustaz? Syahrullah nggih.
2: Ya, Syahrullah. Bulannya Allah.
1: Nah, itu dia. Jadi ada 4 bulannya Allah tadi, salah satunya adalah bulan Muharram. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, WhatsApp-nya masih kami buka di 081555600915 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, Ustaz Rosyad, sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Coba saya bacakan langsung ada dari Pak Budi di Pakisaji. Assalamualaikum Ustadz, banyak orang ingin berhijrah menjadi lebih baik tapi sering gagal karena balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, gimana cara menjaga istiqomah setelah memutuskan untuk berhijrah Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Budi di Pakis. Kita berupaya, punya niatan itu sudah bagus. memang betul Pak Budi, banyak yang sudah bertekad, berniatan untuk berhijrah ke yang lebih baik, tapi akhirnya balik juga. Tetapi niatan itu saja sudah mendapatkan pahala, dicatat sebagai kebaikan. Apalagi itu dilakukan di bulan Muharram ini, pahalanya dilipatgandakan menjadi 10 kebaikan. Baru niat saja, walaupun belum melakukan. Apalagi kalau melakukan, maka pahala dari amal baiknya itu juga dilipatgandakan lagi. Ya caranya bagaimana? Ya kita harus betul-betul berintrospeksi diri. Niatan kita harus kuat. Kita harus sabar dan kita harus tabah. Dan simbol itu, simbol memperjuangkan akidah itu dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad saat hijrah. Bahkan ketika diberikan emas, dikasih perempuan, bahkan kalau toh bulan di tangan, matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, Nabiullah Muhammad tetap melaksanakan dakwanya. Itu merupakan tekad yang kuat. Demikian Mbak Laras.
1: Baik. Terima kasih Pak Budi di Pakis Haji, sudah terjawab oleh Ustadz Rosyad pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Lilis di Karangploso. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendidik anak supaya mencintai sholat sejak dini tanpa harus menggunakan cara yang bikin mereka merasa terpaksa? Terima kasih.
2: Bu Lilis di Karangploso, nggih, itu bisa kita lakukan dengan pembiasaan dan contoh keteladanan. Kalau awalnya itu dibiasakan, Bu Lilis, yang namanya dibiasakan itu memang ada unsur agak dipaksa, namanya dibiasakan. Lama-lama akan menjadi terbiasa. Kalau terbiasa berarti sudah tidak ada lagi unsur pemaksaan. Kalau sudah terbiasa, nanti kalau tidak melakukan, itu ada merasa sesuatu yang hilang. Jadi kalau sudah terbiasa, itu kalau tidak melakukan, itu merasa ada sesuatu yang hilang. Karena itu harus dibiasakan biar menjadi terbiasa dan tidak ada paksaan. Butuh contoh keteladanan dan pembiasaan. Demikian Bu Lilis.
1: Ya, baik. Semangat ya Bu Lilis untuk terus melakukan pembiasaan ya kepada anak-anak untuk sholat sejak dini begitu. Terima kasih. Ada juga hamba Allah di Klojen, tidak disebutkan namanya. Terima kasih. Mohon petunjuk Ustadz, katanya di dalam Islam usia 40 tahun itu adalah titik balik atau fase krusial yang sangat menentukan perjalanan hidup seseorang. Katanya apa yang kita lakukan di masa muda akan terbalaskan mulai usia 40 tahun sampai tua nanti. Nah, benarkah demikian? Mohon petunjuknya apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan menjelang usia 40 tahun. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dari hamba Allah di Klojen. Usia 40 itu secara psikologis memang menjadi titik balik. Titik balik bagaimana? Di bawah umur 40 itu biasanya orientasi berpikirnya itu selalu ke dunia. Tetapi menjelang umur 40 tahun, orientasi berpikir manusia secara psikologis itu beralih. Tidak hanya, tidak lagi memikirkan dunia tetapi memikirkan akhirat, ukhrawi. Karena itulah kemudian tempat-tempat ibadah banyak dipenuhi dengan orang-orang tua. Walaupun itu juga kurang tepat karena kesempatan itu kita tidak pernah tahu datangnya kapan dan sampai kapan. Seharusnya itu yang betul istimroria, istiqoma mulai dari remaja. Tetapi secara umum memang titik baliknya di atas 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun pemikirannya masih tetap sama, orientasinya ke dunia saja, lah itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan kita semuanya, orientasi kita mulai remaja sudah dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk berpikir tentang ukhrawi. Itu Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk hamba Allah di Klojen ya, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Irwan di Bandung Timur, Ustadz Rosyad pagi hari ini yang sudah tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Laras ya.
1: Oke, betul. Monggo silakan Pak Irwan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan.
3: Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati dengan mutiara pagi, itu kan sudah menjadi kewajiban. Sebenarnya saya kewajiban sholat, kan tidak bisa ditinggalkan ini mutiara pagi. Begini Pak Ustadz, pertama-tama saya mohon doa ya, karena saya baru saja melangsungkan pernikahan pekan kemarin ya. Mudah-mudahan ini doa dari Pak Ustadz ya. Karena selama 3 tahun saya kurang hidup sendiri itu kan. Karena yang saya rasakan tidak enak hidup sendiri itu apabila ada sakit dan sebagainya kan. Mudah nih pernikahan yang terakhir sampai akhir hayat ini mungkin Pak pernikahan yang ke-9. Saya mohon apa ya. Itu mohon doa dari Pak Ustadz ya. Yang pertama, yang kedua. Ini tentang sedikit luar konteks apa. Tentang tahu arti kan walat sudupil ardi. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, kan keburukan tentu kan menyangkut kerusakan fisik ya. Manusia tertuju bukan hanya karena fisik, seperti alam dan sebagainya. Nah, bagaimana pada Bapak, maaf nih sedikit terbuka bukan buat rasa umum lagi lah sudah. Nah, bagaimana diberi amanah misalkan. Diberi amanah contoh seperti begini yang sangat memegang MBG. Ternyata disalahgunakan, dijadikan sarang korupsi. Apakah tergolong terperusak di muka bumi, terperusak negara kita? Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan. Terdengar cukup jelas nggih pertanyaannya Ustaz ya, Rasyad?
2: Nggih. Jelas.
1: Nggih, monggo silakan.
2: Nggih, Pak Irwan, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan diberikan mawaddah dan warohmah, mawadah cinta kasih dan warohmah, bagaimana cintanya Nabi Adam dan Nabi Hawa, cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Kemudian masalah tidak boleh berbuat kerusakan. Kalau menurut saya Pak Irwan ya, mungkin juga sependapat dengan Pak Irwan, siapapun yang melakukan kedoliman, kecurangan di dunia, maka dia melanggar sunnah-sunnah Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang melanggar itu pasti diberikan hukuman, kecuali yang bertobat, yang beristighfar. Dengan cara apa? Ya tidak melakukan kecurangan-kecurangan itu. Semua manusia punya kesempatan untuk berbuat curang. Nabi saja itu pernah ragu dengan perintah dan janji Allah. Termasuk yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dihukum oleh Allah karena keraguannya terhadap janji Allah. Nabi Adam alaihissalam dihukum karena melanggar aturan Allah. Dan kita semua umat manusia ini punya kesempatan yang sama. Tidak hanya meragukan tapi juga melanggar perintah Allah. Karena godaan-godaan dunia itu sangat terbuka dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa godaan kemewahan, berbuat kecurangan, korupsi dan lain-lain itu adalah godaan kemewahan dunia. Dan insya Allah kalau bertobat akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak bertobat itu pasti diberikan hukuman. Hukuman itu bisa di dunia juga bisa di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan kita.

0: Kedua dari Ibu Yanti di Singosari, izin bertanya bagaimana agar kita selalu berprasangka baik kepada segala ketentuan Allah. Kadang kita merasa apa yang terjadi tidak sesuai keinginan kita. Terima kasih. Monggo dua pertanyaan dulu Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Indah dari Pasuruan. Nafkah itu kewajiban. Kalau diberikan di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Kemudahannya juga akan dimudahkan 10 kali lipat. Itu yang mungkin menjadikan pemahaman akan diberikan rezeki yang lebih. Karena memang dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbak Yanti di Singosari, bagaimana kita menghindari untuk berprasangka tidak baik? Prasangka itu selalu muncul, baik dan tidak itu, apalagi ketika berkaitan dengan harapan-harapan yang tidak sesuai yang kita alami. Tetapi setiap kita berprasangka tidak baik kepada Allah itu harus segera diiringi dengan taubat. Jadi itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu adalah prasangka tidak baik itu terus berlarut. Seharusnya ketika muncul prasangka tidak baik, maka kita kemudian langsung beristighfar. Begitu Mbak Larat.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Yanti di Singosari dan juga Bu Indah di Pasuruan. Ada dua WhatsApp lagi dari Ibu Yakti di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz Rosyad. Ustaz, apakah boleh sholat hajat dilakukan lebih dari sekali dalam sehari? Terima kasih. Kemudian dari Bu Iva di Sengkaling, Ustaz, katanya puasa Asyura itu hadisnya do'if, apakah betul? Mohon penjelasannya tentang adanya kalender Hijriah, sejarahnya seperti apa? Dan doanya Nabi Adam itu ada di surat apa? Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Yeti, boleh-boleh saja kita mengadakan sholat hajat satu kali, dua kali dalam sehari. Tergantung dengan hajat kita. Kemudian pertanyaan dari Bu Iva Sengkaling itu dari bagaimana Mbak?
0: Terkait Laras? Dengan puasa Asyura itu ada yang bilang bahwa hadisnya itu FG.
1: Di puasa Asyura itu riwayatnya banyak dan dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya riwayat itu bisa digolongkan mutawatir. Kemudian doanya Nabi Adam, istighfar Nabi Adam ada dalam surat apa? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 23. Insyaallah ada di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 23. Istighfarnya Nabi Adam, Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, yang itu seringkali dibaca oleh jamaah haji saat wukuf di Arafah. Permohonan maaf istighfar itu. Kemudian kalau istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam itu ada di surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah salah satu ayat-ayat yang mendukung hadis puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Gitu Mbak Laras.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ini semuanya akhirnya sudah terjawab. Ngapunten untuk Pak Suko di Krian Sidoarjo, karena waktu terbatas kita sudah di penghujung acara, belum bisa terangkat teleponnya. Mungkin besok bisa gabung kembali. Dan sebagai penutup Ustaz Rosyad, monggo apa yang ingin disampaikan tentang tema kita.
1: Terima kasih Mbak Laras. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita diberikan kekuatan, tekad yang besar untuk berhijrah, meninggalkan sesuatu yang kurang baik ke perbuatan dan sesuatu yang lebih baik. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya kelak akan bertemu di surganya. mudah-mudahan

0: Dan bermanfaat, segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rosyad pagi hari ini sudah memberikan tausiahnya tentang apa saja keistimewaan-keistimewaan di bulan Muharram dan juga hikmah dari hijrah begitu ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf untuk telepon yang belum terangkat, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Anda bisa gabung dalam Mutiara Pagi setiap harinya pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi pukul 6 kami akan segera hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sensus ekonomi tahun 2026 yang kita langsung ini dengan semua petugasnya kita apelkan, dan ini tadi juga kita membacakan deklarasi untuk bisa menjadi satu pedoman dari petugas sensus yang nanti akan datang ke masyarakat Kota Malang.
1: Pesantren itu didirikan untuk membangun moral dan etika, sehingga ini akan menjadi warisan yang mampu diturunkan kembali. Dan yang paling penting adalah bagaimanapun sejarah di Indonesia ini membuktikan faktanya pondok pesantren itu garda terdepan dalam menghadapi penjajahan.

0: Sari berita, sensus ekonomi 2026 diluncurkan, pemerintah Kota Malang dorong warga terbuka berikan data. Penggagas Hari Santri soroti framing negatif pesantren. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Selasa 16 Juni 2026. Informasi selengkapnya bersama saya Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama. Sensus ekonomi 2026 diluncurkan. Pemkot Malang dorong warga terbuka berikan data. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengapresiasi penguatan data melalui program Statistik 1 Data dan pelepasan mahasiswa KKN Cinta Statistik. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain peluncuran sensus, Pemkot Malang juga memberikan penghargaan Statistik 1 Data kepada sejumlah OPD dan kelurahan. Penilaian dilakukan bersama perguruan tinggi dan Badan Pusat Statistik. Wali Kota Malang menjelaskan mahasiswa KKN Program Cinta Statistik nantinya akan membantu di kelurahan dan mendukung pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data. Ia berharap masyarakat Kota Malang dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
2: Terkait dengan sensus ekonomi tahun 2026 yang kita langsung ini dengan semua petugasnya, kita apelkan, dan ini tadi juga kita membacakan deklarasi untuk bisa menjadi satu pedoman dari petugas sensus yang nanti akan datang ke masyarakat Kota Malang. Kemudian yang kedua, tadi ada penghargaan Statistik 1 Data, ya, SATA, tadi kepada OPD-OPD dan camat dan kelurahan-kelurahan yang juga salah satu penilainya juga dari perguruan tinggi dan juga dari BPS.
1: Pemerintah Kota Malang menegaskan data hasil sensus nantinya akan menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan, termasuk melihat perkembangan perekonomian masyarakat. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Deklarasi dan pelepasan petugas sensus ekonomi 2026 Kota Batu digelar di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu Senin kemarin. Kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Kota Batu. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi ke-7 yang dilaksanakan BPS sejak tahun 1986. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara berkala setiap 10 tahun sekali. Herlina menjelaskan BPS memiliki siklus pelaksanaan sensus yang berbeda untuk setiap sektor. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3, sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka 6, dan sensus penduduk pada tahun berakhiran angka 0.
3: Sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi ke-7. Yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1986 dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi izin Pak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian bahwa sensus itu kami adakan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 3 untuk sensus pertanian, di tahun yang berakhiran 6 untuk sensus ekonomi, dan di tahun yang berakhiran 0 untuk sensus penduduk.
0: Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain mendata kegiatan usaha, BPS juga akan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaharui data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Kita beralih ke kabar lain, penggagas Hari Santri soroti framing negatif pesantren. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin.
4: Penggagas dari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai upaya framing atau pembentukan opini negatif yang menyasar dunia pesantren. Menurutnya, pesantren perlu menyikapi berbagai narasi negatif secara bijaksana tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi pendidikan pesantren. Pesantren harus cermat, cerdik, dan waspada terhadap berbagai framing yang berkembang. Namun, cara menghadapinya harus tetap elegan dan bermartabat. Pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam Pagelaran Malang itu menegaskan, sejarah Indonesia menunjukkan pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Karena itu, citra pesantren perlu dijaga melalui penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Ia menilai Pancasila menjadi instrumen penting dalam menjaga persatuan bangsa, sekaligus menjawab berbagai upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat.
5: Artinya, kebangkitan ulama ini yang kebangkitan yang ilmiah sifatnya. Maka perlu kiranya insan-insan pesantren menjadi poros utama dari NU ini, menjadi insan-insan yang cermat, cerdik, sekaligus waspada akan adanya politik-politik framing di pondok-pondok sekarang. Jadi saya harap pondok-pondok pesantren ini mampu menghadapi itu dengan bijaksana. Artinya kembali lagi kepada sejarah orang tua kita, kakek moyang kita, pesantren itu didirikan untuk membangun moral dan etika, sehingga ini akan menjadi warisan yang mampu diturunkan kembali. Dan yang paling penting adalah bagaimanapun sejarah di Indonesia ini membuktikan faktanya pondok pesantren itu garda terdepan dalam menghadapi penjajahan.
4: Thoriq menambahkan satu-satunya jalan yang sudah terbukti dan teruji adalah Pancasila. Nilai-nilainya mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di tanah air. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pendaftar jalur mandiri Universitas Brawijaya Malang tembus 20.000. Kedokteran dan psikologi masih menjadi favorit. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
6: Minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya terus menunjukkan tren positif. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, jumlah pendaftar seleksi mandiri Universitas Brawijaya jalur rapor tercatat mencapai sekitar 20.000 peserta, meningkat sekitar 2.000 pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, UB tahun ini menyediakan kuota mahasiswa baru yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kapasitas penerimaan mahasiswa baru mencapai sekitar 18.800 orang melalui berbagai jalur seleksi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lolos melakukan daftar ulang, sehingga jumlah mahasiswa baru yang akhirnya bergabung diperkirakan berada di kisaran 17.000 orang. Pada jalur mandiri, UB membuka beberapa skema seleksi termasuk jalur rapor, jalur prestasi, dan jalur berbasis nilai UTBK. Jalur prestasi ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik, contohnya seperti juara olimpiade, kompetisi olahraga, seni, tahfidz Al-Quran, maupun berbagai kejuaraan lainnya yang akan melalui proses verifikasi oleh panitia seleksi. Imam mengungkapkan sejumlah program studi masih menjadi favorit calon mahasiswa. Untuk Prodi Saintek, program studi di Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komputer, dan sejumlah program teknik tetap menjadi pilihan utama. Sementara pada Rumpun Sosial Humaniora, program studi Ilmu Hukum dan Psikologi masih menjadi dua program studi yang paling banyak diminati.
7: 50% ya kan, dari kurang lebih totally 18 ribuan jumlah mahasiswa, dan secara kuota kita sama dengan tahun lalu, itu tidak ada penambahan, tergantung nanti mereka yang daftar ulang seberapa banyak persentase mereka yang daftar ulang, itulah yang akan menjadi mahasiswa Universitas. Ya kurang lebih 17-an jadinya.
6: Selain jalur rapor dan prestasi, UB juga masih membuka seleksi mandiri berbasis nilai UTBK yang memberikan kesempatan lebih luas bagi calon mahasiswa untuk bergabung melalui berbagai skema seleksi yang tersedia. Pendaftaran jalur ini dibuka sepanjang Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada awal Juli. Harapannya, UB dapat terus menjaring mahasiswa-mahasiswa unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga memiliki kapasitas kepemimpinan, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Polres Malang melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan besar-besaran. Informasi selengkapnya bersama William Nathan.
8: Kapolres Malang melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan besar-besaran. Upacara serah terima jabatan atau seritjab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Tatresdi menjadi momen pergeseran tongkat komando paling masif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu posisi krusial yang mengalami penyegaran adalah kursi Wakapolres Malang. Kompol Fahmi Amrullah resmi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Malang. Perwira ini menggantikan posisi Kompol Bayu Marfiando yang telah mengemban amanah tersebut sejak akhir tahun 2025 yang lalu. Sebelum dipromosikan ke Polres Malang, Kompol Fahmi memiliki rekam jejak cemerlang sebagai Kasat Reskrim Polres Sidoarjo. Selain posisi Wakapolres, pergeseran jabatan juga menyasar sejumlah PJU dan jajaran Kapolsek di wilayah hukum Polres Malang. Kapolsek Bantur kini dijabat oleh AKP Ahmad Taufik yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kapolsek Dampit. Kapolsek Dampit resmi diisi oleh AKP Kevin Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Batu. Kapolsek Pakis kini dipimpin oleh AKP Bambang Subinanjar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasihumas Polres Malang. Dan Kasihumas Polres Malang, posisi yang ditinggalkan oleh AKP Bambang, kini resmi diamanahkan kepada AKP Budiono. Rotasi ini juga meliputi posisi sejumlah Kapolsek, Kasat Intel, Kasat Sabhara, Kasiwas, serta Kasat Binmas yang saat ini resmi memasuki masa purna. Kapolres Malang AKBP Muhammad Tatresdi menegaskan bahwa gelombang rotasi ini merupakan yang paling signifikan selama masa kepemimpinannya di Bumi Kanjuruhan.
9: Yang seperti hari ini Pak Waka, dari Pak Bayu ke Pak Fahmi, kemudian ke Kasat Intel, kemudian ada Kasat Bimas yang memasuki masa purna, kemudian Kasat Sabara, kemudian Kasih Humas, Kasih Was, Kasih Gum, kemudian Kapolsek Jajaran. Ini cukup besar, sepanjang saya 2 tahun jadi Kapolres, ya, hampir 2 tahun jadi Kapolres, ini mutasi jabatan paling banyak yang pernah saya jumpai.
8: Langkah ini diambil sebagai bagian dari dinamika organisasi demi penyegaran performa kesatuan. Dengan adanya nahkoda baru di sejumlah sektor strategis ini, Polres Malang diharapkan dapat semakin optimal dalam meningkatkan pelayanan publik, pengawasan internal, serta menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Blitar, pendengar. KDKMP di Blitar siap menjadi mitra masyarakat. Informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia.
10: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Blitar Raya dinilai siap menjalankan perannya sebagai mitra masyarakat dalam mendukung perekonomian lokal. Hal itu disampaikan Dandim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan usai mendampingi kunjungan Asisten Perencanaan Umum Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Chandra Wijaya ke sejumlah KDKMP di Kota dan Kabupaten Blitar. Menurut Firlani, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan KDKMP yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau KDKMP Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Kepanjen Elor di Kota Blitar, serta KDKMP Desa Jatinom di Kabupaten Blitar. Di setiap lokasi, Letjen TNI Chandra Wijaya mengecek fasilitas ketersediaan produk hingga berdialog dengan pengelola koperasi. Firlani mengatakan dari hasil peninjauan itu, Asrenum Panglima TNI memberikan apresiasi terhadap kesiapan KDKMP di Blitar. Menurutnya, konsep yang dijalankan dinilai sudah sesuai dengan tujuan pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, ia menyebut KDKMP juga memiliki peluang besar untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Produk-produk lokal yang memenuhi standar nantinya dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi tersebut. Selain mendukung UMKM, KDKMP juga diharapkan mampu menjadi jalur distribusi komoditas unggulan daerah. Salah satunya adalah telur ayam dari peternak yang dapat disalurkan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
11: Seperti yang beliau harapkan. Nah, terus kemudian beliau itu berpesan tadi bahwa KDKMP itu nanti akan menjadi mitra masyarakat. Tadi sudah kita ini tuh di Karangsari itu kan ada UMKM tuh. Terus kemudian disampaikan sama Pak Wali.
10: Meski demikian, Firlani mengakui masih ada beberapa kebutuhan yang belum tersedia di sejumlah KDKMP seperti LPG, pupuk, dan gula. Namun hal tersebut telah menjadi perhatian pihak terkait. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Desa Alas Telogo bangun bimbel gratis ajari anak semangat tak putus sekolah. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
12: Para pemuda Karang Taruna Mutiara Telaga Bakti di Desa Alas Telogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan berhasil membuat bimbingan belajar atau bimbel untuk membantu anak-anak desa agar semangat belajar dan tak putus sekolah. Bimbel ini dinamai Akar Rumput dan sudah mulai aktif sejak September 2025 kemarin. Muhammad Soleh selaku ketua Bimbel Akar Rumput menjelaskan, lulusan pendidikan anak-anak di Desa Alas Telogo masih jauh dengan anak-anak di daerah perkotaan. Maka dari itu, dengan adanya bimbel ini, minat anak-anak di desa setempat untuk terus sekolah semakin meningkat.
13: Jadi tujuan kami yang ada di sini semuanya, anak-anak ini gratis, gak dipungut biaya apapun, memang tujuan kami untuk sesuai dengan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak ada sekalipun kami mempungut biaya apapun itu. Jadi di sini pure memang belajar. Mulai tahun September, tepatnya di tanggal 20 September, Pak, kita buka. Kalau yang tidak bisa menulis dan membaca, pada tahun September itu, Pak, pada awal buka itu, yang tidak bisa membaca itu 7 orang. Itu terdiri dari kelas 3 sampai kelas, ada yang kelas 6 juga, itu tidak bisa baca. Maksudnya masih mengeja. Baba-baba, caca-caca itu. Terus yang tidak bisa menulis itu cuma ada 3 orang, Pak. Dan sekarang alhamdulillah di tahun 2026, tepatnya di sebelum hari raya, sebelum bulan puasa kalau nggak salah, itu sudah semua sudah bisa baca dan bisa nulis, Pak.
12: Untuk membantu belajar anak-anak, ada 7 orang tutor yang seluruhnya punya latar belakang pendidikan keguruan. Salah seorang tutor, Yulia, mengaku senang bisa menjadi bagian dari bimbel Akar Rumput. Ia beralasan ada kepuasan tersendiri saat bisa mengajar anak-anak Desa Alas Telogo agar lebih berilmu.
14: Awal-awal itu mereka antusias, mereka senang kalau dikasih tips and trick caranya gimana ngerjakan soal biar lebih paham. Susahnya mereka itu di bidang matematika ya, perkalian itu kadang yang dia sudah kelas 6 itu masih belum bisa perkalian, terus cara menghitung pembagian itu mereka sangat susah sekali. Untuk hafal perkalian tidak ada yang hafal, bahkan 1 sampai 10 itu. Jadi mereka masih manual ngitung sama tangan. Terus sudah diajarkan caranya hitung progapit, caranya menghafal perkalian, tetap saja masih susah. Masih semangat, selama mereka masih ada keinginan untuk belajar, usaha kita juga masih semangat.
12: Diketahui bimbel dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu malam, tepatnya mulai pukul 6 sampai selesai. Hebatnya, bimbel ini tidak dipungut biaya speser pun alias gratis. Anak-anak yang kebanyakan masih duduk di bangku sekolah dasar ini tinggal datang dan belajar. Emil Akbar melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sensus Ekonomi 2026 diluncurkan, Pemkot Malang dorong warga terbuka berikan data. Penggagas Hari Santri soroti framing negatif pesantren. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dalam sejarah. Hari ini, 16 Juni, salah satu kota bersejarah di Indonesia, Palembang, merayakan ulang tahunnya yang ke-1342. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak sejarah kental di baliknya. Awalnya, kota Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana terletak di pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara dan pembelajaran agama Buddha pada zamannya. Kerajaan yang juga dikenal dengan Sihlikosih ini mencapai akhir puncak kejayaannya ketika Palembang mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Hingga akhirnya pada abad ke-13, kerajaan Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga Palembang. Selama masa penjajahan Belanda, kota Palembang menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda karena posisinya yang tergolong strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama minyak bumi. Kekayaan Palembang tentunya berlanjut hingga sekarang. Tak hanya kebudayaannya beragam, tetapi kota Palembang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Selamat ulang tahun, Palembang! Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami. Masih dalam Malang Pagi ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas di tanggal merah ini, juga berkaitan dengan perayaan tahun baru Islam 1448 Hijriah ya, di tanggal 16 Juni ini. Untuk Anda pagi ini yang lagi libur kerja, juga selamat menikmati momen santainya. Pagi-pagi bangun udah gak kepikiran kerjaan gitu ya. Jadi pagi bisa sambil ngopi-ngopi dulu, bisa ngemil-ngemil dulu, kemudian bisa juga jalan-jalan sama keluarga. Biasanya tuh kalau ada hewan peliharaan atau mungkin ada bayi di rumah gitu ya, ada anak-anak kecil atau anak-anak yang ya seperti yang kita tahu bahwa energinya gak pernah habis gitu ya, pagi mungkin bisa diajak untuk jalan-jalan. Karena Malang tuh juga sekarang pagi ini rasanya kayak dingin ya. Ya gak sih, kalau menurut saya tuh rasanya pagi hari ini tuh udaranya tuh lebih dingin. Kemudian tapi mataharinya bersinar lumayan cerah pagi hari ini. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan atau mau lari pagi hari ini, sepertinya situasinya atau cuacanya lagi oke gitu loh, untuk Anda menikmati kesejukan udara Malang pagi hari ini ya. Untuk Anda yang di luar Malang juga saya tetap sapa dong, yang di Pasuruan, di Probolinggo, di Jember, di mana lagi, Sidoarjo, di manapun, atau yang lagi audio streaming melalui www.rri.co.id maupun dari aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, apapun yang dilakukan aktivitasnya, mudah-mudahan selalu produktif, membawa mood yang positif juga, supaya hari ini juga auranya itu beda ya, daripada pagi hari. Hindari dengan mengawali dengan mengeluh begitu ya. Jadi pagi hari ini harus positif supaya ketika besok udah mulai aktivitas lagi, tetap semangat gitu ya, dengan berpikiran positif. Mudah-mudahan ntar energi-energi positif lainnya bisa keserap gitu ya. Nah, untuk pagi hari ini yang lagi di jalan, sepertinya kalau dilihat nih, saya mau update di Waze ya, untuk lalu lintas di Kota Malang. Lagi semuanya pagi hari ini jam 6:45, itu lagi lancar aja semuanya ya, di semua penjuru jalan yang ada di Kota Malang. Ini terlihat tidak ada kepadatan lalu lintas, gak ada lalu lintas yang rame, karena semuanya kayaknya lagi adem, ayem, anteng di rumah gitu ya. Jadi kayaknya pagi ini yang pengen jalan-jalan juga, mungkin bawa kendaraan, muter-muter, lihat situasi Malang pagi ini seperti apa. Nah, Anda juga bisa kayaknya akan santai dan gak akan riweh. Dan apa ya, kalau misalnya pagi gak terlalu banyak kendaraan tuh juga udara lebih bersih ya, karena gak ada polusi atau asap kendaraan yang terlalu banyak yang dihirup pagi hari ini. Nah, jadi yang lagi sekarang ini mager di rumah pun juga mungkin lagi ngurusin tanaman-tanamannya yang lama gak kebegang, atau lagi santai-santai aja mau masak masakan favorit keluarga, atau yang lagi hari ini lagi males karena libur semuanya, aku gak mau masak juga gitu, maunya makan sarapan, makan siang, makan malam di luar aja. Boleh, semuanya boleh dilakukan ya. Nah, ditemani Pro 1 RRI Malang pendengar, saya Diah Laras yang akan terus hadir hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pagi hari ini saya temani aktivitas Anda dari Ada Diskoria featuring Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Laras.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita.

di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.